0: Salamnya fotokopi biar cepat. Mbak Cindy sarapan belum, Mbak Cindy? Sama Mas Andri, selamat pagi buat keluarga Bapak Iwan di Tegal Wirokaten, ada Bu Lenurnya, selamat pagi. Dan tentunya buat semua yang mendengar Oldies Memory semuanya. Buat Bania, selamat pagi sampai pernah nanti, terima kasih waktunya.
1: Iya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapaknya Nora. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memory.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga Mbak Cindy. Iya, dipanggil langsung nyaut ya Mbak Cindy ya. Oh, ditarik Bapak Kenawara tadi ya. Mantap. Apa kabar Mbak Cindy?
2: Sarapan.
1: Oh, sarapan ya. Sarapan yuk yang belum sarapan.
2: Ya ini lagi sarapan. Namanya orang tahu aja kalau lagi sarapan.
1: Bisa pas ya, ngintip jangan-jangan tuh. Iya.
2: Coba aku buat kopi baik. Kabeh sakeh iki mulane selamat pagi Bapak Naura. Ini baru kerja Bapak Naura habis telepon.
1: Aduh.
2: Terima kasih banyak metugas, tetap semangat merasakan full barokah.
1: Amin, amin. Makasih Mas Cindy. Oke.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya buru-buru amat Mbak Cindy. Yuk lanjut, lanjut. Satu orang lagi boleh. Tadi kayaknya ada yang nesel ini. Oh iya, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies Memory.
3: Selamat pagi.
1: Iya, ini ya baik. Apa kabar Bunda Nesali? Sehat?
3: Alhamdulillah, baik juga Mbak Nia.
1: Alhamdulillah, akhirnya bisa naik di sela-sela kesibukan ya.
3: Naik, satu kali langsung gercep.
1: Gercep dah, hebat. Mau lagu apa nih pagi ini?
3: Ya, lagunya ikut aja dah.
1: Oke,
3: semuanya
1: siap.
3: Bagus. Salam-salam ya.
1: Ya, boleh Bunda Nisali silakan. Ya,
3: buat Bunda Rukmi, Ibu Yati, Mahin, Mama Fian, Mama Izan, Bunda Irvito, Mas Andre, Mas Kiman Lajer, Mbah Puput. Terus buat siapa ya tadi ya? Mbak Umi Hanif ya?
1: Iya, Umi Hanif.
3: Hanif, Mbak Cindy, Bapak Naura. Buat semuanya aja yang sudah pada naik lah.
1: Oke, siap-siap.
3: Selamat pagi. Ya, buat Mbak Nianya selamat bertugas. Sehat selalu ya Mbak Nia ya.
1: Amin, makasih doanya.
3: Ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya yang udah gabung. Tadi ada 4 penelpon ya, ada Mbak Cindy, Bapaknya Naura, Umi Hanif, dan ada Bundanya Salis juga. Oke, jadi cukup dulu ya Sobat Sarah untuk semua teleponnya. Thank you banget yang udah pada selalu hadir bersama Nia pagi ini. Dan ya, baca atensi nih dari selamat pagi buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Waalaikumsalam. Oldies Memory, apa kabar Mbak Nia? Sehat selalu ya. Sehat dong. Semoga Mbak Yanti juga sehat ya. Salam-salam katanya buat semua fans Radio Setara Kebumen. Semoga pada sehat selalu, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia, tugas sampai selesai, semoga sehat selalu dan bahagia selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Lagunya ikut aja Mbak Nia, makasih. Thank you banget buat Mbak Yanti di Marun Purworejo ya. Bersama Pak Yantonya nih setiap hari ya. Semangat goreng semprongnya Bapak dan Mbak Yanti ya. Ada Iron Maulana di Pekalongan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Pekalongan, Iron Maulana mau request lagunya Lentera Cinta, Niki Astria. Salam buat semua sobat Kebumen aja, semuanya spesial buat Mania aja, semoga sehat selalu. Thank you buat Iron Maulana. Ada Mas Giman Dilajar, selamat pagi. Katanya ikutan kirim salam buat Papa Ijo, Pak Sutar, Pak Paryono, Om Gendro, Mbak Bubut, Bapaknya Nora, Umi Hanif, Bunda Nesalis, Putri Selatan, dan makasih buat Mania. Thank you banget buat Mas Giman Dilajar ya. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga buat Papa Ijo. Request lagunya katanya Ayah, salamnya buat Bunda, Pak Agi, Mbak Putri, Mbak Kakung. Ada Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Agung, Bu Ayu, Mas Andri, Pak Paryono, Mas Gendro. Ada Mas Imam, ada Mbak Amat, Papa Romeo di Ambal. Dan buat semua penggemar Oldies Memories, buat Mania, mau tugas sampai kelar. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan juga jangan lupa bahagia. Iya, makasih banyak ya Pak Ijo ya, sehat-sehat ya. Oke, thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi ini. Semangat sehat. Dan juga ya, benar banget ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan penglihatannya ya. Main HP setiap hari, nonton TV setiap hari. Tapi satu yang dilupa nih Sobat Sarah ya, Amania. Ya, jaga kesehatan matanya ya. Solusi kesehatan mata harus ingat Vitama. Jadi buat yang ada masalah mata nih ya, mata rabun jauh, rabun dekat, mata minus, silinder, katarak, glaukoma, makula dini, pokoknya solusinya bisa ya dengan satu Vitama. Dan diminum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Beli Vitama juga dapat bonus obat tetes V matanya. Silakan nanti obat tetes V mata bisa diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, hari satu kali tetes Vitama. Solusi kesehatan mata sudah mengandung ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang udah banyak mengandung vitamin A ya Sobat Sarah. Jadi banyak banget manfaatnya, udah banyak juga yang membuktikan khasiatnya. Jadi gimana nih, tunggu apa lagi? Ya pokoknya harus sehat-sehat ya. Iya dong, lanjut nih bareng lagu Beat GAD, ada Menjaring Matahari. Stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, masih bareng ya di Oldies Memories. Hai, hai, hai. Yuk, yuk, yuk. Dilanjut-lanjut sesi PonLab ya. Yang mau naik, buruan naik, naik, naik aja. Ditunggu di 0851 8606 9984. Oke, dan siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies

0: Mbak Pil ya, kebanyakan es teh jumbo ini, aduh.
1: Iya. Oh ini aku udah sembuh, tinggal si Rahma ikut-ikutan.
0: Lah, gimana malah giliran. Cepat iya, sembuh ya, Dede Rahma sama Ibu Sakina.
1: Aku kayaknya tadi dengar ada yang minta lagu Ayah deh.
0: Ayah, iya ada, Papa Ijo, oke, mau dinaikin.
1: Yang dari Rinto kan?
0: Iya, Rinto Harahap.
1: Oke, pokoknya salam go KBP lah sing mau mlebu esok lah. Aku lagi ora kepikiran.
0: Iya, fotokopi Bella ya rasanya itu kayak enggak enak badan bela. Banget.
1: Buat Setara FM pokoknya cus lah tanggal 15 esok lah.
0: Amin, aduh. Oke.
1: Semoga jaya di udara Mbak Nia, sehat panjang umur.
0: Terima kasih.
1: Ditunggu lagu nih cantik. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah dan Dede Rama ya, semoga cepat sembuh ya. Kok malah pada musim bapil ya, padahal hujan belum melanda. Oke, okay. Ada dari Mbah Bubut nih, pesan suaranya nih ya puternya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Cantik. Iya, tadi ini ada list memori yang selanjutnya buat Bunda Umi Hanif Puyati, Mbak Semitut Memana Umi Mahmul, Pak Fatuku Fatu Terosita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Gila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri Mahrin, Pak Hafid Jambi, juga ada Pak Ahmad, kita Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Kejati Antika, Mopiani, Bunda Nesan, Bisa saat ini, juga ada Bapak Banyan Aura, Mbak Aleska, Pak Sagitarius, dan buat semuanya yang lagi mau minta lagu ini Mbak Nia. Lagunya Panggung Sandiwara. Nah, buat Mbak Nianya Meterinkat yang betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Mbah Bubut ya. Kayaknya lagunya udah penuh ini Mbah ya. Terus lanjut dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, gimana kabar? Tentunya sehat selalu ya, kelihatan udah tertawa-tawa. Iya, alhamdulillah sehat Pak Yanto. Semoga Bapak sehat juga di sana ya. Katanya salam nih, ngikut aja salam-salamnya, ngikut yang udah pada naik. Semoga semuanya sehat-sehat selalu buat Mbak Nia bertugas dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Thank you banget buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo ya. Oke, dari siapa lagi nih? Tiara Indah Pramaswari, selamat pagi ya. Kak, katanya salam-salam, maaf lagunya apa yang kau cari dari Endang Estaurina. Tolong reply salamnya buat sang item jelek Bang Nur Anto Andri Irawan seorang ya, dan Mbah Putri cantik yang ada di Sarwo Dadi yang merdu suaranya ya. Ya. Dan makasih Kak Nia, semoga sehat selalu. Thank you buat Tiara Indah Pramaswari yang ada di Beji Ruyung ya. Selamat pagi juga buat Duren di Ambal, aku Monit Mbak Nia. Thank you. Sehat-sehat ya. Semangat-semangat pagi yang belum sarapan buat sarapan-sarapan dia. Yang udah sarapan, ya lanjut aktivitas ya. Ada yang lagi nyuci mungkin, ada yang lagi nyapu, ngapel. Aduh, sibuk banget. Yang udah di pasar Gasik, semoga rezekinya lancar, berkah, barokah. Dan juga jangan lupa bersyukur hari ini ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kita juga harus mampu menginvestasikan sehat badan kita ya. Sekarang sehat belum tahu besok atau nanti. Jadi harus pandai-pandai jaga kesehatan mulai dari sekarang supaya tubuh kita tuh juga kuat dan kebal menghadapi berbagai macam cuaca. Nah, gimana sih jaga kesehatan tubuh? Ini dia punya Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Bagus banget untuk Anda penderita sakit asma, asam lambung, asam urat, mah, TBC, migrain, wasir, ginjal yang sering banget ini tekanan darahnya naik turun. Ya, solusinya ya Habutop aja. Silahkan bisa Anda beli Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Sehatkan badan bareng Habutop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia pada kesempatan pagi ini. Yuk nanti lanjut gabung lagi bareng acara DTL Dangdut Tenggelamut yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja di. Nasib di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Cun. Apa itu, Cun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Wah, selamat pagi di pagi yang cerah ini semua sobat Setara Kebumen. Kira-kira apa kabarnya hari ini? Masih semangat, masih sehat, dan masih pokoknya masih monit ya bareng Nia pagi ini ya. Stay tune terus bareng Nia di acara DTL sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Yang mau ikutan request lagu, mau kirim salam-salam, boleh-boleh banget ya. Silahkan ikutan merapat aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, dan pagi ini dia masih bareng Habutab, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Jadi harus sehat ya sobat Sarah ya. Kita ikhtiar sehat bareng produk Denatur Indonesia. Thank you yang udah selalu rutin konsumsi, udah selalu sehat bareng ya. Stok-stok Habutopnya yang banyak ya. Insyaallah ya, tubuh kita juga akan jadi sehat juga, oke? Sehat terus, dan yuk kita lanjut bareng lagu ada nih di balik penantian dari cover dangdutnya Yulia Citra ya. Station bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kula menjaga pola hidup sehat insyaallah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

Oke, satu lagu terbaru muncul, Cinta Sebelum Mengenal ya. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Star FM yang lagi monit-monit di pagi yang cerah-cerah ya. Cerah benderang Wania, ya cerah banget hari ini, Masya Allah. Semangat-semangat ya yang lagi lanjut-lanjut aktivitas, semoga lancar aktivitasnya. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Yang lagi medang-medang, mat medang-medang ria aja ya. Kenapa gak bagi-bagi medangnya banyak? Ya jauh soalnya ya, medang di rumah sendiri-sendiri ya. Iya ya. Dan yang belum gabung buruan ikutan gabung, masih ditunggu untuk gabungnya. Tensinya juga bisa ya di 085186069984, 085186069984. Iya. Dan oke. Banyak banget ya yang udah merapat hari ini ya. Nanti dia bacain semuanya ya. Ditunggu-tunggu-tunggu ya. Yang sabar, orang sabar disayang Tuhan ya. Ya. Dan juga jangan gampang emosi, jangan gampang marah-marah ya. Nanti tekanan darahnya juga naik nih. Harus pandai-pandai bersabar ya. Iya, tekanan darah naik, bingung lagi, normalin tensinya lagi, gimana caranya. Iya, padahal udah setiap pagi nih ya, ingetin ya, harus minum Habutop dulu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Buruan beli ya, sekarang juga di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi gak usah khawatir ya. Selain itu Habutop juga bagus banget untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Bisa juga untuk yang barangkali ada sakit gitu ya, sakit apa mania? Ya sakit asma, asam lambung, kena wasir, kena ginjal, kena TBC, masuk angin, pegelinu, nyeri sendi, encok ya. Harus minum Habutop aja ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ini. Dan ya yang udah selalu order, udah selalu rutin minum, thank you banget, semoga kita semua sehat-sehat terus ya. Amin ya, sehat itu mahal, jadi harus dijaga. Harganya berapa sih Habutop? Ada yang belum tahu nih, masih nih. Tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul ya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Iya, pengen lebih irit, lebih hemat. Memang udah selalu kita saranin belinya tuh yang paling gede aja ya, sobat Sarah ya. Jadi belinya yang 200 kapsul, oke? Okay? Yuk langsung gercepin, jangan sampai kehabisan Habutopnya. Oke, giliran lanjut pada gabung nih ya. Ini dibacain atensi dulu dari yang terbawah, yang belum gabung masih ditunggu aja. Yuk join aja di 085186069984. Selamat pagi nih buat Pak Paijo ya, gabung di detail yang tadinya asik banget, lagunya Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Bania, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Bania, jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Thank you buat Pak Paijo ya. Ada Bunda Wartik di Wonto Purworejo, selamat pagi. Katanya minta lagunya Di Balik Penantian. Salam buat Mama Dwi, Bu Ayu. Ada Bu Lilis, Mas Rim, Mbak Yayah, Mbak Alaska, Pak Paijo, Pak Pariono, Mas Oyong, Pak Gendro, Mas David, Durendi Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Tri Selatan, dan buat Bunda Tri.

0: lalu. Request lagunya Cinta Sebelum Mengenal dari Diva Rina Indra terputar buat semua sobat secara kebumen, mat aktivitas, buat mania mutugan sehat dan bahagia selalu. Thank you buat Bay Alaska. Ya, dari Putra Sulung, selamat pagi, waalaikumsalam. Bania, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Katanya lama gak absen nih, Bania. Mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsih. Ada Pak Suter, Papa Riona, Bunyi Nora, Mas Oyong, Pak Romeo, Mbak Sri Purworejo, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali yang belum kecawel. Makasih, Bania. Iya, thank you banget buat Putra Sulung yang sudah hadir di SMS-nya barusan ya. Iya, yuk lanjut dari Mas Andre, mat pagi juga ya. Dari Eliana Dingasi banget, katanya minta lagunya Lavora, Rasah Bali. Kirim salam buat Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Mama Fian Manis, sama Asraf. Buat Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Asri, Mbak Yanti, Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mbak Amat, Mbak Alaska, ada Mbak Kembar, Mbak Putri, Om Pariono, Pak Gendro, ada Pak Paijo, Pak Hafid di Jambi, dan buat Bapaknya Nora ya. Untuk semua sobat setara juga ya, semuanya. Buat Mbak Nia, Mas Yan aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Thank you banget buat Mas Andre ya. Ya, lagunya udah nialis, nanti ditunggu aja, oke? Okay? Ya, dari ini Mbak Putri Cantik ini ya. Coba nih, karena ada voice note ya, jadi nih ya siapin dulu nih. Ya, soalnya agak ini HP-nya agak lola ya, harus yang sabar ini men. Ya, diputar dulu ya, yuk kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum, Bania Cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor. Salame fotokopi yang udah pada naik tadi pagi. Ada Umi Hanif, ada Bunda Nisalis, ada Mbak Cindy, Bapak Kenaora. Terus ada Mama Sakina, semoga cepat sembuh ya, Ma.
0: Amin.
1: Terus ada Mbak Bubut juga di voice note. Terima kasih yang udah pada cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, cawel balik. Tak doain, semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia Cantik. Terima kasih.
0: Makasih juga buat Mbak Putri Cantik. Lagunya apa nih? Oh, Angin Punya Lesti. Boleh, nanti ditunggu ya Mbak Putri ya. Yuk lanjut lagi dari Mbak Yaya Cantik. Selamat pagi Bania, salamnya nih buat Mbak Alaska, Bunda Nisalis, ada Rembyuk, ada Mbak Amat, Pak Yanto, Mbak Cindy, Bunda Julit, Mas Oyong, Mas Muhsin, dan buat semuanya. Lagunya Rindunya Hatiku. Makasih buat Bania, sehat selalu, matugas. Thank you buat Mbak Yaya ya. Iya, lagunya nanti diputar udah nialis. Selamat pagi nih buat Pak Aji Japlin ya. Dari Aji Japlin request lagunya Benalu Cinta. Salamnya buat semua fans Kebumen, setara Kebumen ya, semuanya dari A sampai Z. Buat Mbak Nianya yang ada di meja siar, semangat, makasih atas waktunya. Thank you buat Pak Aji Japlin. Semangat ya, lagi nyablon ini pasti ya. Ya, ada Biung ya Arvino, waalaikumsalam, selamat pagi juga ya. Absen Bania nih, wajib dengerin Star FM kalau pagi-pagi. Lagunya Melu Bay, apik-apik kabeh, Mbak. Oke. Okay. Makasih buat Biung ya Arvino ya. Thank you udah selalu monit. Dari Mbak Kiki ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa kabar Bania? Lagunya katanya Salah Apa. Salamnya buat semua ya teman-teman di Kiki Salon dan Femina Salon. Semangat kerjanya buat Kanianya, matugas dan sukses selalu. Thank you Mbak Kiki. Iya, ada Mama Ririn Cantik. Selamat pagi, waalaikumsalam. Pokoknya Moni DTL yang adiknya asik banget, ser ya. Katanya lagunya lagu favorit Mbak Nia, Selendang Biru di Play. Salamnya buat semua sobat setara Kebumen yang selalu kompak. Aku doakan semoga diberikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Buat Mbak Nia tetap semangat, mau tugas, doa yang sama kayak mereka. Ingat pesan Mas Andre, makasih.

Makasih buat nawaririn ya. Wah, selamat pagi juga nih buat Mbak Yanti yang ada di Purworejo ya. Pagi Mbak Nia, mau sih semangat katanya, salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, ada Mama Asraf, Mama Naomi, Mbak Nora, Mas Andri, Mas Faris, Bunda Titin, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Sakina, Bunda Arvita, Bu Fatur, ada Pak Gendro, Pak Paryono, Mbak Lia, Mbak Siti, Mbak Rena, ada Pak Sutar, Pak Ije, Pak Soeharto, Pak Deslamat, Mama Wulan, Umi Hanif, sekeluarga, makasih udah cawel aku. Dan semoga sehat-sehat selalu buat semuanya dan diberikan rezeki yang barokah buat Bania, sehat selalu dan bahagia selalu. Lagunya Kejamnya Dunia. Makasih Bania, nanti pulangnya hati-hati. Thank you buat Mbak Yanti di Marun. Semangat ya. Semoga lancar-lancar selalu ya untuk aktivitasnya. Ada dari Mbak Isna di Rantai Bingin. Selamat pagi. Katanya request lagunya Lila Nelungamu atau Noto. Di play bisa enggak Mbak Nia? Ya, boleh nanti kalau kebagian waktu ya. Salamnya buat semua yang biasa nyawal aku. Salam balik ya, mat pagi buat kakaknya mat tugas. Thank you buat Mbak Isna. Wah, Bunda Pacauli mat pagi, waalaikumsalam Kak. Mau kirim salam katanya buat semua pendengar Radio Setara. Tidak lupa untuk Kak penyiarnya, semoga selalu bahagia. Lagunya Setangkai Bunga Padi. Thank you Bunda Pacauli. Wah, wow, Baningsi cantik. Hai Baningsi. Wih, ada pantun nih. Tuku baju batik neng pasar Lundong. Hai Bania cantik, desel dong. Absen Bania sinambi tunggu pawon ya. Lagunya bonceng baiklah, salamin gue kabi bae mat. Awal pekan semangat luru cuan. Gue Bania matuga sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Thank you buat Mbak Ningsi Plesung, semoga sehat-sehat selalu ya. Iya dong, yuk lanjut goyang yuk. Masa enggak ya, ada lagu Rasah Bali dari Rafora. Stay tune bersama nih ya di DTL yang dadaknya asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: lagi rindu pada siapa ini? Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Star Kabupaten. Yuk lanjut sesi Pon Live. Yang mau naik, buruan naik-naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi. Kirain bukan punya saya yang masuk.
0: Udah masuk sama Asraf. Tadi mau ngangkat
1: yang
0: lain tapi hilang.
1: Memanggil.
0: Oh. Iya, hilang.
1: Iya, tiba-tiba diangkat jadi agak kaget.
0: Iya, apa kabar sama Asraf, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Bisa nomor satu ini mau lagu apa nih?
1: Iya nih, alhamdulillah. Request lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Apa bang? Punya Kiri Mahesa. Apa bang? Di judulnya bang?
0: Apa judulnya?
1: Cintaku Pasti Kembali.
0: Oke, siap.
1: Yuk, tak salam-salam ya, Mania.
0: Ya, silakan, silakan ini sambil.
1: Ya, salam ya buat Bapaknya Asra, buat Mas Andre, Bapak Enaura, Pak Sutar, Pak Deslamet, Mas Hoyong, terus Pak Yanto, Mas Sandy, Kang Mamat, Kang Muksin, Kang Arsen, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warstik, terus Ibu Heni, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Yati, Bu Karmina, terus Bunda Nesalis, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Rizki, Mbak Sakinah, Mbak Inai, oh Bunda Julit, terus Mama Rizki, Mama Wulan, Mama Naomi, Mahwi, Mahin, Mahrin, terus Mama Fian, Mama Rangga, Mama Rohin, terus Mbah Putri, Pak Kari, terus siapa ya? Mama Risma, Mama Sheila, udah ingatnya itu.
0: Oke, siap.
1: Iya buat Mbak Nia, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Asraf. Lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa kabar Mbak Nia?
0: Iya, baik, sehat. Apa kabar Ibu?
2: Baik, alhamdulillah
0: sehat. Iya, dari tadi desel-desel susah ya Ibu ya?
2: Iya.
0: Iya, semangat.
2: Minta lagunya.
0: Apa Ibu?
2: Aku orang tak punya.
0: Aku orang tak punya.
2: Dari Kiri Mahesa.
0: Oh iya, siap.
2: Salamnya buat Mbak Saminten, Bu Tika Termanto, semoga segera sembuh. Terus Umi Hanif, Bapak Hanif, Mbak Yaya.
0: Iya.
2: Terus semuanya yang nyinggol aku, terima kasih. Mama Srop. Dan semuanya aja yang nyinggol aku, terima kasih, singgol kembali.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
2: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, thank you banget tadi Ibu Yati. Sehat-sehat ya Ibu ya. Lanjut nih, ada yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Apa kabar? Ini Mbak Cindy.
3: Alhamdulillah, aku baik dan sehat. Nanti ada tamu, lagi ponlah pada tamu, jadi
0: pantesan ya, oh. Ya gak apa-apa, tetap bisa naik walaupun nomor 3.
3: Iya, lagi pengen ngomong pet kayak kita dong. Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Aku sehat lah pokoknya, sih penting nomor 1 waras si sarapan maning.
0: Nah, iya benar. Sarapan is work lah ya. Iya. Mau lagu apa nih Mbak Cindy pagi
3: lagu
0: ini?
3: Lagune kae. Cinta Mulia bae.
0: Cinta Mulia. Oke, okay. Siap.
3: Salam-salam aku fotokopi tadi yang udah naik. Mama Asro sama Bu Yati pagi, Bo. Semangat, Bo. Sehat terus.
0: Amin.
3: Pokoknya kabeh bae ya, sampai set, ora tak wici-wici. Buat bania yang bertugas, tetap semangat, mulai rezeki full barokah.
0: Amin.
3: Tunggu lagu nih, cintaku sayangku. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Cindy. Yuk satu penelpon terakhir guys. Ayang mau naik ya, silakan ditunggu ya. Oh ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
4: DTL Mbak Nia.
0: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Ahmad? Sehat.
4: Sangat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya Mbak ya.
4: Bisa masuk ini.
0: Iya, alhamdulillah bisa masuk nih. Yang terakhir nih, mantap. Iya, bisa desel akhirnya ya Mbak ya.
4: Minta lagunya dan bocor Mbak Nia.
0: Oh, tambal ban bocor. Oke, siap. Ya, salamnya.
4: Salamnya. Buat Mbak Yati yang barusan naik. Bunda Sito Akbar. Bu Heni, Mbak Yati, Sakinah, Mbak Tindi, Pak Aryono, Pak Sultan, Pak Aijo, Pak Selamat, Pak Kendro, Pak Yanto Maron, Mas Andri, Mas Ari, Mbak Tutut, Bapaknya Naura, Sukumis, dan semuanya penggemar TTL. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan semuanya dan barokah.
0: Amin.
4: Dan banyak. Jalankan kesehatan paripurna.
0: Iya.
4: Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbah Amat yang ada di Warung Burtu. Sehat-sehat ya Mbah. Oke, cukup ya, nanti lanjut lagi. Oke, ada dari Pak Yanto di Marun. Selamat pagi, waalaikumsalam. Tetap semangat, Mbak Nia masih monitor Pak Yanto. Mau lagunya Kematian ya. Sekedar mengingatkan buat semua sobat-sobat Setara FM, semoga sehat selalu buat Mbak Nia. Tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Thank you banget doanya ya Pak Yanto ya. Iya, tapi kayaknya lagunya udah penuh nih. Jadi belum bisa nih putar lagi ya. Full banget ini. Iya, durasinya panjang-panjang. Jadi ya gitulah. Tetap semangat ya, sambil monit, sambil goyang, sambil goreng semprong juga nih. Oke, thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi ini, sobat Setara nih. Iya, apa mania? Nah, nih yang sudah barangkali mengalami masalah mata nih Mbak Nia, udah di vonis sakit mata ini katarak, tapi khawatir takut operasi sakit nggak berhasil atau gimana ya. Ya emang tuh pikiran tuh kacau ya, kadang harus berpikir yang positif aja, yang negatifnya ditinggalin dulu ya. Tapi kadang ada ngerasa takutnya sampai khawatir ngeri begitu ya. Ya udah ya, kalau khawatir takut begitu mending kita ikhtiar dulu menggunakan Vitamas, solusi kesehatan mata. Kenapa? Karena Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran, udah lebih aman, halal, izin edar BPOM udah ada, banyak juga yang sudah membuktikan hasil khasiat dari Vitama ya. Yuk buruan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai berapa Vitama, ada yang tahu? Mulai dari Rp150.000. Jangan lupa pagi ini 2 kapsul Vitamanya juga diminum ya, menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Vitama, solusi kesehatan mata bisa Anda dapatkan dan Anda beli di apotek dan di agen-agen resmi kami yang setiap hari udah diingetin ya, udah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen ya. Jadi tunggu apa lagi, sehatkan pandangan bareng Vitama. Yuk kita lanjut, ada Cintaku Pasti Kembali dari Gary Mahesa. Stay tune bersama nih ya di DTL yang ada adutnya asyik banget.

0: terus menurun Mas Bos. Dua teman dulu dari saya, semoga dilanjut.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling top.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

0: Oke, satu lagu baru seru muncul, ada Cinta Mulia ya. Kita lanjut nih ke sesi Ponlab You kedua ya. Jadi yang mau naik buruan naik, tapi untuk lagunya memang sudah penuh ya Sobat Sarah ya. Jadi maaf belum bisa nih ya puterin lagi untuk lagunya ya. Naik aja yuk nih ya, tunggu di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar ini Bapak Kesanika, sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat baik ya. Iya. Tapi hadirnya siangan. Iya, udah ke bagian lagu, udah kesiangan ini. Iya.
1: Naik siapa aja Mbak?
0: Yang udah naik. Yang udah naik tadi ada apa tuh namanya? Oh, Mbak Cindy, Bu Yati, Mama Asrap, sama ada siapa ya tadi ya, lupa yang terakhir. Oh, ada Mbak Ahmad di Wareng Butuh. Iya.

0: buat semua fans Tara Kebumen di mana aja berada. Thank you ya. Iya, kayaknya ini Bapak Hanifnya ya. Wah, semangat kerjanya ya, Bapak ya. Mantap banget kerja sambil masih nyimak DTL tentunya. Iya ya, dan makasih buat yang udah pada gabung. Oh, oke, ada satu telepon lagi nih ya, terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi TTN. Waduh.
0: Selamat pagi Bu Ar, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, Mbak Nia, sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Bagaimana lagu?
0: Lagu mah udah kebek kalau jam segini. Udah penuh Ibu. Banyak yang masih berputar.
1: Ikut aja, salam buat semuanya. Julidnya mana Julid?
0: Gak tahu, gak nongol. Mungkin lagi sibuk ya.
1: Oh iya lagi itu, ngituin kacang kali.
0: Wah lagi panen kacang ya Bunda Julid ya.
1: Iya deh, makasih Mania waktunya. Salam.
0: Iya, makasih Bu Ar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Bu Ar dan keluarga ya. Amin. Ya, thank you banget buat yang udah pada gabung pada kesempatan pagi ini. Cukup dulu ya, waktunya memang sangat terbatas Sobat Sara. Maaf juga buat semua lagu yang memang belum bisa nih ya puterin ya, karena ya hanya sampai sini ya. Iya udah tambah siang sekarang ya. Semangat ya, sehatkan badan bareng produk Dinastor Indonesia, tetap bersama Habu Top juga, obat herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Jadi yang ada masalah sakit untuk tubuh kita, kadang sesak napas, kadang masuk angin ya, dikit-dikit tubuhnya pengen kerokan mulu ya. Nah itu minum Habu Top aja, insyaallah udah mendingan, lebih enteng badannya ya. Obat herbal Roman Arab yang lagi ngetop, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari berapa mania? Oh ya, mulai dari 100.000 yang 50 kapsul, ada yang 150.000 yang 100 kapsul, sama ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Jadi silakan bisa dicoba ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi ya, udah tersedia Habu Topnya. Ayo buruan borong, jangan sampai kehabisan. Yuk lanjut goyang bareng lagu Aku Orang Tak Punya ya. Stay tune bersama Nia di detail yang randuknya. Ah, syik banget.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

Para Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Maaf banget buat semua lagu-lagu yang belum bisa Nia puterin karena memang waktunya belum mencukupi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Nenek rela. Tolongin bapak lah.
1: Iya pak. Anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga Vitamix kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum Vitamix ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Star FM.

0: Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu. Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membeli.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: apa, Pa?
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
0: 98.4 Star FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitap.

0: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah udah hilang. Ada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo. Wah, wow, udah awal pekan lagi, cepet banget ya. Udah jam 1 siang, saatnya Anda bisa nikmati lagu-lagu Jiran bareng Rena di Zona Tersantuy. Kita Zona Malaysia sampai nanti jam 3 ya, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temora, ada yang juga ada Otipus, seru-seruan bareng sambil apapun deh. Ya, aktivitas yang Anda lakukan, semangat aja. Yang udah gabung, thank you banget. Nanti bakal Rena baca satu-satu ya, atensi Anda. Oke, kita ke lagu. Lagu yang satu ini udah Rena siapin untuk Anda.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

Halo, dibaca ya WA-nya dong. Apanya sih? Yang belum kirim, ayo kirim ya. 085186069984. Tunggu yang ikutan gabung bareng Rena. SMS WhatsApp phone live-nya entar belum ya. Di 085186069984. Mama Yani, waalaikumsalam Mama. Selamat siang juga. Ikutan gabung di Zona Malaysia, lagunya Emas Santaran buat suamiku yang lagi kerja aja. Semangat buat barenanya Matthew Gestring. Makasih kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Karena. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Buat Mbak Atun, Septi, Parni, Rintik, Giarti, Tri, Ocha, semangat kerjanya sambil dengerin Karena siaran. Kita udah siap es kopi. Aku mau. Hawanya panas polka, bener. Buat Karena sehat, sukses, dan jangan lupa bahagia. Makasih. Cindai, Cindai masuk dangdut kayaknya deh. Ada Mama Fian, halo juga Mama, absen lagunya Cinta Jarak Jauh. Boleh. Salamnya buat Bundar, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Karmina, Ma Cindy, Ma Ashraf, Maririn, Mbak Yaya, Umi Hanif, Bunda Nisalis, Mas Antri, Bapak Naura, Pak Pariono, Om Gendro, dan juga buat semua sobat Tara. Buat Barena mau tugas sampai tuntas, sehat selalu, full barokah. Amin. Makasih Mafian. Halo Mas Hoyong, apa kabarnya? Mas Yang juga, lagunya boleh Tiara ditunggu ya. Buat semuanya ya, salamnya. Thank

ini Nunu apa sih maksudnya WA kayak gitu? Ini Nunu ibu-ibu atau apa sih? Kok proto profilnya ibu-ibu? Siti Badriah, waalaikumsalam, absen monitor aku, izinkan ditunggu. Iya, oke, oke, boleh, boleh, boleh. Udah dulu ya, yang belum dibaca, nanti sesi berikutnya abis Rena buka pon live, ya, Rena bakal bacain lagi WA. Yang belum kirim, buruan kirim 085186069984. Yaudah, makan siang, bapak, ibu, kakak, amas, adik, ya. Minum habu topnya kalau lagi memang beritiar untuk sembuh dari sakit Anda. Semangat-semangat, harus rutin ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam untuk habu topnya. Harganya mulai dari Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari FUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Udah ya, kita ke lagu LDR, hubungan jarak jauh, Rena munculin spesial untuk Anda.

0: emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM

0: 9984 sesi pon live ya. Rena kasih kesempatan yang mau pon live, ditunggu yuk. 085-186-09984 diangkatin. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, siapa nih?
1: Ini Mbak Kiki.
0: Halo Mbak Kiki, apa kabar?
1: Baik, Kak Rena.
0: Rena baik juga, alhamdulillah. Gabung akhirnya on live juga.
1: Iya, alhamdulillah ini. Gimana? Lagi bisa, Kak.
0: Oh iya, benar-benar. Gimana, udah pada ngopi belum?
1: Udah dong.
0: Wah, gak ngantuk dong ya. Iya, mau lagu apa nih?
1: Mau salah apa deh?
0: Salah apa?
1: Ya Ipang.
0: Oke, boleh, ditunggu ya.
1: Oke, makasih Kak Rena.
0: Iya, salam-salam lagi gak nih?
1: Ya, iya dong, Mbak, salam Femina terutamanya.
0: Terus?
1: Terus buat Kiki salon ya, semangat terus kerjanya.
0: Iya.
1: Ya. Yaudah ya. Itu aja Kak Rena, makasih.
0: Oke, kembali kasih. Yuk, penelpon kedua diangkatin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai Inoy.
2: Iya.
0: Apa kabar?
3: Hai.
0: Radionya anyer ya, Pak?
2: Nyelang.
0: Emang radionya nyelang siapa, Pak? Udah makan siang belum, Pak?
3: Belum.
0: Belasih, Mama kurang masak ya?
2: Lagi dimasakin.
0: Masakin emi.
2: Ini keceron banget, akhirnya emang masakin emi.
0: Bisanya kan Mama masak emi tuh kayak, Pak. Oleh kapan nih, Noy?
2: Apa ya lagunya apa, Wey? Hey. Lagunya apa? Lagunya jadi terserah.
0: Terserah. Terserah. Terserah. Mana ada terserah? Terserah. Masih terserah Ayumu kah?
2: Iya, yes, terserah lah.
0: Ya Allah, raniat banget. Yang lain pada mental-mental mau telepon. Ini telepon gak niat. Ya, salam-salam, aku dapat request lagu kebeneran malah.
2: Iya, salam minggu. Sampai yang gak bundar, terus gak bukumis, terus gak mafian, terus Bufatur, terus Kang Mama, terus Andre, terus Culit, Alfa. Terus yang sama penting ya.
0: Penting.
2: Onggo Nisa, terus Mbak Alia, terus Bapak Ahmad. Terus Onggo Harir, Onor. Roh, kenapa ora?
0: Kan dengar Onggo kenal lah.
2: Alfa, Alfa salam ora mana?
0: Iya, kan kangen ya, Pak. Terus
2: iya, terus apa mendingin Jul? Tengok kafe bayar.
0: Iyalah, oke lah.
2: Oh, dirimu yang bertugas. Okay. Terima kasih.
0: Kembali kasih. Yo, di belakangnya, Inoy, satu telepon lagi Rena angkatin ya. 085-186-09984. Mana ya dicoba lagi Bapak Kolbi, Bapak Nora, Teh Ika juga ya. Halo. Mana sih? Belum keluar suaranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Siang, Bapak Nora.
4: Apa kabar, Mbak Rena?
0: Sehat, sehat dong, Bapak Nora sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Sekali-kali lah masuk istirahat kerjanya ini.
0: Weh.
4: Istirahat. Nah,
0: Betul, ajak kerja baik.
4: Naik pokoknya, kalau enggak ya enggak.
0: Iya, oke deh, mau lagu apa Pak Nora nih?
4: Tapi yang baru naik siapa Mbak Rena?
0: Tadi Mbak Inoy. Mbak
4: Fotokopi saja lah salamnya lah.
0: Iya deh, oke biar deh, cepat, baik.
4: Cuma nambah sedikit buat Mas Ibnu yang lagi di pasar ketemungan. Ada Kang Mama, Kang Gendro, ada Pak Di Selamat. Dan tentunya buat warga Rekaten selamat siang.
0: Oke deh.
4: Ya, barunya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya itu Mbak Kalen.
0: Apa?
4: Mencari alasan.
0: Oke, boleh ditunggu.
4: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Nora. Gitu dong. Set. Ya kan? Set. Jadi dapat banyak. Halo, assalamualaikum. Satu lagi boleh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Siang Bapak Kolbi.
6: Halo Mbak
0: Rena. Halo.
6: Sehat Mbak Rena.
0: Sehat. Bapak Kolbi apa kabar? Alhamdulillah. Udah makan siang belum?
6: Belum.
0: Loh, mamanya masak apa Mamak Kolbi?
6: Belum dua kali.
0: Ya wis ndang wis jam loro. Apa lagunya nih?
6: Lagune Handayani.
0: Handayani, Rindiani, Mbok.
6: Oh ya Rindiani.
0: Iya. Oke, salam.
6: Salamnya buat tadi siapa yang masuk?
0: Tadi Bapak Naura.
6: Bapak Naura ya, sama siang. Ya sebelumnya siapa?
0: Tadi Mbak Inai.
6: Mbak Inai salam kenal. Terus buat Kang Mama, Pak Sukar, Bu Kumis.
0: Iya.
6: Rosita, Mbak Nia, Mas Paris. Ya buat semuanya aja.
0: Oke deh.
6: Tak tunggu lagune.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, cukup ya. Lumayan nih dapat 4 penelpon. Kita ke WA lagi Mama Risma. Waalaikumsalam Mama. Meminta lagu Tidurlah Kekasihku. Ih, kenapa suruh tidur? Hah? Siang-siang nyuruh kekasihnya tidur. Gak usah pakai ditemenin kalau udah nyuruh-nyuruh ya. Salamnya buat semuanya aja Sobat Star FM yang lagi monitor. Buat Mbak Rena sama tugas ya selalu. Makasih Mbak Rena. Kembali kasih Mbak Risma. Thank you. Salam buat teman-teman di situ ya. Lanjut. Ada Bu Siti di Loano. Salam buat Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Heni, Mbak Yaya dan juga buat semua. Lagunya Memori Berkasi. Boleh. Memori Berkasinya ditunggu ya. Aku salah masuk file lagi. Nah, dapat. Udah dulu ya, Bes. Yang WA-nya belum kebaca, sabar. Nanti sesi kedua. Kok kedua sih? Sesi berikutnya deh, pokoknya habis. Ini Rena bakal balik lagi baca-baca atensi Anda lagi, baca-baca WA Anda lagi. Yang mau SMS bisa juga, boleh SMS ya. Kirim aja ke 085-1860699-84. Yang ditiru apanya dia? Jul, suruh pada niru bab opo nih. Yuk kita ngelagu lagi. Sobat Sare yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin aja pakai Vitama dan V Mata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Bisa nyembuhin segala keluhan sakit mata Anda. Matanya berair, matanya gak jelas buat lihat, rabun, minus, katarak, glukoma, apapun itu. Pokoknya untuk aturan minum, kapsulnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Untuk V Matanya bisa ditetesin ke mata Anda. Gitu ya, produknya halal. Ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: Nih, ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu. Supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak, Bu, lama-lama. Ini udah seminggu loh, ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5, Bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
1: Bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, Bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya, dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, Bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM.

Oke, lanjut masih di zona Malaysia. Yang baru gabung, ya mat gabung aja ya. Halo Mama Nadia, waalaikumsalam. Pengen dengerin lagunya Tas Dalam Ini. Boy semuanya aja mat istirahat barenanya mat tugas. Makasih Mama. Bu Suci, waalaikumsalam. Selamat siang juga. Salamnya buat yang lagi jualan, semangat terus. Juga pendengar Star FM, semoga sehat selalu, amin. Mbak Rena, makasih, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Lanjut, ada Teh Ika, waalaikumsalam, selamat siang juga. Buat semua keluarga dan juga pendengar Star FM, semoga sehat selalu. Mbak Rena, makasih, selamat tugas sampai selesai dan sukses selalu. Amin. Thomas Arya, yang apa ya? Tadi kayaknya udah banyak juga Thomas Arya keluar ya. Aku mau request lagunya Bulan Jingga, udah selamnya buat Mbak Rena aja. Makasih Rudy. Mama Riva, waalaikumsalam Mama. Ikutin atensi boleh dong. Buat Bu Munjia dan Bapak ya. Salam kenal terus buat Julit, Bapak Elvarisi di Ampi, Bapak Anam, Bos Jajanan yang di Pasar Kuto. Semua yang lagi monitor buat Mbak Rena sama tugas full barokah. Makasih Mbak Ren, kembali kasih. Basri Purwurjo, waalaikumsalam. Buat Bu Yati, Bu Saminten, Bu Siti, Pak Imam, Mas Hoyong, Mbak Yanti, Marun, Mbak Bubut, Putri Selatan, Mama Ashraf, Mama Fian, salam kenal. Bu Siti Loanu, terima kasih buat Mbak Iya, sama tugas sehat selalu bahagia. Amin. Amat Jenggot Talawas, Amat Jenggot. Lagunya Bunga, coba nanti kalau kebagian ya. Umi Hanif, waalaikumsalam Umi, selamat siang juga. Monitor aja salamnya buat semuanya. Makasih Umi. Udah ya, kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Yang nih Rena kasih tahu, ada produk namanya Madu Vitapedia, madu kesehatan, madu herbal dengan rasa yang manis. Insya Allah anak-anak suka ya. Bonusnya anak-anak jadi doyan makan, jadi tambah sehat, nambah energi juga, gak gampang sakit. Ini terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Silahkan bisa dibeli. Sekali lagi harganya Rp60.000 di produknya. Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Oke, sobat Setara FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Ya, ya, bapak Kolbi siap. Tadi ke gara ini, terus aku nge-like juga tadi bapak Kolbi. Apa gitu, Andayani. Oke, Rena pamit, nanti balik lagi jam 3. Temenin Anda di Pokmini ya. Sampai jumpa nanti, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Popmania. Yang mau gabung boleh request lagu Pop Indonesia baru kesukaan Anda, ditunggu di 085-186-0699-84 ya. Sekali lagi mengikutin gabung boleh, kirimnya ke 085-186-0699-84 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Natipus. Oke? Sudah dibuka lagu paling pertama dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Lagu yang satu ini Rena kasih dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: tebakannya karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

Nadif bahasa lama, kota ini tak sama tanpamu. Masih di Popo ini, Rena temenin Anda sore hari ini. Halo. Ya mungkin baru pulang dari tempat aktivitas. Enak ya? Jam-jam segini dia pulang, udah bisa kumpul bareng keluarga. Yang belum masih di tempat kerja, semangat. Yuk, tetap ditunggu atensi Anda yang belum kirim. Kirim segera aja ke 085-1860699-84 ya. Rena tunggu di 085-1860699-84.

Basri Florjo, waalaikumsalam, gabung lagi. Lagunya Teh Hijau boleh buat Barena aja, terima kasih kembali. Halo Mbak Kiki, lagunya dong boleh ditunggu ya. Buat semua tim Kiki sama Femina aja, juga sobat Star FM yang setia dengerin Karena selesai. Oh, sampai selesai siaran pokoknya. Buat Karena sukses selalu, amin, terima kasih. Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Kustono, iya Tri Yulianto. Bercanda nih. Ya Allah, ya Allah, aku siaran apa? Kamu request lagunya apa? Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin tiga tahun. Lanjut. Assalamualaikum, Maren. Waalaikumsalam. Siapa sih? Karen lagi dengerin sambil belajar. Hah? Serius? Belajar sambil dengerin radio aman? Oh gitu ya. Lanjut ya. Memang manis. Ada lagi. Kalian tuh di mana nih? Lagunya ikut aja deh buat semua yang lagi denger Star FM, buat Marinanya bertugas semangat ya Marin. Oh iya dong. Semangat selalu pastinya. Thank you. Ya udah, kita ke lagu lagi ya. Sobat Star, jangan lupa nih yang punya keluhan sakit, minum Habotop aja. Sebenarnya enggak sakit pun sehat, biar makin sehat gitu. Ya, pokoknya Habotop bisa mengobatin berbagai macam penyakit Anda. Diminum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Silakan produknya bisa dibeli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat Anda.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
5: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Biro berubah sama nyamannya.
1: Aku besok udah harus pergi.
2: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Fit Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: lagu dari Leodra, sampaikan rindu. Iya, kalau rindu mah disampaikan atuh, jangan di simpan dalam hati. Lanjut ya, Rina masih terus tunggu di Nanda sore hari ini. Kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Sesi Pon Live, kita kasih kesempatan yang mau ikutan. Yuk ditunggu di 085-1860-6999-84. Request lagu, salam-salam boleh. Panel phone pertama aku angkatin. Oh, ada Bu Yati nih. Assalamualaikum.
1: Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Aduh, kenapa ya suruh tekan-tekan. Yuk dicoba lagi. Dicoba lagi Bu Yati, tadi harus tekan 3 untuk melakukan panggilan, maksudnya apa ya? 085-1860-6999-84. Halo, assalamualaikum. Halo. Diangkat pedal. Tutup dulu ya. Yang WA. Kenapa? Selulernya dicoba lagi Bu Yati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rena.
0: Sore Bu Yati, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Sehat Ibu?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Mau request lagu apa Ibu?
2: Saya request ngaji aja Mbak.
0: Ngajinya udah disiapin Anwar Zahid Ibu.
2: Iya,
0: enggak. Iya, salam-salam, monggo.
2: Salamnya buat Mbak Saminta, Mbak Sri.
0: Iya.
2: Terus Umi Hani, Pak Masrok. Terus bapaknya Kolti, Mas Ijul, Mama Prena, Mama Silam. Dan semua yang menyalami aku, okay. Salam kembali.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu Yati.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati. Penelpon kedua, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
3: Lagunya Maskar Cinta.
0: Apa?
3: Kita ke priwe.
0: Apa?
3: Anissa nyalok lagunya Maskar Cinta, saya ke priwe sih kecina setembak.
0: Ngawur eh. Lagunya yang baru Cil, bocil.
3: Lagunya Garam dan Madu. Kali aja Bilbon lagi dengerin. Si Asna demen bener.
0: Oh iya, oke,
3: okay. Mandi nah, terus ngaji. Aku baru naik yang keberapa?
4: Apa yang naik?
0: Iya, kamu kedua ini.
3: Oh, tadi baru Bu Yati ya?
0: Iya.
3: Ya, aku salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor. Mama Ashraf, tumben gak pernah.
0: Iya, ini lagi mode anteng kayaknya nih Mama Ashraf nih.
3: Mama Ashraf, sehat kan?
0: Semoga sehat.
3: Lagi, bilangin aja ayahnya. Iya, buat Mama Elva, karo Bapak Elva.
0: Nang di Bapak Elva?
3: Bung.
0: Hah?
5: Bu ya.
3: Besar deh, ada mandi. Jangan kayak orang pagedangan, males mandi.
0: Iya. Berdiri
3: pulang. Okay. Jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nisa, keren feel gas, cus. Kayak nyaluk di kancah nih Alfa. Assalamualaikum. Eh, Mama Ashraf nongol nih. Loh, Bapak, oh iya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
5: Mbak Rena, tak nikmatin sore ini, aku istirahat di rumah lah.
0: Iyalah, ngaso. Bener.
5: Naik melebu sepisan kurang, Mbak Rena.
0: Apa?
5: Anak pindu. Kalau melebu sepisan kurang.
0: Oh, kurang. Iya, main manik berkali-kali. Bola balik.
5: Tadi yang pertama Bu Yati yang naik ya.
0: Iya betul.
5: Yang kedua siapa?
0: Tadi Mbak Julit.
5: Selamat sore berdua buat dengan dan salam buat Bunda Rito. Selamat sore dan sebenarnya dengerin popmannya ya Mbak.
0: Iya betul.
5: Lagunya kebagian Mbak.
0: Kenapa?
5: Kebagian enggak?
0: Kebagian, yo lagunya baru-baru.
5: Yang baru?
0: Iya dong, lagunya baru ini.
5: Ya pilihan Baren Acura yang baru apa lah mau lah.
0: Oh, oke.
5: Stay tune, stay tune, Mbak.
0: Stay tune ya.
5: Iya, oke. Okay. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat,
6: alhamdulillah.
0: Kue anak sing kotak kue, anak orang Nongol.
6: Iya, orang Nongol ya.
0: Pernah.
6: Itu dikuasain Ashraf, nggak boleh dipinjem.
0: Gitu. Sekarang kemana Ashrafnya?
6: Kayaknya bobo deh, tadi ngeluh perutnya gak enak.
0: Oh ala, oke. Apa lagunya, Ma?
6: Lagunya Ungu.
0: Ungu boleh, ditunggu ya.
6: Iya, tadi salamnya buat Bunda Juli, sudah Bapak Enangga, buat Uyati juga, terus Bapak Ekolbi, sama yang satu lagi Bapak Esatan Sadika ya.
0: Iya.
6: Terus juga buat semuanya yang lagi pada monitor, selamat sore, bersih-bersih, beres-beres. Buat barenanya terima kasih. Selalu dan tutup semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. No, nongol juga kan akhirnya. Oke, kita ke lagu lagi ya. Apa tadi di request ini ya? Yo, Garam dan Madu.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: balong basa balong tua ngawa kayo tietok ble doyong alor ngidul wala
1: nah ngapa Rika mbah ketone malah si temen
0: wala dul dul kie tenaga tua ya megap megap ngawa semene be rekasa temen jan
1: wala mbah mbah mulane nginum habutop mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habutop saiki tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola jajal nginum habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

sesi potret special di request lagu ini. Halo Anto, karena request Ubernadenya udah tadi kan. Makasih banyak Karen, baru bangun nih. Jadi baru jalan. Oke, okay, gak apa-apa. Thank you ya. Assalamualaikum Karen, waalaikumsalam. Halo. Baik Mama, sehat alhamdulillah. Iya dong. Bahagia selalu juga. Lagunya Komang boleh habis ini nanti ya. Buat Berna mau tugas. Terima kasih. Semangat juga. Iya betul, yang nanya Vitama, Vimata bisa, bisa nyembuhin mata. Ayo, digas, dibeli sekarang juga, harganya murci, cuma Rp150.000. Silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya pokoknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar juga dari BPOM.

0: sulfitamanya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
1: Ya udah sini Dinai, aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
0: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
1: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
0: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamalnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd, ulama anal ajilla wa masyayikhana al a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus jamaiyah ad-diniyah wa ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai pengurus cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, berikut kelembagaan dan penom-penomnya yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, tamir masjid Baitur Rahman, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama staf dan jajaran yang mewakili Pak Kapolres, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu kehormatan, panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang sangat saya sayangi, saya kangeni, saya hormati, saya doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, Islam imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, keluarganya tambah sakinah, hidupnya tambah barokah, hajat-hajat baik dunia akhiratnya diijabah. Mudah-mudahan semuanya berhak mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan yang lagi sakit segera disehatkan, yang lagi susah segera dibahagiakan, yang lagi kekurangan segera dicukupkan, yang lagi yang masih padu gegeran tukaran segera dirukunkan, yang masih punya tanggungan kreditan segera dibereskan, yang masih punya hutang segera dilunaskan. Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia sampai surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang hadir di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Acara peresmian masjid pas dibarengi dengan

0: sehat. Saya nggak pernah dengar kok ada orang ketemu temennya, piye kabare, sampeyan sakit parah, nggak ada. Demikian pula yang ditanya, jawabnya mesti alhamdulillah sehat. Walaupun dia lagi sakit, itu jawabnya alhamdulillah sehat. Padahal wajahnya tempelan koyok 14. Niku jawabnya yo alhamdulillah sehat. Gak ada orang ditanya gimana kabarnya, sehat. Sehat apa nih, bar mencret ping pitu, gak ada. Saking pengene sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sehat itu sesuatu yang wajib kita mohonkan kepada Allah melalui doa, dan kita upayakan secara maksimal melalui ikhtiar. Is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Kalian sesudah mempunyai iman, mintalah kepada Allah agar dikaruniai sehat wal afiyah. Karena sekuat apapun iman, sehebat apapun iman, kalau enggak sehat, ibadahnya enggak bisa sempurna. Betul? Iman kuat, iman hebat, tapi tidak sehat, sholatnya enggak bisa sempurna. Sholat karo berdiri enggak bisa. Ramadan enggak kuat puasa. Banyak duitnya enggak bisa haji karena tidak sehat. Sehat itu penting. Maaf bapak zaman numpama duwe bocung wayu kemrusu cantik menarik kebo semlahi aduhai imut yahut bahenol menol semo kembelen apa montok mentek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong denok denok dobleng timbangannya aku ora digatekke. Bocung ayu tapi ora sehat ya percuma pak. Dikeloni kok moro kumat mengine ngik ngik ngik ngeloni bucu bodoh karung ngeloni traktor sama kan bu. Sampean punya suami ganteng gagah gede duur belengah belengah ning gering geringen ayo coba diobat abit ke meneng wae yoncat ancit ke kok meneng bingung sampean iki urip apa mati. Penting. Nah sebabnya sakit rungokke, sehat itu kan bebas dari penyakit. Sebabnya sakit niku kathah, ana mergo pola hidup, ana mergo pola pikir, ana mergo pola makan. Sing paling akeh nomor 4 niki kakean pola. Jadi penyakit itu ada yang karena pola pikir, pola hidup, pola makan, dan kakean. Kakean. Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Lah ngono, wis tak urung ngerti sing penting iya sono aku lega. Tak baleni. Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Kenapa orang sakit? Karena 5 hal ini enggak balance. Yang sering dilupakan orang itu spiritual. Padahal spiritual adalah faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Sholate tekun, zikire cukup, sodakoe cukup, silaturahime jalan, kale sinten-sinten saya dijamin sehat walafiat, gak bakal sakit-sakitan. Soalnya ngeten, orang sakit apapun selama hatinya tidak disehatkan dulu susah sembuhnya. Tak baleni tiang sakit nopo mawon selama atine mboten diwaras kerien susah sembuhnya. Aku iki dirungokke apa ora to? Nah ya wis. Mula nek pengen sehat wal afiat tenanan atine kudu diwaraske dhisik. Ampun ngantos wonten iri, dengki, benci. Apa maneh sing namine musuhan, dendam. Ngapunten sanget. Kadang ada orang itu sekali geting, sekali benci disimpen ning ati. Ngono kuwi iso kuat taun-taunan. Wonten apa mboten? Wonge teko? Nggih, aku ngerti ketoke wengi saiki kalungan keplek panitia.
1: Amoh-amoh panitiane.
0: Ibu, maaf Ibu ngapunten. Nggih. Dendam, geting, benci itu kalau disimpan terus ning ati, maaf, akibatnya kalau enggak jantung ya kanker. Lah nek mesisan wonge diparani dilabrak kata-kata. Nah niku resikone cuma stroke. Pilih sing pundi? Nah kalau enggak milih ya dibersihkan, dimaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula disanjangi dokter. Masalah kesehatan nek sing ngendikan dokter niku kula percaya. Penyakit niku ana sing sebab gen, keturunan. Ana sebab panganan, alergi. Alergi luar, alergi dalam. Ana sebab pikiran. Terus dirinci kalih piyambake. Penyakit sebab genetik keturunan itu hanya 10%. Ndak usah takut berlebihan. Bukti ada orang diindikasi punya penyakit keturunan, anake 10, paling sing nurun ning anak nggih siji loro, sing 8 aman. Kadang orang kita itu jahat. Arep ngepek mantu iso batal gara-gara diprovokasi tanggane. Mbak, sido ngepek mantu bocah kuwi to, Mbak? Ya iya wong dinane wis dadi, nek iso batalke, Mbak. Kuwi bapake kencing manis, Mbak. Anake mesti kencing kecut kuwi, Mbak. Kemungkinan cuma 10%. Lah, penyakit sebab makanan itu 15%. Asline jenengan lek periksa ten dokter terus gak entuk mangan ngene, gak entuk mangan ngene, ora apa-apa. Sing penting siji, aja akeh-akeh. Yang gak boleh itu kan berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat aja gak boleh berlebihan. Nomor loro, nek bar mangan ngono kuwi ra usah diperiksake. Nomor telu, penyakit sebab pikiran niki 75% paling kathah. Jadi kathah tiang sakit mboten mergo keturunan, mboten mergo panganan, tapi mergo pikiran. Tiang niku nek kakean pikiran, atine susah, sarape kaku, penyakite gampang mlebu, terus meneng terus mati. Lah diteliti wong lanang karo wong wedok rata-rata matine luwih dhisik wong lanang. Mulane jumlah budha karo randha luwih akeh randha. Bapak-bapak jenengan siap-siap rada gampang mati, Pak. Kenapa? Ya sebabnya itu tadi, wong lanang niku kakean pikiran. Mikir ora pati ngomong. Nek wong wedok ora ngomong, ora pati mikir. Nek wong lanang ora pati omong tapi mikir. Lah wong lanang-lanang niku do lali. Nek kakean pikiran iki marak ge sakit. Ora enek kakean omong marahi gering, ora enek. Umpama kakean omong iki marake gering, lah penceramah-penceramah sudah gering kabeh. Sing marake gering niku kakean pikiran. Nek wong lanang rak mikir ora pati ngomong. Wong wedok ngomong ora pati. Coba wong wedok dijak lunga karo bojone ya. Ketok ana omah apik, ra ngira meneng lambene. Yah, omah kuwi apik ya Yah ya. Sing lanang langsung tiyeng. Mikir kok ngomong ke omah apik. Berarti rak yo njaluk di terus sing lanang yo jawab iya apik. Ora mandek sakmono sing wedok. Omah apik ngono kuwi ceblok teko langit apa mbangun no, Pak? Yo mbangun kok ana omah ceblok teko langit. Lah sampean iso mbangun, Pak? Yo ora iso, yo kudu tukang. Lah sampean kok ora nyeluk tukang, Pak? Ora ana tukang nganggur. Wong lanang iki nek jawab yo tas tes ning pikirane ngenes. Coba wong wedok dijak lunga ning omahe keluargane sing rada sugih, ketok meja kursi api. Ra ngira meneng mbek tangane nritis demak, demek. Kursi iki apik ya, Pak, ya.
2: Yo.
0: Ya niki oleh teko ndi, Pak?
2: Tuku.
0: Nek tuku nang ndi, Pak?
2: Toko mebel.
0: Saman ngerti nggone, Pak?
2: Ngerti.
0: Nek saman kok ora tuku, Pak?
2: Ora seneng modele.
0: Ya tas terus nek jawab ning terus mikir wae. Akhirnya sarape kaku terus meneng terus mati. Bu. Ya Allah. Lah wis, penyakit niku wonten kalih. Iki apa to peresmian masjid kok jelaske penyakit iki le. Engko ana jurusane. Dirungone sik to, telaten sik aja kesusu. Ono penyakit zahir, ono penyakit batin. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Ada penyakit fisik, ada penyakit psikis. Penyakit zahir, penyakit jasmani, itu semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis, kedokteran. Niku masuk penyakit zahir, penyakit jasmani. Penyakit rohani itu penyakit yang enggak bisa dideteksi secara medis, penyakit akhlak, penyakit moral, penyakit hati, termasuk takabur, ujub, sum'ah, riya, hiqat. Rungokne itu sayang. Sombong, iri, drengki, pelit, ora gelem rukun. Barang niku jenis-jenis penyakit rohani. Ngeten Bapak Ibu para jamaah. Penyakit jasmani niku resikone namung tendonya mawon, dampaknya namung tendonya mawon. Tapi lek penyakit rohani resikone donya akhirat. Sing marake wong dilebokne neraka, disiksa ning neraka niku penyakit rohani. Ora ono wong dicemplungne neraka, disiksa ning neraka gara-gara penyakit jasmani. Mbak, sampean kok dihukum ning neraka? Ngopo no, Mbak? Ya gara-gara mbiyen aku waktu ning donya gudiken, ora enek ngono kuwi. Yang menyebabkan orang disiksa di neraka itu karena penyakiten, penyakit rohani. Bu. Loh, lek penyakit jasmani pengobatannya mudah. Karena apa? Yang sakit ngerasa kalau dia sakit. Penyakit jasmani ki sing lara ngrasake lara. Nek ora betah larane gelem tombo. Contoh ya, ana wong udunen dawa moler sak terong. Niku penyakit jasmani. Sing udunen ya tiyang kancane biasa tambah guyang guyu. Mbak kok tambah dawa ngono, Mbak? Kapan-kapan nek manen aku dikabari, Mbak, ya tak ewangi manen ngono. Sing ngrasake lara nggih sing penyakiten niku mau. Kanca-kancane, tangga-tanggane aman. Beda karo penyakit rohani. Sing penyakiten niku mboten ngrasake lara, tangga-tanggane sing kemeng. Contoh termriki misale enten maling. Ngapunten, nyolongan. Ya mbuh maling iki kok nyolongan. Sing aku takon dijawab, sing ngrasake sumpek, susah niku kira-kira malinge napa tangga-tanggane? Tangga-tanggane, padahal sing penyakiten malinge. Lho, malinge penyakiten, maling ki ora waras. Umpama ndekne duwe barang dicolong wong, mesti mangkel. Lho kok mentolo nyolong barange wong, berarti ora waras, Bu. Kula tanglet saestu dijawab. Jenengan nek pas diomongne eleke terus dirasani karo tangga ngene-ngene, jenengan mangkel napa mboten? Mangkel. Jenengan nggih nate ngrasani wong. Berarti ora waras. Ya Allah, emane ayu-ayu doh. Ora waras. Berarti wong kene iki akeh sing ora waras nggih. Lah iki mulane masjid iki diantara tujuane nggo dandani supaya kula sampean iki dadi wong sing waras zahir batin. batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih maksud kula nggih? Lah wis. Mergo nek namung sehat zahire, batine mboten, niku dereng diarani sehat wal afiat. Sehat wal afiat niku sehat zahir batin, sehat jasmani rohani. Sehat wal afiat itu sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat yang digunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang manfaat. Sehat yang tidak dipakai bermaksiat. Itu sehat walafiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya badannya sehat, hobinya maksiat, tubuhnya sehat, perbuatannya jahat, jasate sehat, moralnya bejat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan memang rata-rata orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat jahat, yang moralnya bejat, itu ya orang-orang yang tubuhnya sehat. Cobi, sing senengane nyopet, nyolong, ngerampok, niku kata-kata tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat, tapi mboten afiat. Sing senengane dugem, ngapunten, nonggone naik klub, ajep, ambek, almendemu, niku kata-kata tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat, tapi mboten afiat. Sing senengane rasan-rasan, sing senengane ngomong ke eleke wong, terus ibu-ibu sing senengane ngomeli bojo nek tepak aran di duit apa blonjone telat kae bojone dicelatu, niku kata-katai ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge teko kok. Wonge rada lemu. Nggih, nganggo jilbab kembang-kembang. Warnane ungu. Niku sehat tapi mboten afiat. Sing senengane padu, gegeran, tukaran, gelut bareng ngono kae. Kata-kata tiang-tiang sing awake sakit napa sehat? Sehat tapi mboten afiat. Awake sehat nggo nglakoni maksiat. Nah alhamdulillah, kula sampean iki diparingi awak sing sehat, boten ngelakoni maksiat. Sehat gelem ngaji, sehat gelem sholawat, sehat gelem zikir, sehat gelem silaturahim, sehat gelem dungo. Wah ini nikmat sing luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah, alhamdulillah. Mu sehat sing luar biasa. Lih, kalau orang lagi sakit dia mau mendekat kepada Allah, lumrah, wajar. Memang lagi butuh-butuhe Gusti Allah, diparingi sakit terus zikir, donga, pantes tepak loro. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ditiliki tanggane ngono, aku dongake Mbak. Ya Allah, tenan aku dongake yo Mbak. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Padahal nek pas awake sehat lambene jan lecek. Ngilok-ngilokne wong ana wong sugih selamatan berkate gepeng ya dilokne. Lah ya sugene kaya ngono kok selamatan nggih berkat cilik ngono. Bener nek ra netes diperes. Paling-paling ngentute diwadi botol sedot meneh kok. Bareng gering. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Sup. Enten apa mboten ngoten niku? Enten wonge saiki kipas-kipas. Nih, wong gering mepet-mepet nyang Allah, gelem zikir donga. Wajar. Lah sampean rak mboten sakit. Kok gelem mepet yang Allah ngaji, sholawat, zikir luar biasa. Muga-muga kabeh sing rawuh ikhlasna kene iki diparingi sehat wal afiat. Muga-muga saged ibadah kanthi istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Salajengipun para rawuh kula jangen-angen. Kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agak-agak ruwet, rentet, mumet, judek, jibek, sentek, agak membingungkan dan memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir. Saya ulang, bagi yang mau berpikir. Merasakan kehidupan akhir-akhir ini agak ruwet, mumet, membingungkan dan memprihatinkan. Lah sampeyan kelihatannya kok tenang-tenang saja. Kok ora ngrasake prihatin? Sebab sampeyan ora mikir. Kan gayamu ngono, ora mikir. Mungkin wegah arep mikir. Mungkin malas berpikir, mungkin gak mau mikir, atau mungkin gak bisa mikir. Ketoke sing mburi dhewe iki. Mergo tak delok sing teko iki rupane ayu-ayu tapi rada oon. Dadi ora iso mikir. Ayo coba gak prihatin gimana? Kita berangkat wong iki peresmian masjid. Kita berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Artinya ngeten, bada'al islamu ghariban, agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Awal mulanya dulu begitu Bapak Ibu. Rasulullah dalam mengemban dan menjalankan Islam, temennya cuma sedikit, bolone ming sithik, hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah. Sehingga Rasulullah dalam menjalankan Islam itu dianggap aneh oleh masyarakat, terasing, terpencil dan dikucilkan. Umumnya masyarakat jahiliyah semua. Kanjeng Nabi bolone ming sithik nindakke agami Islam, sehingga oleh masyarakat dianggap aneh, terasing, terpencil dan dikucilkan. Rasulullah ibarat cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang pekat dan mencekam. Liane peteng dedet kabeh, iki ono cahaya kelip-kelip. Seperti seorang waras yang berada di antara kerumunan orang-orang gila. Aneh napa mboten? Umpama iki sing nokene iki kabeh edan, sing waras aku tok. Umpamane yo aneh. Contoh-contoh sing bantah berarti edan. Umpamane wong liyane iku do edan kabeh, terus ana wong waras siji manggon ning tengah-tengah. Asing napa mboten? Sing banter to saya ngling jawab. Aneh napa mboten? Awal mulanya Islam seperti itu. Karena misalnya komunitas masyarakat iki wonge welek kabeh, umpamane lho iki umpamane hobine judi online kabeh, terus mendem kabeh gek senengane ajup ajup ajup ajup ajup ajup ajup, terus enek wong gawe istighosah karo jamaah thariqah ning kono. Aneh napa mboten? iso-iso diantemi botol sampai bocah-bocah. Awal mula Islam begitu. Aneh. Liane kan abang kabeh, ireng bahkan. Lah ono putih kelip-kelip apa yo ora aneh. Kawitane Islam niku ngoten. Nah, kemudian Rasulullah memprediksi wa sayaudu ghariban kama bada. Suatu saat nanti agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti awal mulanya dulu. Nah, pun niki prediksine Kanjeng Nabi. Kalau Rasulullah yang memprediksi, pasti terjadi. Enggak mungkin enggak. Mbora dikatekne aku. Yen Kanjeng Nabi engkang memprediksi, mesti dadi. Beda karo kula sampean. Kula sampean akeh mresete. Rasulullah memprediksi, sok suatu saat agama Islam ini akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, akan terasing, terpencil dan dikucilkan seperti awal mulanya dulu. Bapak Ibu para jamaah, sekarang perjalanan Islam ini sudah hampir 1500 tahun, hampir 15 abad. Wis 1451 tahun kalau dihitung dari tahun kenabian. Kula tanglet sampean jawab nih, ora dijawab tak tinggal ngalih, wong aku ki arep ngalih. Longgeh, nih niki wau kalau dibisiki panitia, abah ceramahnya nggak usah lama-lama, 25 menit saja. Tolong saya ngurami lurun, ra usah cerewet. Menurut jenengan, apa yang diprediksi Rasulullah bahwa suatu saat Islam akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, dianggap terasing, sekarang ini sampun kejadian nopo dereng? Sampun nopo dereng? Sampean jawab, ora usah wedi salah kok ya ora tau salah. Penggaweane yo kulino salah kok. Menurut jenengan sing diprediksi Kanjeng Nabi bahwa Islam akan kembali aneh, terasing di tengah-tengah masyarakat, sakniki sampun kejadian napa dereng? Sampun. Sampean rata-rata jawabe sampun. Kula nggih mboten wantun nyalahke wong rupane ayu tapi tapi kula nggih mboten membenarkan 100%. Tinggal dari sudut pandang yang mana. Kalau dilihat dari gebiarnya, kalau dilihat dari tampilannya, dilihat dari syiarnya, sepertinya apa yang diprediksi Rasulullah sekarang belum terjadi. Wong saiki Islam tambah rame. Jumlah penduduk Islam di dunia ini bukan makin sedikit, makin banyak. Di Indonesia aja secara kuantitas jumlah pemeluk agama Islam tambah banyak. Tiap hari orang memeluk agama Islam, tiap hari orang masuk Islam, banyak banget. Jare sapa terasing, jare sapa aneh, tambah rame kok saiki. Kalau kita perhatikan ramainya majelis-majelis taklim, saniki di mana-mana orang pada bikin pengajian rutin, majelis taklim rutinan di mana-mana. Gus Yusuf mawon rutinane pinten. Watah beberapa titik rutinan. Apalagi kalau kita lihat dari tabligh akbar, pengajian umum. Wih, durung pengajian sing ora pate umum. Ribuan jamaah yang datang. Wis, contoh elek-elekan ya. Kula mawon. Ini nambah kula niki. Elek-elekan pancen elek tenan. Kowe guyumu kok kaya setuju ngono model. Kula mawon niku hampir tiap hari. Kula sebulan niku libur ana 3 dina niku wis kathah. Sing sering sebulan niku libur sehari, kadang 2 hari, dan tiap hari rata-rata 3 tempat. Jamaah mboten enten sing sithik niku mboten enten. Lho, gak apa-apa iki diarani min

Hongkong. Astagfirullahaladzim. Coba ngomong nyapa merono kuwi. Ya ngasak. Pertanyaan wong gatel no kuping. Nembe kula elek-elekan mawon, nembe kula elek-elekan mawon. Hampir tiap hari ribuan ngaji bareng jamaah. Malam ini yang bikin acara pengajian bukan hanya di desa apa jenis? Kletak. Ya jenenge desa Kletak iki. Ya wis gak apa-apa. Orang ming ning kene tok iki. Indonesia ki ribuan tempat loh malam ini yang bikin pengajian kayak gini. Ayo, tambah rame kok saiki. Kalau kita perhatikan ramainya majelis-majelis sholawat di mana-mana dengan ribuan jamaah yang hadir. Masya Allah saiki nek sholawatan. Ibu-ibu ku semangat ya Allah sampai aneh sing ngono. Ana sing tangane ngene-ngene. Masya Allah. Tambah rame kok. Nggih napa mboten? Nggih. Lagune selawat saiki ya. Mau macem-macem. Aku kuatir suwe-suwe kok ana selawatan. Ajep, ajep, ajep, ajep. Lha wis mulai ana. He he ha ha ngono bareng kok. Lha engko suwe-suwe nang buka titik. Nek hubun Nabi ora. Yang ngono tau berabri ambek aku. Lurus nih iki apik. Nggih, ngapunten sangat. Artinya gini loh, saya ingin sampaikan bahwa dilihat dari syiarnya, gebiarnya Islam belum terasing, belum aneh, malah rame kok saiki. Ayo aku takon meneh jawab. Jumlah masjid tambah siti apa tambah kata? Tambah kata. Sak desa mriki masjidnya pinten Pak Kades? Nah ini satu desa, kalau satu kecamatan, kalau satu kabupaten berapa masjid? Ayo coba ke masjid ini saiki api-api. Kayak Baitur Rahman yang baru diresmikan. Biyen kula niku nek meresmikan masjid niku ya Fatihah, ndonga, tanda tangan. Paling banter lek gak nabuh beduk, nabuh kentongan. Saiki aku sampai bingung tak golek lho tangane kok wis ora enek. Nanti lho Gus Yusuf bareng ngebingung golek tangan iki kiwa apa tengen. Gambare kok kiwa. Nek nek biyen masjid iku wis cilik-cilik elek-elek kae. Belum ada sound system yang bagus kayak gini. Dulu masih pakai sapa ngomong corong iki ketoron duwe sok kuwi. Ya aja nemen-nemen desane corong ngono kuwi apa to bubu. Ya speaker ngono sing rondo luwung. Toa speaker kae jere corongan jur. Ketorone. Lih. Setrume nganggo aki. Kapan setrume ape entek kae suarane bindeng-bindeng dikeatan kae. Allahu akbar. Allahu akbar. Biyen. Saiki Masya Allah lho kena apa buatan? Tambah rame tiap RT lho saiki anek musholane leres buatan? Sampai nek Ramadan kaya engkau traweh ning di golek sing imame cepet lho mergo tiap RT ono musholah saiki tiap gang ono TPQ hitung madrasah diniyah tambah kata pondok-pondok pesantren itu saiki menjamur Jawa Tengah niki 4000 lebih pondok pesantren itu yang terdata dan punya izin resmi di Kementerian Agama 4000 lebih Jawa Tengah tok hampir 5000 Jawa Timur 7000 lebih saiki wakil wong gawe pondok pesantren ben penak golek bantuan karo proposal iki. Yen kan nek enek lembagane kan penak golek bantuan. Penak proposal enek bocah 17 terus ditulis santrine 757.

0: Wis saiki ngono kok gayane. Pokoke iso ngimami tahlil wani kalungan sorban wis dianggap sutat. Gawe pondok. Nah, akhirnya terus enggak karo-karuan ngono kae, sing pelecehan, sing macam-macam ngono kae. Rumangsamu kuwi kiai tenanan, kiai koplak kuwi. Justru ngono iku sing mencemarkan nama baik pondok pesantren. Lha iya apa ora? Loh. Lha wong kadang gawe pondok tujuane mau gampang ke dalan, golek bantuan, ya proposal. Pondok pesantren tambah akeh saiki, tambah rame. Aku kuatir kok lurahmu iku nek wis ora dadi lurah kok dadi kiai engko suwe-suwe iki. Delok gayane nganggo jas iki le. Wis nyaingi Gus Yusuf kok ketoke. Tambah rame kok Islam saiki. Leres napa mboten? Halo? Njenengan tak aturi. Wong kene iki ora ngerti saiki hitungane per menit. Jamaah umroh Indonesia ki tiap bulan sing berangkat puluhan ribu. Saking semangatnya dalam berislam. Sampai no bandara ki ngantri-ngantri dan itu juga banyak dimanfaatkan oleh travel-travel nakal. Saking semangatnya dalam berislam. Jamaah umroh itu tiap bulan puluhan ribu. Jenengan lek budal umroh, muga-muga sedaya saged mriko. Bu amini piye tangan kunyut ing rono kok mbok amini iki lho. Ape nondi sampean? Masa umroh mrono. Lek ten mriko niku sing paling kathah wong Indonesia tak kandhani. Halo? Malah dong ngingeti kuwi kok. Bu antrian jamaah haji Indonesia ki luar biasa. Dulu sampai tembus 40 tahun. Jawa Tengah itu kalau enggak salah dulu sebelum diseragamkan secara nasional 36 tahun antrian haji. Saiki karek dadi 26 tahun. Iki mau dipangkas lagi, diresiki sing nakal-nakal diresiki. Maksudnya kan banyak tau yang daftar tapi nggak jelas diborong menunggu lo maksudnya nah, supaya lebih pendek antriannya. Iku aja nih saya digawe rata-rata saya 30 tahun bu. Antrian jamaah haji reguler 30 tahun. Jadi bapak ibu yang jenengan saya ini umure kok suwidak 5 tahun. Benjing jenengan daftar haji reguler, niku berangkate jenengan mangke umure 95 tahun. Insya Allah langsung berangkat ten alam kubur. Ada yang lebih cepat haji khusus 7-8 tahun antriannya. Tapi ngambil porsinya ya lumayan mahal, 5.000 US dollar. Ya kurang lebih 100 juta lah. Kurang lebih. Itu satu porsi, nanti bayarnya berapa? Ya kalau udah mau berangkat 7 tahun ke depan pelunasannya berapa? Ketoke eman nek sampean. Ketoke. Ketoke soalnya imanmu kalah karo emanmu. Ono sing langsung berangkat kalau bisa mendapatkan visa mujamalah kurang lebih 700 juta sampai 1 miliar. Orang ngira. Ayo sampean umpama enggak ada duit 700 juta, ditawani nggo berangkat haji langsung karo ditawani sawah, milih ndi? Sawah. Lho, mulane rupane do kaya galengan yo perkara ngono kuwi. Usake orane akeh orane. Lho, artinya gini loh, saking semangatnya dalam berislam. Makane nek ndelok iki dari syiarnya, gebiarnya, tampilannya Islam belum aneh, belum terasing. Tambah rame kok saiki. Tambah rame. Leres napa mboten? Nggih. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah, yang diprediksi Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat sekarang sudah terjadi. Sekarang ini ya, Orang yang benar-benar memegang teguh nilai-nilai keislaman dalam hidupnya, kayaknya dia nggak punya teman. Dia akan terasing, dia akan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, bahkan dikucilkan. Randuwe bolo. Ono wong kok nindakke ajaran Islam kanthi saestu-estu, leres, lurus. Randuwe bolo saiki. Mesti terasing. Dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Wis, ora usah nemen-nemen leh leres lurus. Ana wong nindakake agama, ngapunten sangat sesuai tuntunan. Bahkan sekarang ini ada orang menjalankan aktivitas keislaman di tengah-tengah masyarakat ini kadang-kadang dianggap aneh, randuwe bolo sehingga dia terasing. Contohnya ini, zaman di mana semua tangan sekarang sudah dikuasai oleh setan gepeng. HP rata-rata kan begitu, betul? Betul? Wong ning dinenti yo gawanane. HP lunga HP-ne keri balik napa mboten? Itu udah nyawa kedua. HP sekarang ini mulane nang dinti HP. Sampai ngapunten kiai mbiyen niku lek tangane dilebone sak ditarik metu sret nglewer tasbih. Kiai mbiyen. Yo wis rasa diteruske kuwi kiai mbiyen. Nek kiai saiki HP ini loro telu kok. Ngapunten ngapunten. Zaman di mana semua tangan itu sudah pegang HP. Lho kok ono pemuda kletak kemana-mana itu tangannya enggak pegang HP, enggak bawa HP, yang dipegang itu tasbih. Wiritane wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer. Astagfirullahaladzim. Stok engko sulastrine urung wayahe metu. Wer wer wer wer durung urung wayahe sulastri Sumiyati urung. Iki sik wiridan tenanan iki. Engko tasbih mbek diputer wer wer wer wer wer wer. Astagfirullahaladzim. Stok. Aneh napa mboten bocah kuwi? Aneh. Bahkan lek cara kene mungkin dianggap cah edan mungkin. Lho liyane kan, Dok. Nyekel HP siji loro. Lha iki kok aneh bocah kok blas ora terpengaruh karo HP sama sekali. Tasbih wer cetok suk. Wer cetok suk. Wer cetok suk. Wer cetok suk. Wer cetok suk. Lambene umi-umi terus wer cetok suk. Wer cetok suk. Wer cetok suk. Wer cetok suk. Wer cetok suk. Aneh. Ra duwe bola cah kuwi. Wong saiki umume followermu piro? Kan duwe bola jauh. Aneh-aneh, aneh. Zaman di mana sekarang ibu-ibu kalau habis maghrib, termasuk ibu-ibu kletak sini, kalau habis maghrib kan padha ndres kitab. Ini kitabnya jenenge Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Lho kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi. Lho kok ana ibu-ibu kletak kene. Badhe maghrib niku wis HP off. Buka mushaf Al-Qur'an. Dia akan ikut program one day one juz, satu hari satu juz. Dari sebulan khatam sekali. Tiap bulan khatam Qur'an sekali. Aneh mboten ibu-ibu ini. Jeng banter ra usah isin. Pret. La la la la la la la la. Aneh. Kan duwe bola. Aneh. Liyane kan anggar bar maghrib sampe seret-seret. Kadang-kadang HP-ne diselehno. Wis tuwek lho padahal kuwi. Nggih. Ngapunten ngapunten. Zaman kaya ngene iki lho. Ada seorang istri yang betul-betul patuh kepada suami. qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
1: Manut ke neriman ora tau njaluk duit yen ora diparingi bojone.
0: Ambok kancane iki do tuku klambi anyar COD online, COD online gak terpengaruh. Jan neriman nuripe le karo bojone iki patuh taat. Aneh napa mboten? Sing akeh piye? Oh, ono model anyar online, ono model anyar online, ono model anyar online. Ya Allah. Ono istri nek karo suamine iki nek ngomong gelem basa. Terus leh mlaku ning ngarepe garwane iku. Diparingi duit tampani ra diparingi yo nrimo sabar ikhlas masya Allah. Sing akeh wong lanang lagi teko tepak teko ae duwe gorene ya wis bar tak kekei gek apan wis ditenani wis entek saiki iki apa-apa larang aku nek irit-irit wis ra karo karuan sampean ra ngrasakno kok jajal sampean sing blonjo duwe sakmenuku kanggo pirang dino duwe lek cekel wong wedoke ra kanggo blonjo tok nggo bayar TP iki ya kuwi nggo jajane anak ya kuwi aku kurang ngalah apa to karo piye mulane sampean iki nek eneng apa-apa ki aku ya dirungokke dijak musyawarah ora nganggo karepe dhewe seprono seprene wong wedok ming dikokon ngalah wae lek pendapate kono aku kudu manut tapi kalau aku usul-usul ora tau digawe aku lho wis ngalah jenane njukur sawah kae ora duwe bondo gelangku kalungku ya tak dol jerene lah wis panen arep dibaleke nyatane wis bare panen sampe saiki yo urung dibaleke aku ngono wong wedok panen tepak kumpulan kae kabeh kancaku nggo gelang nggo kalang kurang gawe rumang sangu ra isin ngono to piye ya kuwi wong e keplok-keplok kuwi kok sing lanang wis karek urip matane tok ketap ketip aneh pokoke nek ana wong wedok ki nang betul-betul manut karo bojo aneh saiki ke wis pengen suwe omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Kok saiki rumane. Ngapunten. Ngapunten. Kejujuran itu nilai Islam. Ya. Zaman saiki lho ana wong nang bener-bener jujur. Aneh ada istri yang bener-bener jujur sama suami. Dek tak paringi duwe, mboten usah wong duwe tasik kok. Diparingi wingi niku lho tasik, mboten usah. Lha sing akeh kan asline isih nyekel duwe, tapi lek ditakoni bojone, duwite isih yo entek. Wis entek kegenane. Padahal isek. Ana pedagang bakul nang cucu. Aneh. Kulaan sakmene ya diomong sakmene wis entuk bathi ya ngomong entuk bathi. Aneh. Aneh. Dadi dodolan tadi nyang 250.000 nggih. Kelarangan niku kataan bathi kula mangke. Wong niki jenengan tumbas 200 kula mpun angsal bathi kok. Aneh mboten? Sing akeh kan ngene, ya ora entuk wong kulakane ora entuk semono kok sampean tuku semono bakule terus melok sapa? Enek bakule wong lungguh nanggone barisan nomor 2. Halo? Aku ki ngerti. Iki lho, ngapunten, ana wong dadi pejabat kok gelem cucu.
1: Aneh, ra duwe bolo.
0: Sinten, Pak? Dari sing Pak. Ya sungguh lah pokoke pejabat-pejabat kuwi kok babar pisan moh ngapusi, babar pisan moh korupsi, aneh. Terasing, terpencil, randuwe bolon deh. Liane kan entuk sidik-sidik.
1: Lha wong arep nyalone modal entek semono kae kira-kira pengen balik modalnya mboten? Waras berarti. Ngapunten, ngapunten. Wis. Rungokne to sayang. Rungokne. Ana wong kletak. Salate iku rajin 5 waktu lo jamaah terus ning masjid. Udan-udan yo mangkat payungan. Tambah sepuh, tambah sregep le salat jamaah. Mesti ra duwe bolo. Aneh mulane dadi omongane wong-wong, bae kok jamaah terus ra mulih-mulih kok masjid, kaya wis krasa arep mati yo kuwi ngono. Semurane ya, ana wong kletak. Para kisuh kira-kira jam 4. Kepireng.

Lah kok wis ning masjid wis iktikaf. Wis bar salat pisan, wis ngenteni salat subuh berjamaah. Aneh. Mboten apane. Ra duwe bolo nek ora ngandel sesuk moro ning masjidmu sing lagi diresmekno iki. Wayah subuh paling wong 5 wis mambu kuburan kabeh. Ya. Pak Lurah, jarang no masjid. Padahal omahe cedhek. Nek ora wayah Jumatan. Ayo ora trimo ngadeko Pak Lurah. Ayo. Lho nggih napa mboten? Padha karo aku. Nggih aneh-aneh ana kepala desa nang. Salate jamaah 5 waktu ning masjid terus. Aneh aja jujur. Masjid mungkin nek subuh akeh ndi wonge karo cagake. Berarti besok sing mlebu swarga? Wes ngene wae. Iki disaksikan ana pejabat-pejabat terhormat sing nang dhuwur iki, disaksikan tokoh masyarakat, disaksikan jamaah sakmene ae. Aku wani sumpah demi Allah. Masjidmu iki jamaah sholat zuhurnya kalah jauh dibanding jamaah sholat jumatnya. Kowe ora usah bandingke subuh karo sholat bodo, subuh karo sholat idkat doan, wis zuhur karo jumatan. Lho kene apa nek jumatan kok kebak, kene apa nek jumatan kok penuh? Lah nek zuhur wong jame ya padha kok sepi. Mesti ra mbantah, ya pantes ae tobah wong jumatan ini seminggu pisan. Ya pantes nek jamaah akeh. Sebabe ngono kuwi. Ya wis supaya jamaah zuhur nang gone masjidmu ki rame, apa perlu diusulke kletak kene zuhure seminggu pisan. Ya Allah, padahal wong nek waras iso salate jamaah. Jenguk meden-medeni wong to, Pak. Lho ya iya. Sik aku tekok dijawab, ayo tak iki matematika. Sampeyan umpama duwe barang, sampeyan dol, nek didol ning omah payu 1 juta. Nek gelem laku sithik no pasar payu 27 juta. Sampeyan pilih dol ning omah apa ning pasar? Pilih 1 juta apa 27 juta? Waras. Lah nek ana wong kok milih didol ning omah milih 1 juta timbang 27 juta, waras sapa ora waras? Sing banter waras sapa edan? Sing banter waras sapa edan? Edan kok ning 27 juta kok milih 1 juta. Lah kowe salat ki nek ijen dhewean ning omah entukmu siji. Lah nek gelem jamaah nang masjid entuke 27 derajat. Ana wong kletak semangat jamaah ning masjid milih 27 derajat. Iki berarti wong kletak sing edan apa waras? Waras. Lah kok ora gelem nang masjid padahal iki 27 derajat. Milih ning omah padahal ya ora adoh lho omahe karo masjid. Waras apa edan? Sing banter waras apa edan? Kurang banter waras apa edan? Aku saiki takon jawaban sing jujur, wong kletak iki nek salat fardu maktubah akeh ndi sing jamaah nang masjid karo sing ning omah? Berarti wong kletak iki akeh ndi sing waras karo sing edan? Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Mulane kenging napa to niki wau tak tekone bid beduke. Wong biasane lek apa peresmian masjid ki nabuh beduk. Niki iki pelajarane para wali, para kiai mbiyen. Lek manjing waktu salat ya beduke rak ditabuh to. Tong tong tong tong.

0: Deh, kui peringatan kui isyarat ngandani wong kletak wis manjing isya. Ayo do salat jamaah ning masjid. Entoke 27 derajat. Eman nek dilakoni ning omah mung entuk siji. Iki lek ning masjid entuk 27 derajat. Ayo do mangkat. Iki lho masjidmu jeh kotong tong tong tong tong tong tong masjidmu kotong. Ayo mangkat. Lho ora ono sing mangkat. Dinteni jare beduk. Wong kletaki padha gendeng deng deng deng deng deng deng deng deng gendeng. Iki beduke sik ora trimo sik dibalani tong deng. Masjidmu kotong iki lho gendeng. Rasulullah juga sudah memprediksi, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa smuh wa la yabqa minal quran illa rasmuh wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil huda. Tak cepeti wong tau cara arang-arang gue ya ora ngerti. Akan datang satu masa di kalangan umatku di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Jauh dari esensi, jauh dari substansi. Kula nek matur esensi substansi ngoten iku jenengan ngertos napa mboten? Ora apa-apa, aku wis ngerti nek wong kene iki ayu-ayu tapi enggak sayang enggak. Aku kalau ngomong kayak gitu itu bahasa akrab. Aku tuh enggak mau antara kita itu ada sekat. Ya, bener aku orangnya enggak mau jauh dari kamu. Makanya aku pakai bahasa kayak gitu itu biar apa ya? Aku sama kamu tuh enggak ada beda gitu loh. Aku malah enggak suka kalau kamu misalnya ketemu aku bungkum-bungkum. Dia tambah enggak seneng aku. Makanya aku pakai bahasa kayak gini, bahasa yang merakyat, bahasa akrab. Jujur ya. Aku tuh enggak bisa jauh dari kamu. Makanya kalau ngelihat semangat yang kayak gini, I love you. Sing tuwek rasah melok-melok. Aku ngajak sing nom kok tambah sing nyaut sing tuwek. Gilane. Lu saiki wong islami kari jenenge tok rata-rata KTP agama. Kurang banter rata-rata ning KTP tulisan secara administrasi agama. Tapi praktek hidupnya jauh dari nilai-nilai Islam. Kemana orang ngandel? Jajal sesok sampean nili penjara. Ora usah ado-ado penjara Kabupaten Kadoan ning kecamatan sebelah Pak Kapolsek iki. Enek penjarane ndan nggih. Ngewit dajal coba didatawi rata-rata sing dadi penghuni kono kuwi agamane ya. Mosok Islam mulangi nyolong? Mosok Islam mulangi berbuat jahat? Loh, Islam tinggal nama ngapunten-ngapunten. Perilaku hidupnya jauh dari nilai-nilai Islam. Al-Qur'an tinggal tulisannya. Saiki ya wong Qur'an mungkin metune pendak Ramadan. Kuyae diwaca lek minggu pertama tok. Alah, wis ora ngandel. Ayo saiki, tanganmu lebih banyak mana pegang Qur'an apa pegang HP? Sing banter tanganmu lebih banyak mana bolak-balik lembar demi lembar mushaf Al-Qur'an karo utak-utak HP? Matamu lebih banyak, siapa ngomong matamu dewe lebih banyak mana melihat Al-Quran sama mentelengi HP? Sampai anak endi lenderes Quran karo tiktokan? Ya wes besok ning akhirat njaluk syafaate. Ini ki ora edan jenenge. Ayo coba. Lah ya jujure wong edan yo ngono kuwi. Coba ngapunten sangat ngapunten. Wa masjidum kabirah, masjidnya gede-gede tapi kosong dari petunjuk, sunyi dari jamaah. Dan ini kadang yang bangun masjid niku kegeden bu. Deh, kok kegeden? Lah wong masjidnya gede banget. Jamaah ini lo sak soft. Ora kebek. Pemane subuh. Ya Allah, akhirnya masjidnya lobok. Wong kene ngarani lobok apa lodok? Masjidnya lobok. Lha masjidnya gede isine sithik gak lobok. Padahal apa-apa nek lobok ya ora penak. Ya penak sing ngepres ngono kuwi kok. Kowe pikiranmu aja aneh-aneh ya. Lih. Sampeyan nganggo sandal lobok penak apa ora? Ya ora penak. Wong lanang nganggo kopiah lobok. Ya ora penak. Nggo salat noleh mencolot kok piye? Bu, sampean nganggo BH nang lobok penak apa ora? Eh, ya mbrosot kok. Penak sing ngepres-ngepres ngono kuwi. Lah masjid iki saiki akeh sing lobok kok. Ora penak. Mulane sakjane ya, tapi iki wis kadung dadi ya wis panitia pembangunan. Timbangane jamaah ming sak baris rong baris bangun masjid ra bangun masjid ra usah gede-gede, entek-enteki dhuwit. Yo gawe jelantir dawa ora ya wis. Engko lek Jumatan digelari terpal beres. Irit biayane, cocok? Wis kadung mosok dibongkar neh. Ayo coba. Masya Allah, apalagi kita sekarang udah masuk wilayah ekstrim ritual. Tirono. Kok es krim non juru sual ki sapa? Ekstrim ritual bareng. Ya wes, gak maksudnya gini, ekstrim ritual itu kayak apa ya? Semacam semuanya itu dikaitkan dengan agama, tapi hanya label saja, jauh dari nilai. Saya ini modelnya ngono. Nek istilah-istilah yang nganggu agama kabeh ya ini sampai bu sama takkan dan ibu bu hanya label, hanya tampilan, tapi nilainya jauh. Saya ini apa pun ngono kok sama rata guru ngono istilah ekonomi syariah. Nih. Ya Allah, orang ngerti ki piye ya? MWCN ora tau sosialisasi apa piye? Wong saiki wong gawe BMT ten pundi-pundi kok. Pokoke berusaha ditampilkan yang Islam-Islam. Ngapunten. Ekonomi syariah, bank syariah. Hotel lho saiki enek hotel syariah. Aku kuwatir suwe-suwe kono prostitusi syariah. Padahal agak bar ditutup nggon endi iki? LI. Ketoke kok langganan kok ngertos jenengan. Ayo coba. Nih, saiki ngono modele. Masjid iki disebut rumah ibadah. Padahal kapan masjid mulai rukuk lek sujud kapan? Pakaiane jenengan iki arane busana muslimah. Padahal diarani muslimah itu kalau sudah mengucapkan dan mengiktikati dua kalimat syahadat. Lah klambimu kapan lah syahadat? Kok dadi muslimah? Loh, kopiah sing warnane putih lho diarani kopiah kaji. Padahal numpak pesawat e rong taun kuwi tuku neng Pati kono. Tapi diarani kopiah kaji. Jajal. Malah no Kediri ngono, tahu ki arane tahu takwa. Oh, berarti tahunya sudah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wong tahu wae takwa. Ki menawa wong kletak pengin tiru rapopo gawe yo tempe iman. Onde-onde ikhlas, tapi sabar karo gawe getuk naudzubillah min dalik. Saiki ngono kok. Engko lek enek pohon kurma kajare pohon Islam, padahal yo ora tau syahadat. Berarti lek wong Kristen ra entuk mangan kurma. Engko lek enek pohon cemara kae diarani pohon Kristen. Kapan nek dibaptis? Saiki ngono modele. Tapi sayangnya hanya label, jauh dari nilai. Bu kula ngapunten wau ngadeg niku karo ngempet udan sik, Bu. Ya ngono, mulane aku digawe kursi mau lungguh. Ya kesel ora kesel piye? Takone bojomu ngadeg terus kesel apa ora? Kok wis ngempet aku. Wong Pak Kapolsek sing lungguhno kene sing sila sembujung tak lirik terus ndan. Nah aku ngadeg terus njajal jere Kapolsek.
1: Bu, cepetan Bu, aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ke.
2: Ayo Pak, wis siap ke.
1: Ana sing ketinggalan maning apa ora?
2: Eh, sabune ketinggalan Pak Sit. Kok Sit? Yuk,
1: OTW.
2: Eh, Sit. Sepatune sing go ganti juga isih ketinggalan, Pak.
1: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
2: Ya maklum, faktor usia. Eh, ala siji maning, Pak. Ketinggalan.
1: Apa maning sih, Bu? Rasih demangat-mangkat sel ketinggalan bis ge.
2: Habu to, Pak. Ramon Arab sing paling top. Aja sampe ketinggalan maning. Soale, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja esok. Ben awaknya tetap fit, tetap sehat.
1: Bener kue, aja sampai ketinggalan habu topek. Yuk, mangkat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2 RW 2 Kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
3: Kamu kenapa, Han?
2: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
3: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
2: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
3: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
2: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
3: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
2: Oke, Bob.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Koro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294 081222 32294

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ar dari Kabupaten. Sebelumnya saya

0: buktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Star FM, dimana menurut berada. Wah, sering banget malam hari ini kembali lagi menemani Anda Faris Sanjaya ya. Edisi hari ini tuh hari Senin ya sekarang ya. Tepatnya di tanggal 5 Oktober 2026. Kabarnya gimana? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan pastinya semangat ya malam hari ini ya. Seperti biasa, Faris bakal temen Anda hingga nanti jam 10 malam dengan koleksi lagu-lagu dangdut pilihan gitu. Sesuai dengan request Anda. Jadi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu-lagu dangdut yang asik banget buat nemenin aktivitas malam hari Anda, boleh banget merawat aja melalui WhatsApp dan juga SMS-nya Radio Star FM Kebumen dan juga teleponnya. Nomornya dicatat dulu buat yang belum punya nih, 0851-8606-9984. 0851-8606-9984 nya. Dan tentunya kita masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada juga Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Sembari istirahat malam dan juga barangkali yang lagi makan malam mungkin, atau yang lagi kecapean baru pulang kerja ya, atau ada yang lagi siap-siap buat lembur malam dan yang lagi pada ini ya, yang lagi pada kerja malam-malam gini juga ada mungkin gitu ya. Karena aktivitas orang beda-beda. Kadang di jam segini ada yang masih tetap kerja karena memang kerjanya malam ya mas, siangnya istirahat, malamnya nyari cuan gitu ya. Semangat aja deh pokoknya ya, Faris temenin di malam hari ini. Lagu selanjutnya nih udah disiapin, ada
1: Sayang
0: Ime Mas Arifin dengan Tiada Duanya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
2: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Oh, malam-malam kenapa nolongso sih? Kasian banget. Apakah lagi ada sesuatu yang mengganjal? Biasanya kalau ada yang mengganjal kan gak enak ya kan? Perlu, apa sih kalau mengganjal ya? Perlu di ini, dibenerin gitu ya. Ganjalnya ganjal mencing atau kenapa ini ganjalnya? Agak sedikit kendor mungkin ya. Jadi harus dikencengin gitu kan. Ya kadang memang kalau sesuatu yang agak mengganjal di hati gitu ya, kadang-kadang bikin sedih gitu ya. Entah apapun itu, tapi yang pasti Anda sendiri yang tahu gitu ya. Mungkin Anda gak mau cerita sama orang lain gitu ya. Pengennya sih dipendam sendiri aja. Karena kalau takut ya cerita sama orang lain jadi kesebar kemana-mana ya kan. Tahu sendiri kan tembok sekarang bisa bicara ya kan. Bisa menyebar kemana-mana. Jadi mending diam aja dan fokus perbaiki diri, ya gak sih? Iya, yang penting tetap happy gitu ya, bisa mengelola yang namanya stres gitu ya. Dan pastinya juga selalu melakukan hal-hal yang positif gitu ya, biar hati itu punya energi positif juga. Gak ada rasa iri, gak ada rasa benci, gak ada rasa pokoknya negatif-negatif gitu ya. Harus selalu berpikir positif, jadi energi-energi positif tuh masuk gitu ya. Gak usah terlalu apa ya, gak usah terlalu memikirkan hal-hal yang membuat Anda ini jadi banyak aura-aura negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita banyak yang aura positif, hidup jadi lebih bahagia kan sih. Jadi kalau banyak aura negatif, hidupnya di aur-auran ya kan. Tapi kalau pendengar Budiman Radio Star FM mah auranya aura auran ya, aura auran, aura positif. Auranya aura positif dong. Ya selamat malam deh pokoknya buat yang udah bergabung di malam hari ini. Jangan lupa pokoknya biar hidup tetap bahagia, hidup tetap ceria gitu ya. Pastikan harus yang namanya rutin konsumsi habutom gak sih buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang tuh lagi banyak banget yang sakit gak sih. Ngomong-ngomong nih kalau di rumah sakit nih banyak banget yang lagi dirawat gitu ya. Banyak juga yang jatuh sakit juga. Pastinya juga karena beberapa faktor mungkin ya. Ada yang lagi punya riwayat kesehatan terus kambuh gitu ya. Punya riwayat penyakit gitu ya. Ada yang mungkin kena perubahan cuaca dan sebagainya. Pokoknya ada berbagai hal yang menyebabkan orang itu jatuh sakit gitu ya. Ada yang mungkin lagi banyak sekali pikiran akhirnya jatuh sakit gitu ya. Pokoknya macam-macam deh. Ada yang mungkin disebabkan karena pergantian musim, musim dingin, terus juga pergantian sama musim hujan gitu ya. Ada tanda-tanda hujan gak sih sekarang? Kayaknya kelihatan kalau di awan kadang-kadang suka mendung tapi gak hujan ya. Ada yang udah hujan di daerah Kebumen. Esok kemarin sempat hujan di daerah Gombong atau Sempor sana ya. Kalau dari sini kayaknya belum hujan ya, belum ada tanda-tanda hujan. Ya kadang-kadang bikin tubuh jadi kaget, drop gitu ya. Atau mungkin juga ada punya masalah yang lain gitu ya. Ya mungkin Anda sendiri yang tahu. Karena kesehatan kan Anda sendiri yang tahu mungkin punya riwayat apa gitu ya. Dan sekali-kali coba periksa gitu ya. Biar tahu penyebabnya apa, sakitnya apa gitu ya. Nah, silakan kalau misalnya udah periksa, sering-sering cek kesehatan juga. Karena emangnya kesehatan tuh harus dijaga juga ya kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Banyak udah sakit karena abai dengan kesehatannya. Mulai sekarang Anda harus lebih peduli lagi dengan kesehatan Anda sendiri ya. Karena siapa lagi yang peduli sama kesehatan kita kalau bukan kita sendiri ya kan. Sayang-sayangi sama diri kita sendiri ya kan. Sayang-sayang sama tubuh kita sendiri. Biar apa? Biar tetap sehat dan pastinya gak gampang sakit juga. Nah, solusinya harus rutin konsumsi Habutop dong. Obat herbal ramuan Arab yang paling top ini banyak banget manfaatnya. Bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus, penyakit jauh-jauh dari kita ya. Penyakit gak datang ke tubuh kita. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, pokoknya gak gampang sakit deh. Jadi kalau misalnya Anda saat ini lagi sering banget kecapean gitu ya. Nah ini penyebab faktor sakit juga salah satunya dengan kecapean juga. Terus juga banyak sekali pikiran, terus juga malas makan, akhirnya juga istirahatnya kurang gitu ya. Nah ini jadi penyebab juga yang namanya sakit juga ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya Anda punya salah satu masalah tersebut, ini bisa rutin aja konsumsi Habutop untuk mencegah ya. Mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya.
dan juga meningkatkan daya tahan tubuh biar lebih enak istirahatnya. Jadi kalau rutin konsumsi abu tutu yang sehat boleh gak sih mas? Boleh banget. Karena yang namanya orang itu kan kadang-kadang lupa ya, abai juga sama kesehatan, bodo amat. Kadang misalnya, ah yang penting sehat nih, nanti kalau tiba-tiba sakit baru nyesel gitu. Kenapa sih gak kemarin, gak dari kemarin aja rutin konsumsi Habutop ya kan, biar gak sakit gitu ya kan. Jadi alhamdulillahnya beruntung sekali ketika Anda

bisa dibantu dengan menggunakan habutop ya. Selain itu, habutop juga bisa bermanfaat buat mengobati namanya asam urat nih ya. Yang punya asam urat, diabetes, kolesterol, penyakit stroke, gejala stroke, sering kesemutan ya. Ini yang sering banget kesemutan harus diwaspadai ya, karena kesemutan itu kadang-kadang kalau dibiarkan terus-menerus juga nggak bagus buat kesehatan ya. Sering banget kesemutan ini juga kurang baiknya. Mulai sekarang harus dicegah dengan rutin konsumsi herbal habutop. Harus yakin dan percaya ya kalau konsumsi habutop, karena habut itu produknya sudah aman terdaftar di BPOM juga, halal dan berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Jadi mulai sekarang harus rutin konsum.

Ya udah kalau gitu kita baca-baca WhatsApp dulu ya yang udah gabung di WhatsApp-nya. Yang udah ngeramein di MK biar makin mancur, cur, sampai jauh ada siapa ini? Sampai ngelewer-ngelewer enggak tuh WhatsApp-nya ya kan? Ini kok yang pada masuk banyak banget sampai dilewer-dilewer ya WhatsApp-nya ya. Coba kita baca satu-satu, selamat malam ada siapa ini? Selamat malam, ketemu dulu sama Mbak Astri yang ada di Purworejo ini. Kita gabung lagunya... Apa tadi? Oh, tiada duanya tadi udah muncul ya. Buat Ibu Yati, Ibu Saminten, Ibu Siti, Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Mbak Yanti Maron, Mbak Bubut, Putri Selatan. Ada Mama Asra, Mama Pian, salam kenal. Buat Ibu Siti Loano juga terima kasih. Sehat selalu juga buat Mbak Sri ya. Mbak Bubut juga selamat malam. Lagunya Lolongso tadi udah muncul ya. Salamnya buat Bunder, Umi Hani, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Wulan, Bapak Nyenora, Mama Dina, Mama Ida Mirip, Tuta Sulung, Putri Selatan, Mbak Nur Kilirong, Mbak Laska, Bunda Nisalis, Mama Syahrini, dan semuanya aja. Langgi monit. Andre, kita gabung juga malam ini Andre. Lagunya ada Nadi, Kasih dan Sayang. Salamnya buat Ibu Tika, Ibu Heni, Ibu Karmine, Terosita, Bunda Nisalis, Mama Pian Manis, ada Mama Asra, Mama Rin, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Amat, Mbak Alaska, Om Parono, Om Gendro, Bapak Nyenora juga, dan buat Sobat Star FM juga. Thank you Andre. Di belakang lagi ada Bambang di Bagelen, selamat malam. Salamnya buat semuanya aja, selamat malam buat penyiarnya, selamat tugas saja. Stop pacaran boleh, nanti lagunya ditunggu. Thank you buat Bambang di Bagelen. Mama Nadia Poncoran juga, waalaikumsalam. Lagunya Candu Asmara ya, buat Faris aja, terima kasih sama-sama. Hoyong di Banyuri, pelagunya Pagar Makan Tanaman. Salamnya buat Mama Pian, Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Astrid, Umi Hanif, Bunda Ervita, Mbak Bubut, Pak Sutar, ada Pak Bambang, Pak Perona, Pak Suwarto, Bapaknya Nora, Bang Gendro, Mama Astra, Mama Fitri, dan semuanya saja ini ya. Halo Mama Aditya di Grabah, selamat malam. Terima kasih sudah monitor. Adi Ibu Fatur cantik juga, selamat malam Ibu Kepsek ini ya. Lagi ngapa ini Ibu Kepsek? Sehat-sehat ya bareng Pak Kepseknya. Mbak Nur di Klirong juga selamat malam, kabarnya baik ya. Lagunya Kangen, salamnya buat Mbak Putri, Bunda Ervita, Mbak Eya, Miani, Putri Selatan, Andre, Pas Ari, Pak Sutar, Bapak Kenora, Mbak Bu, dan Bu semua lagi motor aja. Buat Faris, selamat siaran aja. Cangkir Temur lagi diseruput tuh mantul.

Beberapa yang di WhatsApp yang sekarang kita ke SMS-nya ada Mbak Liani yang paling gasik ya. Salamnya katanya buat semuanya aja Sobat Star FM. Lagunya Adu Buyung. Boleh. Nanti ditunggu lagunya. Nini Kidi juga selamat malam Nini Kidi. Kasih dan sayang Faris munculin dulu ya. Spesial buat Andre kalau nggak salah tadi yang minta. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di sini aja di DMK sama nanti jam 10 malamnya. Yang mau join, yang mau gabung di sini, pokoknya ditunggu bareng Faris ya. Yang mau goyang-goyang heboh, goyang-goyang mantap, boleh langsung merapat aja.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: stop pacaran bareng Cici, Cici ngwae, Cici Paramida maksudnya. Salam malam nih buat yang masih gabung di Demka malam hari ini. Pokoknya masih ditunggu buat yang mau gabung di sini. Lewat telepon, udah Faris buka juga. Katanya setelah pacaran kalau udah malam pulang gitu ya, jangan di situ mulu. Takutnya kan nggak enak dilihat tetangga ya kan. Terus udah gitu juga kan nggak boleh pacaran malam-malam, nggak boleh pacaran kan. Ada yang menaik gak di teleponnya? Silakan boleh dicoba ya. 0851-806-9984 nya lo di MK. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan aku.
0: Dengan aku, akunya siapa nih?
1: Gombong.
0: Oh iya, Kang
1: Gembong. Satu-satunya pendengar TFL di Gombong ya aku dok.
0: Iya, yang setia banget pokoknya Kang Gendro deh.
1: Ya dulu ya aku dah lagi balapan sama Mihanis, aku menang ya.
0: Oh, balapannya. Pakai apa balapannya ini?
1: Pakai telepon.
0: Oh, kira balapan apa?
1: Tadi barusan ngobrol.
0: Oh gitu. Oh,
1: sama Umi, sama Abi. Iya.
0: Oh iya iya iya, sehat-sehat semuanya pokoknya ya.
1: Sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah Kang Gendro. Udah pulang nih Kang Gendro jam segini? Atau libur?
1: Tadi pulang jam 6.
0: Oh tadi pulang jam 6 gak si An yo?
1: Iya kasih lah.
0: Iya iya iya.
1: Kan gak tiap malam Mas Faris.
0: Iya buat istirahat malah jam 6 pulang.
1: Iya kemarin nanya malam Kamis, soal Jumat, malam Sabtu.
0: Oh malam Jumat ya ada ya kami malam ya?
1: Apakah dari itu yang semok-semok gak sih?
0: Oh spesial ya kalau malam Jumat. Pengen dengerin lagu apa Kang Gendro?
1: Setelah pertemuan terakhir.
0: Setelah pertemuan pertama apa terakhir? Malah dibolak-balik, takut gosong ya dibolak-balik ya. Ketawa.
1: Setelah pertemuan pertama ya, jalanlah sama Sulyati.
0: Kang Gendro sukanya bolak-balik juga, gak enak soalnya kalau gak dibalik ya.
1: Gosong
0: masanya
1: udah balik.
0: Iya gosongnya.
1: Ya bawahnya gosong, temennya gosong.
0: Gosong kan rasanya gak enak, kosong, pahit pokoknya ya.
1: Bujinya gosong.
0: Buat siapa dikirimnya Kang Gendro?
1: Buat Umi Hani sama Abi Hani.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan orang lagi gak ikut nih lagi nonton itu bola.
0: Oh iya lagi pertandingan Indonesia Thailand.
1: Iya tadi di Jambi temennya ngomong cuma belum beli sama aku dah mau duit Jambi temennya ya udah tanah berangkatnya aja. Salam aja salam ya.
0: Iya iya iya.
1: Satu Kumis Gersito Buyati Terosita Pak Taufik Pak Ratimin Pak Islamet Mas Ibnu Mas Setran Bang Roni Mama Ainun, Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Kakung, Pak Suharto, Pak Pariono.
0: Oke.
1: Dan semuanya Mas Arif.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Kembali kasih buat Kang Gendro yang ada di Gombong jauh-jauh nih langsung merapat gitu ya. Di belakang lagi silakan yang mau gabung di teleponnya udah ditungguin di sini. Silakan, silakan, silakan. Halo, selamat malam di MK. Selamat malam juga Mbak. Lagi ngapain nih Mbak jam segini Mbak?
2: Lagi duduk-duduk.
0: Oh iya iya santai ya Mbak. Udah makan belum Mbak? Makan malam?
2: Udah tadi sore udah makan Bang.
0: Oh sore makannya, malamnya istirahat. Pengen lagu apa ini? Dengerin lagu apa Mbak malam ini Mbak?
2: Kupu-kupu malam Mansur S.
0: Kupu-kupu malam Mansur S. Ya coba nanti ditunggu ya Mbak ya. Dikirimnya untuk siapa Mbak?
2: Kirim salamnya untuk Pak Taryono, Pak Sutar, Pak Yono, Pak Taito, Pak Selamat, Pak Nomoron, Pak Aris, Pak Ani, Mbak Bubu, Bapak Nyana, Bukumu, Putri, Bukarmina, Bu Samian, Bu Yati, Bu Tuti, Bunda Pito, Akbar yang ada di Bekulungan. Ini Mbak Yaya, Mbak Tasina, Mbak Di dan semuanya penggemar CTX, cukup penggemar secara FM. Kesehatan dan kesehatan semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Om Ahmad ya yang ada di Buto, Kota Arjo. Kok Purworejo kok jadi Kota Arjo? Dibalik lagi silakan bergabung di teleponnya. Boleh, boleh enggak sih? Boleh, silakan. 0851-806-9984 nya ditungguin buat yang mau naik di sini ya. Halo, dengan siapa di mana nih?
3: Halo juga orang jauh.
0: Oh iya, tok orang jauh, silakan masuk.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Nggih.
3: Aku belajar yang alis.
0: Monggo pinara.
3: Lah anak kursi negora.
0: Yang gleprok. Lese.
3: Kursi borong. Silakan pinara. Monggo di kasur iku.
0: Lho kok langsung ke kasur?
3: Lah iya lah. Langsung lincak di nang kasur.
0: Udah mau tidur soalnya udah malam ya.
3: Tahu aja ya. Aku sekarang tidurnya gasik-gasik mulu.
0: Iya enggak apa-apa. Ya
3: jadi
0: kan
3: enggak pernah monit.
0: Kalau kemalaman takut takut ngantuk gitu ya kalau malam.
3: Takut kerainan.
0: Iya maksudnya itu. Kok jadi takut ngantuk. Soalnya bangunnya gasik sih ya. Mama Fitri cantik.
3: Iya.
0: Bangun jam berapa? Jam 2 ya.
3: Aku udah bangun. Aduh. Itulah demi apa ya mas?
0: Ya demi cuan dong. Masa demi cinta?
3: Aku ya demi cinta dong.
0: Cinta rupiah.
3: Iya betul. Cinta ke anak.
0: Iya cinta ke anak. Ke bojo. Benar.
3: Buat menghidupi dia.
0: Waduh.
3: Gaya boleh dong.
0: Iya gak apa-apa sekali-kali dong.
3: Iya betul.
0: Pengen dengerin lagu apa nih?
3: Surat cerai yang kau kirim itu.
0: Serem amat surat cerai.
3: Iya aku pengen. Kayaknya tandes banget.
0: Terus dikirim buat siapa?
3: Salam-salamnya itu buat Pak Gendro.
0: Oke.
3: Iya, terus tadi siapa ya?
0: Tadi Mbak Ahmad.
3: Oh Mbak Ahmad. Pokoknya buat semua yang udah masuk, mat malam. Buat Pak D. Terus bapaknya Nora, buat Mbak Putih, Bu Kumis, terus Bunder. Kok ini kenapa ya Bunder ya? Gak pernah masuk mas? Kenapa sih?
0: Gak tahu.
3: Ada apakah gerangan?
0: Ada apa coba?
3: Perlu mungkin diinformasikan itu.
0: Mungkin sibuk kali.
3: Biasanya kan ngoceh-ngocehnya, aduh. Ini kok nggak ada suaranya ya, kenapa mas?
0: Oh, kenapa ya?
3: Ya nggak tahu dong, aku pengen tahu.
0: Coba ditanya.
3: Aku kepenginnya kepo.
0: Oh, jangan kepo deh.
3: Aku orangnya kan kepoan.
0: Oh, kepoan.
3: Iya. Pokoknya terus buat semuanya.
0: Oke.
3: Lagi monit Mas Faris, pokoknya sehat-sehat selalu lah ya.
0: Amin.
3: Belum masuk, Bunder, Bu Kumis, terus apa tuh, Mbak Uti, pokoknya sehat-sehat selalu lah ya. Yang penting sehat, kita rukun-rukun aja, katanya sejiwa dah, apa ya?
0: Jangan dipecah.
3: Iya betul, pecahnya itu yang bahaya.
0: Iya, kalau pecah ya, gimana ya itu?
3: Jangan. Kita satukan lagi dong.
0: Iya.
3: Harus dirangkul, Mas Faris.
0: Dirangkul kayak orang aja. Emang orang ya?
3: Lek, emang dia orang, emang dia apa? Aduh, kita pokoknya yang penting sehat lah ya Mas.
0: Iya betul.
3: Oke. Buat Mas Farisnya metugas sampai tuntas. Jangan lama-lama, dimarah Tuhan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Mbak Fitri yang ada di Banjur. Moga dan gabung. Nanti mau gabung, nanti lagi ya. Udah 3 penelpon soalnya. Durasinya nanti kalau kelamaan takut gak keputar lagunya juga ya. Nanti yang mau telepon nanti Faris buka lagi, santai aja. Yang mau join lagi silahkan di 0851-806-9984 nya bisa gabung di segmen berikutnya nanti ya. Dan pastinya juga kita masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Pokoknya jangan sampai jatuh sakit, jangan sampai baru sakit langsung obat gitu ya, baru berobat. Yang penting Anda harus rutin cek kesehatan dan juga rutin konsumsi herbal Habutopnya. Biar apa? Biar mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Habut ini sudah banyak dipakai dan pastinya manfaatnya banyak banget buat kesehatan. Silakan beli di apotek di Judi Agenda terdekat atau bisa langsung ke Radio Star FM Kebumen. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: Samsul.
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM.

Setelah gue berhasil muncul ada Mansur S dengan Wager Makan Tanaman ya. Selamat malam buat yang masih tune di IDMK malam hari ini. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja ya, merapat aja ya. Yang mau aja, yang gak mau gak apa-apa. Ya kan, yang mau aja, santai, mau gabung silakan. Enggak juga gak bakalan maksa, ya kan. Gak ada yang nyari juga kok, kalau gak gabung ya kan. Gak ada yang maksa, karena dipaksa kan gak enak. Silakan saja yang mau gabung, yang enggak gak apa-apa. Gak gabung tuh mati satu, tumbuh seribu ya kan, malah berjuta-juta malah ya. Yang mau gabung di teleponnya silakan masuk aja di 0851-806-9984 nya. Dan kita masih bersama Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Yang punya keluhan penyakit mata, buruan aja segera beli Vitama ya, karena manfaatnya banyak banget, bisa untuk membantu memelihara kesehatan mata, juga bisa mengobati penyakit mata ya. Seperti katarak, mata minus, mata plus, pengelihatan dia, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Iya ya mas, dipaksa gak enak. Iya, gak usah maksa, ya kan? Gak usah dipaksa. Karena dipaksa itu kan gak enak,

0: Yang mau-mau aja. Yang mau banyak, alhamdulillah gitu ya. Ada yang mau diteleponnya, boleh banget ya. Faris angkat dulu, ada siapa di mana? Halo, selamat malam DMK. Halo. Apa kabar nih Bunda?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Waduh, sehat. Alhamdulillah, sehat juga, Bunda Nisalis. Lagi ngapain, lembur ya?
1: Enggak.
0: Oh, lagi nonton bola atau lagi main bola nih?
1: Lagi sama Mas Faris sih.
0: Lagi monitor ya. Pengen lagu apa malam ini, Bunda Nisalis?
1: Lagu Bukan Tak Mampu versi Mas Faris ya.
0: Bukan Tak Mampu versinya Faris masuknya pagi.
1: Oh pagi ya.
0: Iya
1: ya. Minta itulah. Ceritan hati.
0: Oke, dikirimnya buat siapa nih?
1: Tipu Yati.
0: Oke.
1: Mafian, Mama Izan, Mak Asra.
0: Oke.
1: Mas Komat, Mas Andre, Bapak Kenaura, Bapak Api, Ibu Heni, Pak Cindy, dan semuanya saja yang sedang lagi. Oh ya, buat Mbahnya Salis yang suka monitor tuh.
0: Iya. Baik Salis ya.
1: Aktif monitor Mas Faris.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas Faris ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bu Nani Salis yang ada di Ambal. Di belakang lagi ada siapa di mana? Halo DMK, selamat malam.
2: Malam Mas Faris.
0: Selamat malam.
2: Yang mau-mau aja Janda Setara FM.
0: Iya, yang mau-mau aja sama Mas Ari boleh daftar.
2: Yang mau aja nih sama
0: iya.
2: Mas Ari nih.
0: Kalau nggak mau nggak apa-apa ya Mas Ari. Oh, yang mau aja.
2: Kalau yang mau langsung aja.
0: Langsung aja pokoknya ke Mas Ari gitu ya. Yang single-single langsung, gitu kan.
2: Ya salam-salam dulu nih Mas Ari.
0: Boleh silakan.
2: Lagunya Sepondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta. Oke.
2: Salam-salam buat Bunda Rayu masuk. Terus Mami Rini, Mas Gomet, Pak Pina Naura. Lagi nonton bola ya. Mada selamat. Mbak Yakub. Terosita. Terus kita kayak gitu aja, Res.
0: Gitu aja. Siap. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Simple, padat, jelas pokoknya ya Mas Ari. Sukses selalu pokoknya buat Jurigane. Ini mulai lagi silakan yang mau diteleponnya. Ada siapakah? Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rika.
3: Senior pengaji ya.
0: Di mana kamu Rika?
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Iya, yang gak baik berarti lagi ada yang sakit gitu ya.
3: Alhamdulillah ya, semoga baik-baik saja.
0: Ya semoga cepat sembuh, doain dong yang lagi sakit.
3: Amin. Aku selalu mendoakan semoga pada cepat sehat, pada baik.
0: Iya pada baik.
3: Kan kalau sehat semua kan kita senang.
0: Iya benar.
3: Jadi ya senang lagi gitu deh.
0: Abis makan durian ya, kok jadi pinter.
3: Kali-kali. Dengan dua kali, tapi sekali-kali. Kan jadi berapa kali tuh?
0: Iya, Faris nyari durian-durian kok ini ya, gak ketemu-ketemu padahal mau belah loh, dimakan.
3: Belah apa? Belah
0: durian? Ya dibelah, kan kalau durian dibelah dulu baru dimakan, gimana sih?
3: Jadi kerasa enak ya?
0: Iya, ada tapi sensasinya.
3: Tapi yang kalau nggak doyan mah, aduh menjauh.
0: Iya, tapi kadang-kadang bu belah durian tuh susah ya, harus tahu ininya, garisnya
3: harus
0: gitu.
3: Harus tahu caranya.
0: Pak Topi kok nyantol ya?
3: Iya, nyangkut mulu kayak. Terima kasih Mas Ari Senggolannya.
0: Oke.
3: Tambahi buat Pak Deslamat, terus Mas Ari juga, Mas Goman, Bapak Kenaora mungkin lagi nonton bola ya sama Mas Andre. Kalau sudah masuk, wah ramai banget. Oh, masuk.
0: Oh, teriak-teriak sampai satu RT kedengeran nih.
3: Iya, bener ramai banget. Kayaknya orang di depannya bisa ditendang. Aku sendiri kalau nonton bola kayak gitu, kalau masuk iya, orang di depannya siang tendang.
0: Jangan di depannya, makanya takut kontal.
3: Makanya aku gak nonton, takut melukai hati orang. Terus buat barusan pakai Naura ya, Om Pariono. Terus Kang Gendro, makanya senggolannya. Terus Pak Yono, Glenn Ambek, Mbak Yati, Bu Karmina, sama Ashraf, Bunda Hanif, terus Mbak Yaya, sampai buat semua.
0: Tegang amat ya Rosita Tumben. Jangan tegang-tegang, kenapa? Kan bukan malam Jumat.
3: Kok masih jauh lagi Jumat mulu ya capek. Masa malam Jumat mulu ya, besok lagi
0: besok lagi.
3: Malam Selasa
0: sekarang malam Selasa ya, Selasa Rebo Kemis panas. Oh Selasa panas. Agi dirasani kali katanya, jadi panas kupingnya.
3: Selasa itu katanya itu apa, api. Jadi panas.

0: Biarin aja dia ikut jongklok-jongklok. Ya udah gitu aja buat Mas Faris, okay, selamat tugas okay. Sampai tuntas, semoga sehat selalu melalui Skipul Barokah. Oh lupa mau pak bu Mbah Bubut ya. Mami Rini, hey Mami sehat selalu ya. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi ada siapa? Halo di MK, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam di MK.
1: Malam juga Ibu Yati, apa kabar nih Bu?
2: Baik, alhamdulillah. Mas
1: Faris, alhamdulillah baik juga. Lagi ngapa nih Bu, malam-malam?
2: Lagi nungguin Mas Faris.
1: Oh, pengen lagu apa ditunggu-tunggu emangnya malam ini?
2: Lagunya orang
1: punya. Apa? Suaranya ngilang-ngilang Bu.
2: Aku orang tak punya.
1: Oh, aku orang tak punya. Oke, siap. Dikirimnya untuk siapa nih, Bu?
2: Salamnya buat Mbak Samintem, Bu Tika, moga segera sembuh.
1: Amin.
2: Umi Hani, Bapak Hani, Mbak Rosita. Terus Mbak Amat, Pak Gendro, dan semua yang nyalami aku semuanya, terima kasih, salam kembali, terima kasih Mas Haris.
1: Sama-sama Bu,
2: selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nanti.
1: Iya. Siap, terima kasih Bu Yati. Maaf ya ditinggal, ada yang ini, ada yang beli produk. Jadi di samping. Di belakangnya lagi ada siapa yang mau di teleponnya di 0851 806 9984 nya. DM kalau selamat malam. Oh, tidak bersuara dirimu, kenapa? Diam-diam saja. Oh, lagi ngirit suara kali. Jadi diam aja. Atau lagi kenapa? Oh, lagi irit. Gak mau boros-boros ya. Ngirit banget perasaan. Ada gabung di telepon aja, silakan merapat aja di 0851 806 9984 nya. Halo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Faris.
1: Selamat malam Mama Aditya, apa kabar Mama Aditya?
3: Alhamdulillah sehat, gimana Kak Faris?
1: Alhamdulillah sehat juga. Mama Aditya gerabaknya sebelah mana? Deket ini, pantai ya?
3: Iya betul.
1: Oh,
3: SMP 38.
1: Oh iya iya iya, oke. Okay. Yeah. Pengen dengerin lagu apa Mama Aditya? Ya?
3: Tabah dong Kak.
1: Tabah. Oke, okay, siap. Dikirimnya buat siapa nih?
3: Buat semuanya aja. Dan buat Kak Faris.
1: Iya. Yeah.
3: Salam kenal.
1: Siap. Salam kenal kembali juga buat Mama Aditya yang ada di gerabak. Thank you ya.
3: Oke, makasih Kak Faris.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih buat Mama Aditya yang di gerabak juga deh gabung. Gerabak Purworejo ini ya. Ya udah, kalau gitu kita kembali ke lagu dulu. Tapi sambil ini ya, baca-baca pesan udah masuk. Putri Ragil di Kebulusan, selamat malam juga. Bapaknya Nakalista, selamat malam ya. Terima kasih udah monitor. Waidah di Silumbu juga, waalaikumsalam. Mas Faris mau minta lagunya Ari Susan yang judulnya Laguku ya. Buat Faris makasih aja. Oke siap. Mamak Teguh, selamat malam Mamak Teguh. Terima kasih udah monitor ya. Halim di Serati Ayah, selamat malam juga. Katanya mau minta lagunya Sonia. Salam buat pendengar di MK aja. Buat Farisnya selamat tugas aja. Thank you. Gatot Bercong, waalaikumsalam juga. Kabar baik ya. Boleh Mas lagunya Ica Trisnawati, Remember Cinta. Sebuah lagu buat kalian udah pada gabung di DMK bersama Mas Farisnya. Buat Faris terima kasih, kutunggu lagunya sambil lembur bur. Oke. Kang Kemet, selamat malam Kang Kemet. Terima kasih udah monitor ya. Di belakang lagi ada Mama Rizky Adel.

yang di babat cari ketemu nangun. Waalaikumsalam juga ikut monitor aja sambil ngantuk katanya. Selamat tugas sampai tuntas ya. Kembali kasih juga buat Mama Rizky, Adele yang ada di Bawat Sari, Kutawinangun, Ibu Siti, halo yang ada di Lorong Purworejo, selamat malam. Salam buat Mbak Sri, katanya makasih udah nyawel. Buat Faris, selamat malam aja, sehat selalu, amin. Kak Kito, halo, waalaikumsalam juga Ki. Kaki pengen lagu apa nih Ki? Oh iya, semoga selalu diberikan kesehatan dan murah rezekinya. Salam-salamnya buat semuanya aja lagi dengerin dimanapun berada, lagunya dong Serigala Berbulu Domba. Terima kasih sama-sama. Mama Sukron, selamat malam juga buat Mama Sukron. Radionya rusak kenapa? Dibenerin dulu ya. Mama Lisa juga selamat malam, monitor ya Mama Lisa ya. Terus juga ada Ibu Saminten yang lagi nonton bola, katanya seru banget. Udah berapa-berapa ini, Farah belum cek ini. Biongnya Arvino, waalaikumsalam juga. Ini memetal lagunya Biduan, punya Manis Manja. Oke, siap-siap-siap. Nanti ditunggu juga ya, Biduannya. Biduannya lagi make up-an dulu, sampai menor. Baru nanti kalau udah menor, dia ini nyanyi ya. Kita kembali ke lagu dulu, Farah sudah disiapin. Di sini ada Surat Cerai dari Elvi Sukaisih. Iya, kenapa cerai? Mungkin udah gak cocok kali jadi cerai ya. Tapi janganlah, kalau masih cocok ya jangan cerai gitu. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya Asik Banget. Lagunya ini spesial buat tadi udah request, ada Mama Fitri yang ada di Banjur Mukadane, Juragane. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK Dangdutnya Asik Banget.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Market.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kaya almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Perat. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesok.

0: Kreatif Vera sudah percayakan pada Habuto. Ayo, jangan ragukan lagi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kreatif Vera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habuto, obat herbal ramuan Arab. Habuto, baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutol, obat herbal ramuan Arab. Habutol baik untuk memelihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Stara FM.

Saya Faris pamitan dulu, makasih banget buat yang udah bergabung malam hari ini. Iya, mulut baca salam-salam buat siapa ini? Oh, iya. Mama Zain, alias Mama Inu yang di Poncoret, selamat malam juga. Terima kasih dia monitor malam hari ini. Terus juga, ada lagi siapa nih?

0: Bunda Nur di Boncowarno, selamat malam juga Bunda Nur. Katanya mam lagunya tulang rusuk ya. Mama Aririn juga waalaikumsalam, lagunya ikutan Bu Yati. Oke, nanti ditunggu ya. Habis ini muncul. Selamat malam juga buat Pak Karim di Sumber Agung monitor petengan matlis Ami Grama-Grama. Waduh, jangan sampai salah pegang ini ya, Pak Karim. Udah deh Salim, makasih lagi jadi muter lagi sama-sama. Ada yang mau telepon malam-malam gini emangnya? Halo, selamat malam DMK. Iya, waalaikumsalam Mbak Yanti. Suaranya kecil banget.
1: Ini udang lilir, Mak.
0: Oh, udang lilir. Ketawa. Kecapean ya seharian nih mungkin kerja. Ya udah lagunya, deh. Ma. Kenapa lagunya apa nih? Asik.
1: Salam ya, Mas.
0: Boleh, silakan. Buat siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yanti di Wonosobo ya, udah gabung. DMK, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Faris.
0: Iya, Mas Andi di Kebumen, apa kabar? Dijemur.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mas waduh, Faris ya. Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain ini udah ngelilir kayak Mbak Yanti tadi. Itu lagi ngapain? Lagi monitor.
2: Aku lagi itu, Mas Faris. Edang teh moro.
0: Oh, seger. Iya. Udah berapa-berapa, Mas? Kosong-kosong ya?
2: Masih kosong-kosong.
0: Iya, pengen lagu apa ini? Atau mau salam-salam, boleh silakan.
2: Ya, salam-salamnya buat semuanya aja yang udah masuk.
0: Oke.
2: Selamat malam aja.
0: Siap.
2: Lagunya yang mau dinaikin apa, Mas Faris?
0: Nanti ada Aku Orang Tak Punya, ada Romeo Bercinta, Saat Jumpa Pertama, Tabah Tulang Rusuk.
2: Yang pertama itu ya.
0: Oh iya, oke.
2: Orang
0: siap.
2: Punya.
0: Siap.
2: Ya, buat Mas Faris, tugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam buat Mas Andi yang ada di Jemur. Ya, malam hari ini juga sudah bergabung di DMK Radio Stray FM Kebumen ya.

Kalau gitu Faris pamitan aja ya, bareng lagunya Maggie Z, aku orang tampunyanya, si Yonis tampu goodbye. Jangan lupa minum habut top ya, biar gak gampang sakit. Dan pastinya daya tahan tubuh jadi lebih kuat penyakit minggat ya. Faris pamitan dulu, makasih banget pokoknya buat yang udah gabung malam hari ini. See you next time, goodbye. Selamat malam, selamat beristirahat untuk semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, apa lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Abutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sembilan delapan poin empat Setara FM.

0: Udah pulang, Pak?
1: Iya nih, Ma.
0: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, vitaminnya diminum. Terus, mie matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesop.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT

0: alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Itu

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: kemampuan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Stara FM.

0: ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu. Mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas loh, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu. Saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4.

0: Masya Allah ibu.
1: Loh kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah perasaan teman bapak gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih lihat nih, ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener ini Eko bu, bukan Eka. Eko, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya?
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Wih, ladalah ya jagat pangestu Kurawaya Pura jagat. Waduh, waduh. Wah, tembunge kok landhep kaya ngono nggih, anak Prabu nggih. Kula mboten maido kawontenanipun nembe perang kados mekaten mila samukawis sampun ngantos sirah mawi tirtaning kesabaran. Nanging tansah ngegungaken blendenging kamurkan. Buris rawana kula nang majorene nggih.

Lumembak penyukan kumambang. Oh, nuwun sewu nggih. Nadyan sekelimah pangandharipun anak Prabu Ngastina kuwi jontrot dhateng Rasulullah. Kula wonten negari Ngastina menika nglabuhi anak kula wedok Banowati. Nanging nembe menika lho nggih. Raos kula kecocok mergi pangandika paduka anak Prabu ingkang sanget ngias dhateng tiyang sepuh. Nanging semanten sedaya saged kula tampi, kula nglenggana kados wonten raosipun manah anak Prabu nggih. Tiyang sepuh sing kagungan putra mongko jaler menika mulya mulyani wong tuwa. Kogel kagelan penggali paduka menawi boten silak krana kesalahan wayah kula pun lesmana. Kadidene kesalahan bondo ingkang awis piyambak ampun kijenan nggih. Ampun kijenan. Rukmoroto anak kula lanang pun pejah, anak kula Burisrawa pun ngabian turuh. Kula aturi ndapuk senopati. Kula aturi ngudhoaken pejah gesangipun anak kula. Sampun kinten kula menika wong sing batine ndeple Pandhawa ning lair keset teng mriki. Kula wong tuwa nggih. Sampun malih dipun dumuk dibalang liring mawon kula wis rasa. Kula aturi menggalih kasetyanipun ingkang rama menika menapa tasih pantes dipun paiben. Monggo kula aturi murubu anak kula Burisrawa kapacao dados senopati.

Sewu-sewu kalopatan nyuwun pangaksama Kanjeng Rama mboten wonten niat kula natoni dhateng Begali Patuko Kanjeng Rama. Sedaya mung kasurung kuwur bali uring budaya ingkang putra satemah ngantos ketrucut atur kula ingkang mekaten. Ing mboten dados menapa. Nanging sedaya kula wau mboten badhe nyelot dhateng atur kula piyambak monggo. Samun ngantos kumplang kasinopaten anak kula Burisrawa ingkang siang ratri gegadhang kajumenengaken sinopati menika sampun sowan ngabiyantoro. Nggih, Rama Prabu. Yai Burisrawa kula

dateng negari lan keprabun batuku koko prabu kaselak lanku maselung merawoso barisaning pendo kulon yun pamit ingkang rayu matal maselan tak biowarake merikang podon jenengi madaning pesanggeran yento dino iki yai Burislawa madek suraning trio jumeneng senopati

Kurlatala. Wah, ora sak baene. Ngendelong prajurit sapa Kurawa kabeh nungsang Puyang Gudel bingung numbuk bentus playune. Ora pangling sing mandhekani prajurit saka Pandhawa. Bungkik Setyaki, dasar Pranyata Kakang Burisrawa tak enteni pirang-pirang taun. Kapan nggonku bisa ngelunasi marang ucapku dhewe sak pejagung karo kowe nang Tegal Kurusetra tanding yuda kowe apa aku sing tekaning mati. Wah, cangkem elek kowe. Ora dalah kowe iki mungsuh karo aku timun mungsuh duren. Ora bakal bisa menang. Ayo golekno mungsuh sing timbang sak traju sak bobot karo Burisrawa cowong cilik kaya dapurmu. Ora ngremet dadi kelalar. Rasa aku kan bangal. Nek ngene kowe apa aku sing tekaning mati. Wah, untapke nyawamu tinjung akhirat tak gandul sirahmu.

Ayo le. Kowe apa aku sing tekan ning pati nang kene? Mundur. Mumpung turung tekaning pati puris rawa. Aja tanggep wong loro saudon telu saurupan. Putra Mandaraka sing kelakon bakal nugel kulune para Pandhawa. Nek mengko wis pira bangkamu we. Oh, asem ra omong-omong.

Prajurit ki ora melu bengak-bengok. Isru-isri wong gelut. Lim bengok nek aku menang.

kiai. Buton kinten babar pisan. Batu kurung prapitan sasa ketanggungan datang raus kulangin lo napai datang kesakulo latihan ketah kekerceh ketih pun sedulur piyambak romo boten wonten ingkang kula aji-aji boten noten ingkang kula sembah-sembah kejawi namung diko romo prabu sembah kula tansah naut pepoto batu koro mabrabu mondoroko sampun-sampun gitu monggo ingeng sampun sampun.

0: dados akan bubung raus. Miwah kawus sono tangi dateng pangraos kula ingkang meh kemawon katelasan greget. Anggen kula ngayati Bratayuda menika krana saking betangan kula. Sampun kathah para senopati ing Kurawa. Ingkang sami kabubuh ngajurit gugur wonten ing babaratan mila Rama Prabu. Kinari ngurmati dateng paduka Kanjeng Rama Prabu dinten menika kula boten badhe nyuwun pamanggih. Soho betangan salat sengipun ngeki Bratayuda menika paduka Kanjeng Rama Prabu kula caosi kamardikan. Kinarya Pranata penggalih paduka Kanjeng Rama Prabu. Luluh mangripi nggih. Nuwun sewu, wiwit kala wau kula menika mboten menapa-menapa. Kula menika tasih seger, kula tasih genep lho nggih. Samun latraken ing ajeng bilih sedaya ingkang sampun kelampan menika kala wau kalebet pacoban. Miwah kelam lelampan ingkang sampun dumados anut persen ing kudrat. Dados kados menapa raosipun kula kedah nampi lan sampun ngantos katarungkulan kirut dhateng raos gegetun sedaya kedah dipun bucal agan wangsul dhateng jejiban ingkang saestu. Napa paduka tiyang sepuh kula kula boten badhe wentala meksa dhateng menggalih paduka Rama Prabu. Milo dinten mangke sampun dados pangandikanipun ingkang putra paduka keparenga lenggah kanthi martikaning manah. Kula raja ngembat miwah menggali lelampan Bratayuda ingkang nembe sampun lampah kula wau siap. Sobadi kelampane binjak namung ing mriki raos kula dipun gegasah dening petangan-petangan ingkang boten ketemu nalar. Saben-saben kula matah senopati muka sedaya samya tiba sura sekti kalintang. Bilih tanding boboting yuda teka sedaya boten monggo pulya mangsah senopati Pandhawa sedaya sami pecah belasah mendelong barisaning Kurawa. Menawi kateman mekaten dangu-dangu tanwanti telah senopati liwat prajurit Ngastina ingkang cacahipun pinten-pinten haksa ini sedaya kapupuh ing ayuda mongko sedaya wekik miwah wasis Pranata gelaring perang miwah karti sampeka ingkang sampun dirembakkan di memet. Nanging gumuning manah kula gelar kanthi sampeka kula wau mesti tatas mesti saged kawanguran dening Pandhawa. Paman Grepa,
1: kula wonten dawuh
0: sampeyan tiyang sepuh sing mesti ngawat-awati peperangan miturut penemu sampeyan kados pundi. Ampun wing kendel sampeyan pendhita. Ampun suwung kaya bumbung wong-wong.
1: Nuwun amit pasang kaliman tabe dinebena ing laduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Saran kula nampi pandangu mekaten kala wau saestu. Mareming raos kula tanpa pepindhan kadidene badhe wonten margi anggen kula nedya ngesokaken gegembolaning batos kula ingkang dangu-dangu saya sesak wonten ing dada sinuwun.
0: Nggih, paman Grepa pripun? Sampeyan ajeng matur menapa?
1: Pareng kula badhe majeng anggen kula ngabiyantara wonten ing pesanggrahan sinuwun.
0: Kula sewangaken paman Grepa.
1: Sedhem jroning pasewakan

0: nuwun sewu. Wiwit rumiyin mila saderengipun Bratayuda menika dados raos ing manah kula menika sampun was kuwatos konggen. Menapa inggih Kurawa saged mimpang? Nuwun sewu. Mboten ateges kula menika ngias dhateng kekiyatan paduka. Paduka Kurawa menika mboten. Namung anggen kula matur mekaten menika kala wastunipun dasar kula namung anggen kula mboten pitados dhateng kesagahan miwah kasetyaning para sesepuh manggalaning perang Astina. Namung gandeng paduka sampun sanget anggenipun pitados mila kula mboten saged menapa-menapa kejawi namung kendel kemawon. Monggo wastunipun kumacih luanggen kula kepengin atur pepenget dhateng paduka jalaran tumrap kula. Kesagahan wiwah kasetyanipun para senopati Ngastina menika mboten saged dipun jagakaken tegesipun sedaya mboten kandhas lair batos sinuwun.
1: Bawan Kurawa, sampeyan ampun bebutek banyu bening. Sampeyan ngendika kaya ngoten dasaripun menapa lan mengku karep sing kepripun?
0: Lho, mangke numiyen. Dasar kula mawi dasar kasunyatan dene karep kula ampun ngantos paduka keblithuk dhateng panjalmaning mengsah. Enggang sesiklu miwah hanggung siningkepan sinanding paduka mongko sejatosipun tiang kala wau jarak damel rubuing negari Ngastina kanthi etok-etok ngetingalaken kasetyanipun nanging sejatosipun sedaya kala wau lamis sinuwun. Sedaya namung kandhek wonten ing pangucap boten kababar dados pakarti.
1: Paman Kurawa, sampeyan aja ngawu gawar ngawur. Sampeyan ajeng rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Kahanan kula sing kaya ngeten ampun mangubak-ubak malih kanthi aturi paman sing kaya wara.
0: Lho, kula mboten kaya wara, kula mboten kaya wara sinuwun. Nuwun sewu. Paduka kirang anggenipun etang-etang babakan kadang. Mila kula matur wiwit dereng Bratayuda kula sampun kuwatos menika jalaran wiwit sampun dangu Ngastina menika kadidene glugu ketlusuban ruyuk panjalmaning mengsah ingkang tansah dadal karti sampe kaning Kurawa dhateng Pandhawa. Mila mboten nama mokal menawi saben Kurawa ngedali senopati tansah gugur margi wonten tiyang utawi sesepuh ingkang kedugi caos satul dhateng Pandhawa bab gelaring baris Kurawa. Dene menapa sababipun tiyang kala wau mentala nglampahi lelampahan ingkang njejembri mekaten jalaran mboten mokal margi tasih tunggal darah kalian Pandhawa namung wiwit timur kapisaken dhateng lelampahan satemah tiyang menika mukti awit peparing paduka ngawi bawa Nyakrawati mbau denda inggih saking peparing paduka mila ewuh kaya raosipun menawi badhe nilar paduka manunggal kalian kadangipun jalaran paduka ingkang sampun peparing kamukten nanging tumrap kula sepinten ta ukuranipun brana picis menawi katraju kalian sambeting pasederekan mesti kemawon awrat sederek nanging gandeng ewuh kaya raosipun mila lajeng etok-etok ndedhe ple wonten Ngastina nanging batos

waduh, waduh. Wah, panas maning jajanan sekretan ini bawa iblis lanat. Eh, menungsa lek. Kowe menungsa ora tatanan kowe krepom. Wong tua dasare pendito nanging jebul kuwasmu kaya wong uraan keparat kowe. Ora susah teh dingaling-aling. Ora susah mbok alang-kalang kowe nyemoni Narpati Basukarno. Kowe ndumuk Karnoyo to. Mbok anggap aku panjal maning mungsuh ya ngono apa piye? Kang tansah dadal karti sampekan ning Kurawa. Oh, krepo keparat kowe. Yen kowe pendito ganep nalarmu, yen kowe pendito sing waras mara gage sawangan petungan. Yen Karno ora lahir batin bilane Ayi Prabu, wis wiwit nalika aku isih nom yen aku wegah manunggal karo Kurawa. Ndak rewangi adus getih, aku mentolong ngadepi kadang-kadang tunggal ibu. Mergo banget gedene tresnaku karo Kurawa. Utamane karo Ayi Prabu Duryudana. Lah kok tine mune kasetyanku mung kok mentah karo pendito kranjingan karo dapurmu. Wah, keparat kowe. Ayo saiki aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Dasarmu apa kowe wani matur kaya mengkono? Mripatmu weruh dek kapan jroning Bratayuda aku jagongan karo Pandhawa? Gage Wangsulan. Apa? Ayo Gage Wangsulan. Dek kapan kowe weruh aku jagongan karo Pandhawa keparat? Wong tuwa mamak mumuk waton muncat. Pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih jerumu mambu parat. Apa? Kromo, wala, iblis sanat.

tatanan pertama yang jajalan sekretari bawono lah kok waton bisa mubus dan mulia nyaman yang jenengi Narpati Basukarno parat kwe pendita orang tahu serawong nengis tino teko-teko bloto itu kok mencoba ngeleming berwiri ke gojokan ucapmu ngeremetek ke badai semuanya bapak tegalan kaya harap golek jeneng ini rasa ancik-ancik marang dulurmu harap golek jeneng ini rasa ancik-ancik marang jenengi katangmu dewe rasa ngolong-ngolong karo wong liya. Oh, pendito tuwek keklek. Nyuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang urip-urip ora ana papan urip. Walaupun pendito diapure kaya kowe iki ora pantes urip ning jiak.

0: Ini ramai ceritanya kesabaran. Menikah tunggil rincang sambungan terus datus darjah katus mengatakan kacang ibu. Sumo rasul ya. Ingat asipun belum menikah sambung. Mudah akan kesanggul datang baju ya Prabu. Lah kau nawang cuman geleming. Kula menika dipun sebut panjalmaning mangsa ingkang dedeple dhateng negari Ngastina. Ora ngerti marang Narpati Basukarno. Ora ngerti karo pambekaning Suryatmaja keparat. Najan pendhita kula mboten ajrih mejahi dhateng Brahmana. Lantuhi Mas Pausaken. Persi keprepo sampun ngatang-atang dados batang. Menawi kintenipun tiang-tiang Kurawa sanak sedulure kepo wonten ingkang mboten trimah, kula ajangi wonten dadanipun Narpati Basukarno.
1: Melaturi sabar kan Narpati, melaturi sabar. Perkawis menika mangke boten badhe rampung, Yai.
0: Nuruti dateng gempunging raos. Dinten mangke kula nyuwun pangkat kasinopaten kula suwun.
1: Menika wanci dalu. Menika wancinipun sami ngasuh boten kenging. Majeng wonten ing peperangan.
0: Kula ing badhe majeng wonten peperangan. Kula ingkang badhe majeng wonten peperangan prajurit badhe kula dawuh pados mbeta suluk sedayanipun. Mbeta obor sedayanipun badhe kula jangkah para Pandhawa. Kinarya bukti menawi kula menika setya bukti.

monggo wis matur. Ora usah werna-werna teng pesanggrahan Bulu Pitu. Wekasane kados mekaten lampahan ingkang sinandhak. Karno kaya wong suci-suci dhewe bangsat. Kowe ngalake dodo. Seru nggon mengucap sapa sedulure Krepa anak putune sing ora trima kena duar karo Karno upama iki ana. Ana tata kramane asa utama iso nantang karo kowe tak jangkah aku ora wedi mati karo. Bangsat elek. Kowe wis apik-apik dhewe, kowe wis suci-suci dhewe yo. Tak sawang tandangmu kaya ngopo. Nek reket tandangmu tak aturke Sun Prabu Duryudana. Mbuh dadine.

0: matur sanget kenging panuntan upami Gusti. Dene paduka sampun mluwari kula sak kanca saking lebeting Pakunjaran. Matur nuwun Gusti, dene paduka sampun mluwari kula sak rencang saking lebeting Pakunjaran. Matur sembah nuwun Gusti, dene paduka sampun kebareng luari kula dhateng saking lebeting Pakunjaran.
1: Wadya bola ngawangga. Wiwit patining Prabu Karna Mandra kowe tak kunjara. Nanging jroning Pakunjaran aku rada siyo marang kowe kabeh. Kowe tak wenehi pangan sak murwate kaya urip ana ing sak jabaning Pakunjaran. Kowe kopen ana jroning Pakunjaran, mula dina iki aku njaluk, aku ana kawelasan karo kowe, kowe tak tokke saka Pakunjaran.
0: Paringun menopo?
1: Nanging gonku ngluwari kowe saka Pakunjaran, kowe ora takon bali marang Wismamu dewi-dewi. Nanging aku njaluk gawe karo kowe. Dina iki Narpati Basukarna Nrajang Wewaler Bratayuda Jaya Binangun kaya wis tak ucapke marang Kyai Prabu Duryudana. Yen to Narpati Basukarna bakal maju ning peperangan nanging wanci ratri.
0: Mekaten sinuwun.
1: Iya. Mergo dias dening Resi Krepa. Sinengguh Karna kuwi panjalmaning mungsuh. Aku panjalmaning Pandhawa ingkang dedheklo marang para Pandhawa. Kinarya mbotekake kasetyaning atiku lair batin marang Kyai Prabu Duryudana paribaksa aku nyuwun wektu yen to dina iki wengi iki aku bakal maju ning peperangan.
0: Mekaten.
1: Yo.
0: Lajeng barengipun.
1: Kowe kabeh aja wedi mati. Mangkat ning peperangan. Tanganmu tengen nggo gaman sing ampuh, tanganmu kiwa aja ucul saka obor. Tegal Kurusetra dikebaki obor min katon suluh padangi.
0: Ingistaken dawuh. Lajeng pangkat kula mbinjang menapa?
1: Aja nganti kleru mateni ruangmu dhewe. Mangkat to dina iki.
0: Ingistaken dawuh para madal pasiran.
1: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe bocah temenggungan.
0: Yen pamit jinuwun.

Ζήταγε. Άιζο και κλέπτη, ζήταγε. Di luar karo Prabu Karno sing ming dicokke nang peperangan kaya ora apa-apa sing mlenting sing penting kok sing mlenting ayo mangkat yo ayo wis kesel ya. Mumpung akeh batang ayo cok mangan ning Tegal Kurusetra. Golek daging menungso. Ayo cok mangkat. Jem setan mri prayangan. Ilero panang banding leng leng baru ngadanda. Mundas ku abote raja mak to iki. Yeah.

0: Bratayuda kok nganggo jaipong. Marai ora sakral.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Prom KJPR RT 3 RW 2 Kelurahan Mutel Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala, vertigo akut, dan badan lemas. Kalau jalan badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
6: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
6: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
6: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
6: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
6: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
8: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di dusun Kebon Dalam, selamat bertemu dengan saya dan teman-teman Wira Pradangga dan Waranggana. Besok kalau suka nimbali lagi ya, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Ya ciri khas bayangan sendiri-sendiri, dewe-dewe, modele dewe-dewe. Terima kasih semuanya atas sambutan. Semoga bapak-bapak di sini, ibu-ibu, simba-simba, adik-adik terhibur dengan pagelaran saya dan teman-teman. Saya pulang selamat, warga Kebon Dalam juga selamat. Allahumma.

masih semalam. Utut sih. Lemetu kebulil kesuwen. Terima kasih panitia-panitia semuanya yang sudah memberi rokok pada teman-teman Wiyoko. Sudah belum konco-konco? Wah, mau di ini berarti panitianya tertib. Biasanya panitianya sok naik sepeda, artinya asapnya tidak ada. Leren sik karo udut dasari udut dum-duman. Ora raket. Enak tenan, enak tenan, enak tenan. Aku mau delok kowe kae mau. Delok-delok kowe wong-wong mau. Mana yang ora weruh kok. Ora wae. Aku delok iki sindan-sindan iki mau. Delok sindan-sindan. Ora yang ya, terima kasih. Selamat malam.

0: Melayu-melayu wayah bengi eneng apa?
1: Matur nesanipun dono berkutono lepat atur diagung mangsa monggi dene nanti lepat lonjur mahapun tuh nampun dicucuki gitu dono.
0: Iya.
1: Matur nesanipun dono.
0: Iya biye.
1: Sekawit lo jejaki wonten tepis bini yang Tegal Kurusetra wanci ratri kulo kali bagong nembe ajeng tilem.
0: Iya.
1: Dumadaan.
0: Wah dumadaan biye.
1: Saking katembian kencar-kencar damar pirang-pirang sami tiang sami beto suluh.
0: Wah ini ngopo
1: ini wong patos kodo.
2: Petro i kan ora sembrono kok senengane omongane mincang-mincang kaya wong petuk mbok sing apik nek omongan
1: awimbo elek. Anggere weruh dus-dusane pikiranku terus bubar ora karo-karuan.
0: Bali ono meneh. Iki wanci sing gawat anggere werna-werna gejlik sirahmu. Ora apa wong gawa bar piye?
1: Nyatakake ketiwasan.
0: Yo.
1: Surak maurahan maneng kregu murut ngendikane tiang Astina ngedali Senopati Ndara.
0: Wah, nerak pacak raja anggere. Iki wanci bengi kok ngetoni Senopati.
1: Kula piyambak mboten ngertos ning kula buktai sing ketebian. Wah, mboten ganten-gantenan. Pirang-pirang tiang betobor kabeh nganti padang jinglang Kurusetra. Ndara sami mak ngobongi pakuan, ngobongi tenda-tenda sing ngagem leren para prajurit saking negari Kamarta. Samenika geger mboten ganten-gantenan.
0: Wah, sapa sing padeg Senopati?
1: Miturut swanten sing kula mijangetaken, sing kula rungokke Enggang Roko Nalendra Ngawangga Narpati Basukarno
0: Gagak Bonggol Putang Pinorean.

0: Doro mboten enggal tindak mapangaken kridanipun Doro Narpati Basukarno niki Kurawa wis menyalahi aturan niki. Perangipun wanci lino kok saniki bengi-bengi pondok teng gruduk maju ta peperangan niki. Panjenengan mboten ndang tindak enten Tegal Prusetra mongke barisan Pandhawa sami ajur mboten kanten-kanten Nandara.
1: Wah. Tebro.
0: Petro.
1: Ojo sebelah. Aku dhewe kang bakal mapakake Marpati Minak Jinggu.
0: Basukarno.
1: Oh, Basukarno. Petro.
0: Nyun.
1: Kowe rasah wedi.
0: Nggih, njaluk kula ajrih, Den. Pergi Doro Karno niku digdaya sekti mandra guna nek ora kewanci wengi enten iki sinten sing ajeng weruh wong ya njogo ngobor kabeh.
1: Ojo sebelah. Prajurit wis tak tukoke baterai siji-siji.
0: Kagem napa?
1: Nggo perang, no.
0: Nggih perang.
1: Iya.
0: Lah kok panjenengan boten tindak mriku?
1: Ya nggo sithik. Ngopi, ngopi dhisik.
0: Riyani pripun to, Den? Wong tak kanane kaya ngene. Ah, piye tindak mriku menawa-menawa.
1: Kulo sikut cangkemmu ngejar kowe. Kok kowe to, Gong?
2: Lah, berkudarane wis rono ket mau. Kowe isih bangane ra ono pasangane kan aku dadi berkudara.
1: Oh. Wis do mangkat to?
2: Wis.
1: Ora dijawil to, Bu?
0: Lah kowe iki nek yaene iki mesti ngantuk kok, Truk. Matamu ki melek, ning pikiranmu modar. Dadi kowe wis ora gagas apa-apa.
1: Yo mangkat yo, yo.
2: Yo.
1: Ya ini kok perang yo, Gong.
2: Lah iya.
1: Wong perang kok mbok wanci rino ora ana to. Kok bengi-bengi kok Doro Karno yo nekat nggawa.
2: Lah iya.
1: Gumun aku
2: padha.
1: Kowe gumun po?
2: Banget.
1: Wong nek nganti geger rame wanci bengi, kowe karo aku kudu ngati-ati mergo ora ngerti ndi kanca ndi mungsuh. Kudu sing praitno ngati-ati. Ndi Pandhawa ndi Kurawa. Kudu ngati asu. Ngati-ati kok ngati. Ora, heeh. Hati-hati kowe.
2: Lah iya.
1: Paling ora nggawa gaman, bendu apa peso apa.
2: Duweku gladi pramuka ya ora apa-apa.
1: Waton lancep sing gunung iso tembus.
2: Mesti tembus. Iki wis nembuske wong pira wae.
1: Ha iya. Cuma kaya ha iya.
2: Gleleng kok aku.
1: Heeh. Petenge kaya ngene kok perang ya, Gong.
2: Lah iya.
1: Karo nguleren jole yo.
2: Heeh.
1: Mesake le nabuh.
2: Akhir sore mau kok jangjreng-jangjreng.
1: Selain nang undhaane. Iramane bantere ora jamak.
0: Sing jeneng Bratayuda ki ngene iki, ramane geger wit sore, Bratayuda kok nglenyit. Ora serem.
1: Ah iya.
0: Bratayuda digawe rame, tekan esuk sesuk-esuk blar ki iki serem banget terus nek mulai rugi kowe.
1: Oh iya.
0: Asli.
1: Iya, aja
0: wae pokoke nonton Bratayuda nek ora nganti tuntas.
1: Heeh.
0: Kowe rugi tegese ora ngemati lakone.
1: Ha iya.
0: Rasa do mule jan.
1: Heeh.
0: Iki kok jarene panitia penano penonton disuguh kabeh kok uslambene ora marahi tekor kowe.
2: Ora apa? Ora. Wah, informasine klaru. Tak kira nek entuk dus-dusan kabeh
1: atune panitia tombok ora macem-macem ora.
2: Lah iya.
1: Iki kene ale teko ora totok petuk ya emoh aku. Mbuh ora gandeng cah kae iki kan.
2: Totok petuk sapa
1: Wadya Ngawongga.
2: Oh.
1: Wadyane Prabu Karnamandra bocah gondrong ireng.
2: Kanca dhewe kok ya terus.
1: Ayo. Ayo prajurit ketawi kok yuk.
0: Nanggo iringan apa?
1: Ya men semangat. sing iso pindah-pindah lho, Gong.
0: Oh, ayo. Weh, prajurit lancirina niki dawuh Ndara Werkudara sami majeng perang betobor kali gaman ampun kesuwen.

0: Kanca mundur, mundur, mundur, mundur. Eh, mundur. Eh, hati, hati, hati. Aduh, iki obormu iki ora dinek nggon rai iki nyromot rai iki. Waduh. Wah, yo njaluk ngapura karang yo ora sengaja kaya ora sengaja dengkul matos ora. Waduh, mati aku. Eh, kanca mundur-mundur. Aduh. Waduh. Waduh, petengku suwek. Kecocok tumbak. Waduh, mati aku pundakku timpal. Aduh, aduh. Alayo. Mbakmu irungku kesabet keris ilang iki piye aku nek ngesun piye iki aduh irungku ra eneng aduh alayo aduh aduh kenapa aduh jempolku ilang aduh jempolku ilang aduh iki lara banget iki perban perban kaos ora ana kaos delem kok kaosmu gebak reket mah ndak marahi gudek aduh aduh waduh aja cuman aduh. Waduh, iki ususku delok ni. Ususku mbobrol, mbobrol kaya ngene. Waduh, endi ya iki? Cekelke, moh, ambune ora enak. Waduh. Aduh. Aduh. Sopo iki? Aku. Ngopo? Ndasku ilang.
1: Piye?
0: Ndasku ilang.
1: Ndas ilang kok iso omong.
0: Ndas ngisor, aduh. Waduh, kok tadi bentuknya kayak gini ke pilihan. Eh, seorang bangun babar belas kayak gini. Aduh, mati aku.
1: Tambah nih sing lorot, tambah nih sing lorot. Mundur sih, mundur.

Iya. Ketemu pawongan kok ukurane sak nduring menungso lumrah sapa? Prajurit saka Jodipati, Pesanggrahan Ngerandu Gumbolo. Aku macan nanggelur. Wah, macan nanggelur. Padya balane Raden Werkudara. Yo, aku wis ngerti. Ora usah dadak ngalake dodo. Sapa prajurit ngawongo? Aku tilas prajurit ing Prabu Karna Mandha ing dikunjara pirang-pirang taun diluarake kinen maju ning paparatan. Ngrabasing para Pandhawa. Ayo. Ndi Pandhawa kaya ngopo wujude? Tanggone gateng sirahe. Ora usah dadak kok kan bangkal. Ora minggat sing ngarep aku aja takon dosa. Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Wah, suaramu kemiwat kaya regem jimat. Wani haraku sing tak wedeni apamu. Iki mergane patimu. Kelakon tinjung akhirat suan kaya aning Bathara Yama.

0: di krungu saka kene. Edan ta. Bratayuda iki rame tenan. Jarake adoh kok isih krungu. Duh, lungguh, lungguh, lungguh. Saking gayenge perange. Hah, angkat dhewe. Kongkon ndoro werku dolo nek ra ngrampungi karya ndak dikira batur sing ngene iki. Masya Allah. Ora kuat tobah wae ora to. Oh, sudah. Napa iki? Witim gua cigur. Jangan apa tenang. Kang Bagong.
1: Apa?
0: Kowe iki mengoni apa ya kaya adoh banget ora. Rene oleh. Ayo ngusung godo le.
1: Ayo. Piye?
0: Ora kuat sawangan, Mbak. Obah wae ora kok.
1: Ngetokke tenaga
0: wis, Pak. Delok ya. Heeh. Dimati.
1: Heeh. Dibolir.
0: Aduh, mandi panis ya, Bang. Saking gini leh mau ngeden kok. Ganti kono sarungnya nganti kuning kok yang
2: kuning jempol mula lambi nih.
1: Wong ngusung gada pusaka iki ndonga.
3: Oh iya.
1: Sak iso-isane.
3: Oh iya.
0: Kanto sak terusipun. Di sawang.
3: Yo. Ye, moh kita arep obah pisan, Gong.
1: Apa? Kurang sithik. Tenane.
0: Oh, aku weruh kok saka kene. Dhuwur ge semak gir ngono kuwi.
1: Apa?
0: Lo, atau dhuwur kae. Terus. Katut to, Gong? Ae. Ah, suarane ketok kok. Nek suara angin iki mabrot ngono nek nganti makret ngene mesti katut.
1: Adeh ta ana banyu, Tre.
0: Wis luweh ora. Senengane kok. Gus, weh, iki pripun mboten iso sik kuat kaya sampean niku. Pri.
4: Wah, kongkonan para kawan mindo gawe. Nek mangan kaya wong waras, nek nyambut gawe kaya wong masuk angin.
0: Loh, barang sing nyekel sing duwe kok ping mandul. Wong aku nganti, wah, nganti lara kabeh awakku.
1: Loh, wis keangkat ta?
0: Wis.
1: Aduh, tiwas nganggo pampers aku.
0: Gilani kok ora. Nggo persiapan e kalangan.

0: Biro.
1: Nun.
0: Ini.
1: Enten apa?
0: Wah, kura tegel maten iki.
1: Loh. Sampean, Dik. Nama Suramana, Yayamana. Imbang yang bojo-bojo. Yayamana.
0: Biar ngopo we.
2: Tak mbok ra nyiksa. Wong tua kok cangkeme dibingkem. Sirahe diketaki mongko ra nduwe rambut.
3: Iki lho, Jon, sirahe iki ra kaya kemethak ngono iki. Iki nek dislatak ra menah iki.
1: Ayo, kamu sudah mana? Saya mana? Dimanjain wajah-wajah. Waduh. Ayo, jadi kau saya aku cicil kayaknya aku cicil ke.
0: Cukup.
1: Waduh.
0: Menang, wey. Menurut cerewet tajar. Sini. Oh. Ayo. Kulon wun, Pak Bong.
4: Monggo, nak. Betah menapa, Jeh?
2: Ajeng nyupet ke lare, Pak Bong.
4: Oh, prayogi, prayogi. Regalipun sampun jumbeh.
2: Oh, nggih. Pun pas to, Pak Bong.
4: Sampun, sampun. Ngagem menapa prayogane?
2: Sak kersane Pak Bong mawon.
4: Menika?
1: Aduh, mati aku.
2: Cerewet.
0: Wong urung kelakon kok ya.
2: Ampun, mengki ndak sakit mesake.
4: Heh, gentas nggih.
2: Nggih.
4: Menikah napa?
1: Aduh, aduh.
2: Nengo.
3: Menapa menika saged telas sedaya, Pak Bong?
4: Saged, saged. Mangke dipegang terus direr nganten. Telas sedaya nipun.
1: Ayah.
2: Supados larine mboten kraos pripun.
1: Mati aku.
2: Panggilan pundi?
4: Panggilan gulu. Pun, mengki sak mboten krasa.
2: Niki wau sontek napa, Pak Bong?
4: Kawin sapi, Mas.
2: Pun, menang mawon.
4: Pun nggih. Sing prayitna nggih.
2: Pak Bong.
4: Ipun. Niki wau gen kula. Mulane kok pun prayogi.
2: Bingung anggen kula badhe. Nugel.
4: Pun. Pun prayogi. Pun gek disareke.
0: Ya kok. Perjure tuwek kok melu perang ya. Golek dalan panjang wis iso ora. Anggepe mujar. Lolor gagak. Ntar.
2: Oh, Kang. Kang golek bapakmu iki lho.
1: Piye, Pak?
2: Aku padha kok ya, meng aku ra ndek rambut kowe subur. Ya ora. Bawang iki ora sok aneh-aneh. Entar, Pak. Ya, Pak. Uduh.
0: Pokoknya aku lembeng iki leh kumat ini arep tak siksa kabeh. Sapa kurang kaprayitane lebu sing do ngantuk-ngantuk kuwi. Merem sithik langsung tak lunasi nyawane. Temenanan aku ora main-main aku.

rambut kerike lutu. Banjir ladu sak dengkul gedene dure. Gumletak kaya babatan pancing sangya para prajurit. Ingkang kaprawasa madyaning perang ageng Bratayuda. Batang gajah, batang kuda, remukan kereta, tumpuk undung madyaning tegal Kurusetra. Gondo arus bangir gandaning ludira ingkang sumembur saking dadaning para satriya. Manuk gagak nalika semanten sami kekablak pesta Andrawina madyaning tegal Kurusetra. Nandur kanthi wiwus grek kang munggal kawi ing mapan wonten ing negari Surateleng. Wonten Alindra Muda gagah pideksa jejuluk Prabu Kismaka nenggih atmajaning Sang Prabu Setijo Bumana Rakasura sinepa sanggane para wadya bala Rekyana Pati Kala Bancana tuwin Kilah Togok lan Kiai Lurah Bilung dadi mangkono pangutas panaring Dira Sang Nata Prabu Kismaka ing dereng kawijiling lisan.

0: Nyuwun pangapunten. Sinuwun. Kaget raos ing manahipun ing abdi pun togok kali adi kula milung. Kula dipun timbali supados nyaket pisuan kula jernyatanipun kula menika namung batur. Kula menika namung ponokawan, kula menika namung kawula kok dipun caketaken sowan kula. Menika wonten menapa diwaji? Duh, jagat Dewa Batur. Ya jagat pangestu kula wayah tur jagat togok wonten dawuh. Sing tak anggap kami tuwa negoring sura telengkene kejaba amung kowe. Nadyan akeh pendhita Brahmana sewa sugata winasis. Kang limpat wasis waskiteng esti nanging saka pangrasaku kabeh mau kalah. Kalah yang ditanding karo kowe. Nadyan kowe ming panakawan nanging kowe swijining panakawan kang wis wareg mangan gempalaning jagat legi asi ning kahanan. Togok wonten dawuh. Moro kaki sawangan aku. Nggih. Nalika aku dadi ratu ning Surah Teleng, kananegara iki wis kumplang. Kananegara iki wis kumplang. Banjur sitengkake ngaluhur dening Patih Kala Bancana. Aku ing kepenak dadi Pangeran Patih negara ing Surah Teleng banjur winisuda dadi ratu ning negara Surah Teleng. Nanging pangrasaku nadyan wis lenggah dampar. Ngregem kamukten bondo donya kanalindran kabeh wis kecakup ana ngepek-epek ing Prabu Kismaka. Nanging saka pangrasaku uripku isih krasa gutang kok, uripku isih krasa gutang. Lho, liripun kados pundi? Dadi agesang wonten ing jagat menika ingkang dipun padosi ora namung kamukten. Lah kok panjenengan malah ngendika ing mekaten? Yo, sabab aku gemlaran ing jagat uruh padhange rahino sarta petenging wengi sarta aku wis iso ngrasake endahe seming rembulan nanging kaya ngopo pangrasaku yen to aku kuwi saben-saben srawung karo kanca sak barakanku padha tambuh kelawan wong tuaku kok padha tambuh kelawan wong tuaku lan aku kuwi saka ngendi wong tuaku sapa kok gage kowe wong tuwa, kowe sing wis ngerti marang kananegara Sura Teleng ora usah dadakmu tutup-tutupi. Suntaken gegembolane ngrasamu marang aku. Yen pancen wong tuwa aku sudarmaku isih ana, tak golekane. Najan tekan lak-lakane naga ora bakal mandeg nggon pungu padi yen durung iso ngauto padane wong tuwaku. Nanging wis ora ana, gone nyarekake menyang endi aku pengin sowan Kanjeng Rama ora ketang nyunake pangapura marang panguasane Gusti. Supaya Kanjeng Rama tinampa dening Gusti dipapanake ning swarga Tundha Sanga. Piye lho?
1: Ah wis bloko wae. Ora apa-apa, ora masalah.
0: Engko nek sinuwun runtik penggalihe,
1: kowe karo aku ki ming batur, nek ditimbali ya matur. Ora usah ditutup-tutupi to, Gek. Wis to, critakno kabeh apa kahanane sing biyen klakon lan sing tok weruhi wong jaman biyen kuwi ya melu to.
0: Lah iya.
1: Lah wis matur.
0: Piye, Gek? Nuwun sewu estunipun panjenengan menika putranipun ingkang lenggah wonten negari Sura Teleng rumiyin nami Prabu Setijo Bumanaraka Sura. Kanjeng Rama Prabu Setijo Bumanaraka Sura kasinggihan.
2: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu. Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
3: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
4: A few moments later.
3: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
2: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
3: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
2: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
3: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop, sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
8: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
9: Mas Piki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
8: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
9: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
8: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
9: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
10: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
11: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa ke

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu V-matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

0: agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Setara FM Kebumen.
1: Lah saiki wong tuaku piyayine menyang endi? Legahe menyang endi?
2: Nuwun sewu. Nek panjenengan nyuwun periksa legahipun tiang sepuh wonten pundi sugeng Rama menika sampun boten wonten.
1: Lho. Wis ora ana?
2: Nggih, sampun boten wonten.
1: Tegese
2: sampun murut wonten ing kasedan jati mapan wonten tepat suci manjing alam pamancat.
1: Dadi Kanjeng Rama wis itu.
2: Inggih pekaten kok sik.
1: Aku tak takon. Yen pancen Kanjeng Rama kuwi seda sedane mergo apa? Yen pancen sedane mergo wis kladuk yuswa sepuh.
2: Ora dadi ngopo.
1: Nanging yen ana jalanane gawe wis itu. Jalanane apa, Gok?
2: Oh, jan rapenak e, Lung.
3: Ora apa-apa. Wis ta omong wae jujur ora apa-apa wis ta.
2: Iya. Aku manut kowe lho.
3: Heeh, manut aku.
2: Kanjeng. Ingkang Rama menika seda awit seda krana dipun sedani Nalindra Dwarawati Prabu Kresna.
1: Loh. Kanjeng Rama sedani sing Nalindra Dwarawati Prabu Kresna nggih. Lah lara-larahe piye?
2: Nalika semanten ingkang Rama menika duka amargi garwanipun ingkang Rama Dewi Hadnyawati menika dipun gebang dening rayinipun piyambak nami Raden Samba. Raden Samba niku putrane Prabu Kresna ya inggih sing edane ingkang Rama. Ning sajake Prabu Kresna niku mboten kok mbelani ingkang Rama ning mbelani Raden Samba.
1: Kose Kresna kuwi sapa?
2: Prabu Kresna menika ingkang eyang piyambak. Nggih, tiyang sepuh ingkang Rama ya wong tuane Raden Samba. Nganti dadi gegeran. Mula wonten perang jenenge Gojali Suta. Niku perang gedhe antaraning Surateleng kalian Dwarawati, perange bapa karo anak. Gojali niku bapa, Suta niku anak.
1: Kuwi kapan?
2: Yen pun suwe.
1: Oh, ana nggih.
2: Jroning perang Gojali Suta niku geger kabeh ukes sing padha mati. Nalika semanten Raden Samba cinandak dening Prabu Setijo amargi saking boten kiyat ngampah raosing manahipun Raden Setijo ngantos rayinipun menika dipun sempal-sempal. Kuandanipun boten kinukup Raden Samba. Bibar nyempal-nyempal kuandanipun ingkang rayi Prabu Setijo menika ngamuk nitih Garuda Wilmuna wonten negari Dwarawati. Lah nalika semanten Raden Janaka menika ngeripih ingkang Rama ning wangune ingkang Rama pun semboten saged dipun dakaken. Ngantos perang kalian Raden Janaka, Raden Janaka dipun balang tumbak kampuhipun suwek.
1: Kampuh Raden Janaka
2: nggih. Nganti Raden Janaka sumpah boten ajeng bali teng negari Kendraprasta ajeng lakoni tapa wonten ing Kendrakila peparap Begawan Ciptaning.
1: Oh ngono nggih.
2: Prabu Kresna nyumurupi Raden Janaka menika suwek kampuhipun duka lajeng sumbar Setijo. Nek perkara kowe mateni adimu dhewe aku ikhlas jeradimu kuwi salah. Kowe arwani karo aku ora apa-apa mergo aku wong tuwa sing luput. Ning nek kowe karwani karo Janaka padha wae kowe ngilani dadaning Prabu Kresna wong tuamu dhewe. Kowe ora gagas yen to Kresna karo Janaka kuwi godhong suruh saupamane. Lumah lan kurepe beda nanging rasane padha. Kula lajeng Kresna nesu. Prabu Kresna ngetokke pusaka Kyai Senjata Cakra ning boten dilepaske merga saka bantrele mubeng lan kesroting Sang Hyang Bagaskara sing manjer tengange cakra niku metu cahyane nganti mblerengi paningale Raden Setijo kliyang-kliyang Wilmuna ya bereng niba pas meneri enten pusakaning Prabu Kresna jenenge Jaca Cakra wil muna Alistijo mati Keng Rama sedo
4: padan
2: iki nuwun sewu lho dados nek panjenengan saged glejah tembung kula Sinuwun Darawati Keng Eyang menika mboten mejahi ning mingliga pusaka pusaka menika dipun asta teng sak nginggiling mestaka lajeng kengin srengenge niku kemelap Prabu Setijo bereng Wilmuna bereng kliyang-kliyang abure nabrak senjata cakra mati niku mboten mejahi lho. Dados nuwun sewu sampun ngantos dipun penggalih nek sik nyedani Keng Rama niku Prabu Kresna niku jane salah. Mboten perkara salah ning nek sing kula weruhi critane ngoten niku dadi mboten nonton sing kleru mboten nonton sing luput. Cocok mentar lere kratap tuku oh ya.

parat manus maning jajalan iblis lanat. Nadyan kowe ngandhake yen to kabeh mau ora kanthi kasengaja nanging tumrap aku. Setane wong tu aku ya sutarep aku mergo saka pokal gawe ning Prabu Kresna ya mbahku dhewe. Ora ana tandha atur pangabekti marang mbahku Prabu Kresna kaya aku kudu gateng sirahe. Wong tu aku ora bakal lega ning swarga loka, ora bakal tentrem sarta iso mesem guyu. Lamun aku durung iso ngoko beti

0: Kok wonten dawu. Ora lega rasane ngatiku. Kepi-kepi ku manjane sak pejagong karo jenenge Prabu Kresna. Ngewak-ewak ki temen. Ing atase wong tuwa ora iso ngayomi karo anak wong tuwa aku dhewe disedani. Apa kaya ngono kuwi wajib wong tuwa sing tak sembah. Apa ngono kuwi aku wajib ngaosi pepadaning nata ndurati Prabu Kresna. Nadyan kuwi wong tuwaku dhewe, nadyan kuwi eyangku dhewe.
1: Nggih, ning sabar, sabar. Kulo caosi prisa. Sing jeneng Keng Rama niku gadhah yaji Pancasunya reksakaning bumi.
2: Pancasunya apa sunya?
1: Sunya ya kena, suna ya kena.
2: Pancasunya, Pancasunya.
1: Niku duwe yaji Pancasunya reksakaning bumi. Niku nek mati ngambah Bantala urip meneh. Niku mawon kalah kalih Keng Eyang. Lah kok sampeyan aja ngamuk punggung goleki Keng Eyang ajeng nyidani Prabu Kresna niku padha karo
2: cecak muntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge.
1: Embane kaya dene
2: cecak mangan setrika.
1: Tangeh kelakone
2: cepak wurunge ora bakal kelakon.
1: Kurang-kurang bejane
2: sisep sembire
1: sampeyan niku malah
2: engke iso nusul Keng Rama.
1: Nusul teng
2: terminal.
1: Luka boko.
2: Luka boko. Adan.
1: Ning aku ora wedi. Nggih, kula percaya. Ning kula niku batur, batur niku
2: pangembating catur.
1: Pono kawan, pono.
2: Wis ngarani
1: kawan niku
2: kanca.
1: Dadi kula niku teng pundi-pundi dadi kanca ruang sing ngelingke sampeyan nek upama ana pakarti sing ora
2: bener, ngoten.
1: Kula pun matur to, kabeh sedane kromo niku dudu luwute
2: Prabu Kresna.
1: Dudu lupute
2: sapa-sapa
1: ning pancen
2: pun pinesti dening kersaning Gusti
1: nek Keng Rama niku
2: kudu sirna merga layu
1: saka tangane
2: bapakne dhewe.
1: Nek daratur kula sampeyan ora sah melu-melu
2: perkara niki
1: lenggah
2: teng dalem mawon unjuk teh. Aib.
1: Biologi ya.
2: Ndak kena penyakit gula.
1: Adan.
2: Ning rasaku ora penak. Lho, dipenak-penakke. Dipenak-penakke mboten sah kok rasa kok digawe angel. Santai mawon.
0: Aku jejering anak, wong tuaku ora ana sing mateni, mongko sing mateni wong tuaku isih meger-meger urip ana ing jana loka. Urip tekan jaman apen wae ora bakal jenak kok.
1: Ah nggih, kula percaya. Ning wong niku kedunungan rasa
2: pangrasa.
1: Ampun sok nuruti marang hartaning
2: kanepson.
1: Ati niku
2: digawe ayem,
1: ati
2: digawe tentrem.
1: Wong ngalah niku
2: dhuwur wekasane.
1: Wong sabar
2: kekasihing Gusti.
1: Halen. Adil niku mengke wonten
2: sing adili.
1: Ya kuwi
2: panguwasane Gusti Angkarya jagat.
1: Nek bapak sampeyan disedani Keng Eyang Prabu Kresna,
2: pun ta percaya kali kula, Prabu Kresna sesuk mesti bakal ya entuk pengadilan saka sing gawe urip.
1: Ngaten?
2: Mboten sampeyan. Niki pun wonten nastane sing gawe jagat, ngaten.
0: Mengkem kok tirok-tirok kabeh.
1: Aben kompak kok ya jenenge batur karo bendoro kok.
0: Kok pun
1: kabare iki lagi ono perang gedhe.
0: Nggih.
1: Nanti kok Tegal Kruseto perang iku lho kali Pandhawa rebut negara Ngastina jenenge perang
2: Bratayuda.
1: Bratayuda.
2: Bratayuda karang ya kleu ukarane kok ya.
1: Brata kok wuda. Wis gondrong wuda. Teneh waku.
0: Perange Pandhawa karo kula.
1: Nggih. Nek sampean ajeng goleki Keng Eyang niku janjane nek daratur kula mboten sah teng pundi-pundi ning jujuk Tegal Krusetra ning mengke mesti sampean didakwa yen to mbilani wong Ngastina.
0: Perkara Ngastina dipilahke. Ning aku ora bakal mendhor saka pangarep, ora bakal mundur saka geguntur. Wis kenceng tekadku bakal males marang Prabu Kresna kok. Tuduna kowe manjing ana ing kampungku kene. Papan pernah Tegal Krusetra lan tuduna ndi wujuding Prabu Kresna tak jujuke. Tak pedone tak takonane. Yen perlu ra iso gawe pengadilan aku yang bakal ngajar marang Nata Durati.
1: Nggih, yo manut wae.
2: Nggih, monggo. Ning kula pun emot-emot lho,
0: yo.

arep mlayu ning pesanggrahan Randu Watangan kok entuk papan sing kikir iyuk dinggo ngasuhi penak. Eh, teh radio.

kakitang sedelo nyigek lelampahan munggel cariyos dalu menika mboten dados menapa mergi menawi estunipun menawi kula menika Brontoyudo wonten pundi-pundi menika mboten nate mawi goro-goro, mboten nate mawi limbukan. Terus mawon ngantos enjing ya wis gegeran terus. Ning gandeng para bapak-bapak panitia menika ngersakaken nggih mboten kitang sekedhik dipun paringi goro-goro. Oh nggih, mboten mlopo-mlopo fleksibel kok kula menika. Nganggo goro-goro ya kena, nganggo limbukan ya kena. Sedaya menika namung gumantung hartanipun. Mboten namung guyon kula menika ngaten menika para bapak-bapak saking dusun Kebon Dalem Madurejo Prambanan Sleman sembah nuwun kula tasih kemutan rumiyin kula nderekaken kamas kula menika estu kamas kula saestu namung tunggal napa nggih dados putranipun Mbak Yunipun bapak menika suwargi Mas Sukoco menika nalika Bratayuda sate wonten dalem pendapi niku wonten mriku niku kula tesih nabuh saron bareng anu saiki para panitia goleki anu sing saged nerusaken Mas Koco kula saged kula adine kok Bratayuda sagah sagah mustu niku kantun dana aku ya aning piye wong tekan ning nggon aku ngejak balaku colong jupuk zaman nom-nom biye putrane swargi Pak Topo totok menia rencang kula paribasan rokok siji gucah loro saiki wis mugi kabeh iya aku wis sadar dhek urung ngono wae aku ki wis insaf nek dhek isih kelakuane jan panjal maning jajalana tenan ora kena dilekke babar blas iso mangkel ae menika nyambet utawi kula namung badhe uyung-uyung anyeng kuyung anu menapa nyambet tenaganipun sederek kula utawi kadang kula Mas Toto utawipun Pak Suwargi Pak Topo kula menika rimbin ugi diwengku dening Pak Topo nimbali kula sepisan lajeng wah sampun kados putranipun piyambak menawi kula wonten dalemipun nggih dikaya ngono kae mila gandeng panitia teko nang rawuh nang nggon aku iki karo Toto awis mongko cangkeme eleke ra jamak kae aku arep ngarani rego wis rasa kok ana omong wis iki tampa ngono edan iki aku tau nanggap kok maksa monggo nang Brontoyudo iki nek nang jaba 30-an lho gitu nang kene iki Brontoyudo murah iki nang kene iki ning mboten menapa-menapa mboten ono mergi tumrap kula kabudayan menika mboten kula dadosaken ajang anggenipun pados pangupa buka upamiya inggih menika lantaranipun Gusti paring rejeki dhateng kula kula matur sembah nuwun nanging ingkang langkung pigatos rumiyin kula nate sampun dipun wejang den para pepundhen dalang sampun mapan wonten tepat suci manjing alampan ancak bilih seni kabudayan wayang menika monggo kinarya ngraketaken pasderekan kinarya ngagengaken pasderekan nadyan kula sampun nuwun sewu mboten pamer mboten umuk kula wonten pundi-pundi menika sampun nate metruk nanging menawi pun mlebet pun ladan dusun Bondalem menika nggih arang-arang menika mila gladi wanuh gulang tepang kula menika tilaranipun swargi Ki Suparman ana sing ngarani Ki Seno Hadi Sugito ya ana ya wis pen tak nengke wae kok ayo wis piye to ning janjanipun kula niku putranipun Mak Parman nggih. Kulawu payahipun Mbah Timbul nggih. Mula enjing matur sembah nuwun nggih jan ngremenke piyayipun dalem nggih. Kula sampun kesupen nalika semanten geger-gegere swargi Mas Koco ngasta wonten mriki jaman semanten kula tasih kemutan Kresna Duta niku wis luar biasa. Nggih. Ning kok ora diparingi yuswa dawa yen mboten napa-napa. Mugi-mugi cinandhi ngawiyat jinumpon ing angin pinapanaken swarga tundha sanga. Sak menika dalu menika tentu kemawon dugi mriki namung sampun badan arwah mubeng minger-minger. Sopo wiagaku sing arep tak jak iki ngono. Aku wis ora, aku wis madeg dalang kok aku. Aku dudu aku wis ana ngono. Suwun matur sembah nuwun. Matur nuwun. Ugi kantor dari Bapak Duko, Bapak Suyatno. Ing matur sembah nuwun sampun kepareng pitados dhateng kula inggih kados mekaten menika, Pak.

0: Ayo.
1: Wow, kowe mesti apik tenan iki. Sesuk nek kowe gelem ngono kuwi asli. Meningkat tanggapanku, bayarmu ya tak dunke. Tak tingkatke. Lalu le omong kok ya mingan ora. Sindenku cilik-cilik iki ampuh-ampuh kowe. Ayo coba saiki yo nembang karo undang Kang Garing nembang caping gunung wae surutke, monggo. Komen Kang Garing krungu men mrene dhewe wis dhisik. Aku wis krungu kok. Oh ya wis. Apa iki, Tru? Caping gunung. Seko sing mepet awake dhewe iki. Sapa iki? Wong ngendi? Iki iki. Hooh. Endah. Endah to? Endah Swaraswati saka Temanggung.
2: Temanggung?
1: Heeh.
2: Wah. Josno mbakune?
1: Ha iya. Mbakune sip.
2: Sip kae.
1: Tinggi toh ini mongso koyong ini ki ora nanem bako rek
2: ora apa?
1: Ora kopi betul gak?
0: Iji
1: mergane bako apa udaranya ora cocok?
0: Saat ini pun nanem leh panen nginjang September.
1: Oh September panen wow nak Temanggung ini muli panen bako wongnya suge raja masak desaknya layangan ngentutnya layangan gak tuh? Oh tenang saking kurangnya duitnya ayo berarti besok September toto terus oh iya toto ngopo
2: ayo ngusungi bako rumah kamu
1: dundang po rah

0: cerdasmu kowe. Teko-teko majleng ora. Jenglengan main serem ora, ndak sepi Bratayuda kok nyenyet. Awas lho iki, do tetembangan ning ati-ati lho nek ana panah nyasar barang. Wah iya. Ku lagi saben bengi slep modar. Iki nggon perang gedhe iki. Heeh. Sapa reng?
1: Aku sing ngatur.
0: Oke.
1: Ori sameneh.
0: Waduh. Mumpung akeh tanggane men sesuk dindang nang tanggane. Heeh. Kon nyindeni wong umbah-umbah. Ha iya.
1: Ori sarene aku karo umbah-umbah sing jani nak.
2: Kijing miring ayam Mas ya.
0: Umbah-umbah kijing miring ora.
3: Iya.
1: Atau suaranya ini beda sih.
0: Kaya anu kenal potelo. Kenal potelo ya ya duwe aku padake montore ra duwe Yamaha 75 aku kae. Kawasaki kenal potelo e. Tak depke mengarep. Kenal pot kok duwe we men gleleng men itu nak kemelus. Yamaha 75 kok pasangi kenal potelo ora. Gleleng ya padha golek iwak itu.
3: Ayo.
0: Ya.

0: ngomong-ngomong toh, Gon. Iki jantung tuwa. Nek jeglek piye ya, Pak? Kowe mau lho, kenal pote lagi mau lho. Ojo dibaleni artrita ya. Tau to tanggo, Truk. Tak penpreske. Wong nang pasar biak kabeh. Aku ni tekan pasar sih 30 menit bareku.
1: Aku suwi banget.
0: Agarang mlakune ming 20. Nang suarane iso mbrebeki kuping. Wah iya. Tunggu ngopo ya? Kampanye pada gua ngeri pokoknya.
2: Ayo syukur-syukur.
0: Iki arep tak ganti iki terus mesine.
2: Wah, edan. Diganti mesin sing modern ora?
0: Ora, kuno.
2: Tak ganti mesin apa? Tak ganti mesin giringan pari.
0: Wis saya gleleng iki pokoknya.
2: Montor apa kuwi?
0: Ayo, jajare sapa asmane, Mbak? Jawab jeneng.
3: Endang Cenil.
0: Endang Cenil. Cenil, Cenil. Aku nek weruh Endang Cenil iki jan kaya ngemplok.
2: Ngemplok ora.
0: Doyan pokoke Cenil, doyan, Mbak. Kang lelenge. Iya.

0: jenglengan iki ngono kuwi rasa dadak werna-werna ya truk ya. Ngged-gedi wong tuwa.
1: Oh, lah bocah iki, we. We.
0: Ngopo wae-wae ora. Duh, dadak salin iki. Ngopo to iki?
1: Aku iki nek kaget mak trit ngono ya, truk.
0: Lani wong tuwa, karang wis dol kok ya. Wong tuwa kan dadi wis rusak.
1: Jajere
0: sapa kae?
1: Mbak Hana Pertiwi.
0: Wah. Mbak Tiwi. Ti. Mau mangkate bareng aku. Wow. Tak tuwake wedang ora gelem. Sapa Ti? Aku mandek tuku neng apa mati aku tuku rokok iki. Tiwi, cahayu kok njaluk apa nak? Mboten kok, ya wis mutar wae aku. Aku nek ane iki mengambil hati ra tau digagas ya.
2: Wis senengane
0: lah. Ya ora apa-apa to terus selingan ku semangat kerja kok kowe ora. Nek menggon kerja tok nek wis rampung yo tak anggap anak-anakku anak-anak. Anak bebek.
1: Aku nek dalan ketemu mbok-mbokane bebek.
0: Sopo?
1: Prastiwi. Kae sindan sing pojok dhewe tuwa dhewe kae.
0: Dibonceng karo Wek Prabu Bel kedua lebeh.
1: Sing bonceng nganti cangkeme kewer-kewer tuh. Tak ndeki. Ayo Pras melu aku wae, mesake sing ngeterke no.
0: Wah, jan wis. Yo, terus ayo. Wah, buantere.
1: Ayo kaya suarane 75 ku iki ya ngono kuwi.

0: Wah, nah saya iki wis melintis suarane ya reng. Wah, iki lek aku ngopeni wit kelas 2 SD. Melu aku zaman sik nganggo campur sari nyanyi
1: 5 menit lagi.
0: Nganggo sepatu dawa, roke cendhi kaya anggepe kaya. Dene ora ku cendhi wong kelas 2 iki terus dong apa? Ora apa-apa. Ayang, ini ya dadilan kami katene. Oh iya, wah, tenan. Saiki mulo takon dadi sinden. Le dadi penyanyi takon meninggalkan sejauh-jauhnya. Ya ora ketang nek pas aku sepi nampa campur sari po elektronan ra masalah nek pas aku rame nyinden ditenani. Nyinden iki tekan umur 25 nek suarane jek apik isih dijak dalang terus. Iya isih payu. Ning penyanyi iki umur 45 munggah panggung kertu kuning ro penonton. Selesai pokoknya. Wis ketuan ya. Wis ampe nyinden kuwi terus. Panasutan parian terus.
2: Ya, saka
0: endah.
3: Toko pelem.
0: Pelem.
3: Pelem.
0: Kurang kok toko pelem. Toko pelem ngapa?

0: Sí. Ce cere?
1: Avizia.
2: Mă, nenea Srela, tolongin bapak lah.
3: Iya, Pak. Kenapa sih, Pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
2: Gilo, bapak canggung di kerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
3: Bapak, abendina jaluk di kerogi baik. Orang apik lho, Pak. Mulane, Pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih, Bu?
3: Ya iyalah, Pak. Habutop gitu loh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
7: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: Nggak ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: Radio Stara FM Kebumen.
3: Mari ana apa? Gak aku nek ana ula wegah.
4: Mboten.
3: Mungen kamu bilang-bilang panggung kok apane ming. Ana ula. Nyokot ra sida-sida mingun. Mingun saandun saandun. Jaga terai ya, jaga terai ya. Kelingan nek nyolong iwak rototok kae kepethuk kula. Wong biyen sok nyolong iwak to. Ha, ning darah kene iki anggere wae do ilange aku malinge. Karo totok kuwi.
5: Yo.
6: Tuku bayam, Mas.
3: Wah. Ayo yo. Licin miring ya, Mas ya. Biar bayam, Mas. Ye. Terus?
6: Ijo-ijo tenan warnane.
3: Waduh, ijo-ijo. Artinya apa? Macam, cindek biji ini seneng aja. Ya, artinya?
6: Warga embun dalem, mugi lancar rezeki ini.
3: Masih mau, Bi, ya?
6: Mas, oh, nge-nge. Baleni, baleni.
3: Sinden kok gedabikan ora. Wong lali ki cukup. Eh Pak Lali ngono wae. Kaya weruh apa wae. Kok nek weruh ngono kuwi apa? Iso kaya brahola. Ayo baleni.
6: Artine awan nggih.
3: Mah, saka ngarep, Pak. Aku mau nek baleni saka tengah ki aku mah. Baleni saka ngarep. Seko awal. Ya.
6: Kupaya, Mas. ijo-ijoan ane.
3: Tunggu bae ya, Mas.
4: Ijo-ijo.
3: Terus?
6: Warga mbun dalem, Mas. Lancar rezekine.
3: Iya, pinter. Ayo endang ijo-ijo ayo dah.
6: Gawe apem. Kok cilik banget.
3: Ah iya. Sekarang kok yoming semono kok.
6: Akhirnya kan jenengan sing ngerti kok.
3: Wah, cangkem merah. Kuwi kok ora prediksine. Menus-menus kuwi ra. Sing ora-ora to tenane. Endange senengane mancing masalah wis endange. Kuwi tak capek tak pecah kuwi.
4: Awak iki yo senengane gawe ukara nek ditanduki ora dadi atine. Lah ya ora kaya ngono kuwi to terus senengane aku iki wong alim ulama e padahal. Lambene kaya alim-alim apa.
3: Aku blas tak weruh apeme kaya apa tau. Nek putu krepo. Ya, artine
6: warga bandalem kabeh do slamet.
3: Oh, akhire mung sak slamete kok tekan.
4: Ya jejere.
3: Ayo Tiwi.
4: Ijo, ijo.
6: Ya. Ana patok.
3: Monggo apa mlumah? Senengane iki saiki do pinter gawe parikan e. Mancing aku senengane iki. Ana patok, ayo monggo apa mlumah. Kaya ngene lho.
4: Patok e mengkurep.
3: Kayak daglane rabies kae lho.
4: Sluku-sluku patok, patoke mengkurep.
3: Patoke sapa? Patoke mbokmu kuwi.
4: Iya.
3: Tuku patok.
6: Ilang sepete.
3: Terus kok dadak guyu ngopo? Kowe ngomong sepet kok guyu.
6: Mboten.
3: Nah, mboten-mboten apa. Sasmita apa?
6: Mas Toto, mugi panjang yuswane.
3: Wah, aku weh. Wong iki sing digawe bon dalem kok. Toto iki mung anu ya apa jenenge makelar ya. Kok dadi kowe nyebut Toto. Ayo kono nek arep koso uripmu. Ora kedungsang-dungsang ora.
4: Iya, cah nakale ora jamak ora.
3: Yo, jejere. Ayo.
6: Kowe tak antem.
4: Wus.
6: Pas gon raine.
3: Wah. Wis. Iki sindir anarkis. Terus?
6: Desan pendalem.
3: Pas raine.
6: Tansah ayem tentrem warkane.
3: Oh iya, ape. Ayo jajari kaya ku loh.
4: Oh, sindir lo gedenya lah jama-jama.
3: Lemune, maksudnya lemune orang umum.
4: Ya ben makmur.
3: Adil makmur. Ayo, enggak salah kedisian kowe iki mlane gak omong.
6: Pak Seno.
3: Ngene iki lho karepku. Ujung-ujung dalang iki ngene iki lho. Pak Seno ngapa?
6: Tuku helm.
3: Kowe asline mung arep ndas-ndaske aku to kowe. Jujur wae ra apa-apa. Aku wong terbuka kok, Tim. Mbok muni jujur wae.
6: Mboten jenengan.
3: Muni, muni aja tuku helm Pak Seno, ndase ra nganggo helm ngono. Ora apa-apa, tak terima.
6: Jenengan duwe helm to, Mak?
3: Hah?
6: Kada helm.
3: Loro.
6: Nang kalih napa?
3: Loro nang omah. Tak tehke ing omah kabeh.
6: Nggih, pun.
3: Kepedhang mau apa? Ana sing aduh ngono mau. Terus artine
6: mugi tansah bagya mulya warga Bon Dalem.
3: Kebon Dalem.
6: Ben ba kebon.
3: Kebon Dalem ora sok
6: omahe. Kebon Dalem.
3: Nah, jejere kae sapa jenenge? Ya iya. Lembah mana? Oke malah visu.
5: Mboten, Pak.
4: Oh iya, iya, Pak, ngono kok. Sinten jas? Anane jam menapa, Kae? Wis dikon. Yuk, nyuara yuk. Ya. Awe siloko, jebul ming pajangan. Iya, Nek.
5: Tuku balsam. Ilang tutupe.
4: Waduh, panas banget. Terus?
5: Warga kebon dalam.
4: Ilang.
5: Sehat. Sehat, Pak.
4: Aja dikipas TV tak bacok sisan kowe. Anggrena sinden parian kok guyu men do ketularan ora. Bel gedhe bel tak kon bari men sesuk. Gua mesake yo. Ya terus ki bae wing anu sapa si Tatin. Wes ditonton-tonton iki. Ano neno. Ayo kuwi nek kulino ora gatekake.

0: jajan iso anyes yo rek iya suwe ndelok perang terus bareng ngono tembangan ini rasane ning ati iki kaya Siniram Tirta Wayu Sewindu bener yo kaya negarane awake dhewe iki rek iki yo lagi ngadepi perang Bratayuda mongko calone ming loro wis kowe karo aku kawula cilik kuwi duwe hak nyoblos duwe hak nyoblos karo calone dhewe-dhewe melengke ciptane melengke rasane sing dipercaya sapa sing dipilih sapa elingo aku ming weling kabeh kabeh mau mung lagi kandhek dadi tembung muga-muga tegese muga-muga nek sik dadi kae rakyate kaya ngene muga-muga nek sik dadi kae kananegarane kaya ngene mongko muga-muga kuwi durung iso dicandhaki tegese durung iso dipestekke sok merucut sok netes. Nah dadi ya kudu yakin tenan ning sing baku ngene lho urip sing tentrem matsinamatan rukun beda calon ora apa-apa beda pilihan ora apa-apa ning ngelingone entar dhewe iki tunggal negara ngiyup kabeh ana ing Bhinneka Tunggal Ikatanana Dharma Mangruwa beda-beda apa-apane ning tetep manunggal dadi siji negara kesatuan Republik Indonesia sing tak karepe ngono rasa tiru-tiru kewan-kewan iki do jutaan wo to kok kowe ngerti weh lah wong ki nek mantep atine wong ki nek meleng ciptane mikir dimatke tenan pitik kae iso omong sapi kae iso omong kirik kae iso omong bohong kowe nek ora percaya matno nek dong srawung utawa dosa bo bareng kae dimatke tenan dipanteng ora kata-katane ketok pitik ki lo bebek ke dian rarukun tuh jutaan bo jutaan mula ora ana pitik dimor bebek kok gelem ki mah mergane mergane meng sepele bebek ro pitik ketemu tau do omong-omongan bebeke muni ngene iki walah tik kowe iki mesake ndokmu cilik murah kok kaya aku ndoke gedhe larang ndokmu pira pitike muni 2000 kaya nggone aku iki lho ndoke gedhe 3000 pitike semaur amoh ping kacek 1000 suwek bokonge muni ngono tenan kok piye? Kuwi kandhani kok ngayel. Aku wis ngerti bahasa hewan nek padake. Oh, ta kuwi tenan. Wis sing jeneng kewan ki jane aja dendam karo menungsa. Oh, tenan kuwi. Sapi kae dendam karo menungsa, pitik ya dendam karo menungsa. Pitik ki nek ngrasani menungsa, oh alah so menungsa. Ming gabah dicotoli kok dibandem. Anggep aku ora entuk mangan apa piye. Wong kok serakah. Sapine iki melengos walah tek ming ngono e nesu. Aku iki bendina diperesi ra dirabeni ngono. Oh iya ya. Kuwi omongane sapi, omong aku. Oh. Lajut ki ora. Ya men golek meriah kok ya, Cek. Apa gara-gara kok sepi, Rek? Aiya, nyenengke tenan. Kuwi kandhane ngayal. Aja sok ngayal kuwi do iso omong-omongan kabeh. Kowe galingan ora jaman ngingu kalkun kae kowe sok dilok karo kalkunmu dhewe kowe krasa ora? Ora no. Kalkun kesayangan kok. Weh, anggere kowe teko ora ngunek kowe teko celok celok celok. Celok celok celok. Mula terus tak dol gara. Aku sengit kok ora maneh. Ngingu biyo kowe marahi mangkel sebab e. Biyen pinter anggere aku teko Bapak Kong selamat pagi. Ngono kuwi. Iyo ki somong kok barang tak tinggal ning Jakarta seminggu ki bojoku le nyenggahke ning cedhak kamar mandi. Aku mulai ki ra iso omong suaran ming. Wah, janji loko tenan. Wis tak dol lah payu larang. Kalah larang roti lang. Ya wis syukur nek kaya ngono seneng aku kok. Sing penak ngingu apa? Sing penak ngingu wong. Oh ayo. Wis penak ku. Pakani digatekke kongkon ngalor ngidul. Ayo. Sing paling penak ngono kuwi nek tumrap aku lho. Ayo, aku ya ngerti kok. Mandore teko. Mundur deh. Ayo. Iki mangsa apa? Iki mangsa apa? Aku krungu dhewe kowe dikongkon karo Darapu Werkudara koning pesanggrahan randu watangan kok malah do caping gunung kaya gundule atos. kowe iki wong tuwa apa bocah iso mikir apa ora?
1: Iku.
0: Gereja mencok tanggul angger dujo mesti kaul.
1: Tembok teng celone muni kapok njaluk meneh.
2: Ayo.
0: Tuk anggepe dolanan, heeh. Anggepe aku ngerep ngono apa piye? Kowe iki anak apa? Kowe iki anak apa? Iso leren ora?
1: Iso apa?
0: Nek leren meneng,
1: iki wis meneng.
0: Iso mikir ora?
1: Iso no.
0: Sing marahi sapa?
1: Gareng.
0: Wong tuwa adine gojek ra dikandani. Mripat ora penere kok glelenge ora jamak. Sing marahi sapa?
1: Tuwa aku. Petro.
0: Iki sing dhuwur ya ora ngandani. Sing marahi sapa? Kudu aku, Bagong Maulah. Tuncal-uncalan wong telu. Kandan-kandanane ngeyel. Sapa sing marahi? Gareng. Sapa?
1: Petro.
0: Jujur wae, Bagong aku mau ora melu-melu apa-apa kok. Ah, wong telu. Sopo sing marai? Gateng. Sopo? Jujur.
1: Petro mau.
0: Sopo? Semar. Nah, wong papat. Modar kowe. Wong tuwa bras. Anggepe apa? Sirah disembah anak bendina yang dicucuki. Anggepe kaya zak-zak ora rene ak. Pamper buat aku ora ini. Kae bapak lho, bapak ya men, bapak pocong wae. Mangkelake senengane dak siyor anake. Ayo. Di tenan lagi tekoe diayuhe langsung menggok ora. Mangkel aku suwe-suwe. Sembecengan. Aku ki mangkel nek dicucuki deleke nggo swara wae kena. Ndak tak nganggo ngampleng barang anggepe iki rumangsane. Dek iki sing kuasa dhewe napa? Ya dodolanan terus, Tru. Nek Semar ki lek kita adepane. Ayo. Oe, bles iki. Kandhe kanca iki. Apa ya iki ya? Yo. Kowe mbangane ra ndek kanca ayo saiki sowan ning randu batangan. Yo.
1: Ya ayo.
0: Nanggo gending. Udus kowe. Kok isih diancam wae ngopo to kowe? Men aku dendam kok aku. Aku ora arep nyedak Bagong. Anak kok kaya ngono. Men, ora tok aku anak ra apa-apa. Dadi anakmu semono-semono ya mengkere terus kok. Berasa ono peningkatane babar blas. Ora ono peningkatane kehidupanku. Jarene anak Semar anak dewa. Iso marahi kecukupan apa-apane. Oh, alah men. Omah siji nganti saiki mung ngontrake. Blas ora tok bantu babar blas. Wis to ning ngono-ngono iki bapak iki wis mangkel aku. Aku pokoke dendam tekan sesuk-esuk. Ya sing karo bapak sing ngabekti to, Gong. Wis sapa ngabekti apa? Di ngabekteni ya ora krasa iku. Yo. Sowan galu kae.
1: Ayo nganggo apa?
0: Anu, kinanti sekar sumadi ning kamu.
1: Mbok sing cetot terus nek omong labene lah.

0: Kendoro. Wah, kerubut buta akeh banget. Ngasta pusaka. Rebutane candhak sirahe ceksit langsung nyunyuk tiyel. Wah. Nah, iku nek ora melu berjuang kok dikira ora ngestokke dawuh Kendoro. Kang, ayo le.
1: Ki madang.
0: Lah ini macang ora.
1: Lah yang gue kekuatan kaya.
0: Lah kok gue sentuk
1: turane mau tak buntel meneh.
0: Ayo butone pirang-pirang do ngamuk Ndoro dikrubut. Kowe karo aku nek rangewangi dak dikira abdi sing ora tanggung jawab. Ayo.

0: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade gak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
1: Pak, Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
1: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak gak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak. Buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
5: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
0: Radio Star.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebarkan

0: Ammar TV.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: Radio Star.

0: Kamar TV.
1: Assalamualaikum, Tante Yuli.
2: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
1: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
2: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
1: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
2: Udah sih, cuma sembuhnya ya sehari 2 hari doang.
1: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
2: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
1: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
2: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Terat. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngesop.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Apakah Ustaz Somad itu hatinya sudah bersih dari hasad?
2: Belum.
1: Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, setan terus berbisik.
3: Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati.
2: Kapan setan berhenti?
1: Kabarnya setan udah pensiun, Pak Ustaz.
2: Belum.
3: Wallahi, demi Allah, fabi'izzatika, demi kalian kemuliaanmu, la'uhwiyannahum,
1: saya akan terus menggoda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih ada di dalam jasad mereka, saya akan goda mereka.
3: Tetanggamu gajinya lebih besar, anak tetanggamu lebih berhasil, istrinya sudah kerja PNS lebih sukses, mobilnya lebih mewah, cincinnya emas. Terus setan berbisik.
2: Selama setan berbisik dan kita

illallah. Zikir itu tiga. Di mulut, la ilaha illallah. Di hati, la ilaha illallah. Di fikiran, la ilaha illallah. Sejalan antara tiga. Mulut, hati, dan fikiran. Banyak orang mulutnya yang berpikir la ilaha illallah. Hatinya, gaji 13 belum cair. Hadiah kan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita. Makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labis tafa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Bapak Ibu sadayana? Damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid Darul Rahman. Darul Rahman. Yayasan Darul Rahman Masjid Baitur Rahman. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada siang hari ini adalah membersihkan hati untuk menyambut bulan Ramadan. Tadi sebelum kesini saya nonton TV, ada acara membersihkan karpet masjid di sungai. Jadi masjid lain sibuk dengan membersihkan lantai masjid, tapi Masjid Baitur Rahman membersihkan hati. Karena lantainya udah bersih. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan kita ini ada satu gumpal, ada satu kepal, ada satu genggam. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dari mulai matanya jadi rusak, telinganya jadi rusak, pikiran jadi rusak. Kata Nabi, ala wahyal qalb, yang paling penting kita bersihkan itu adalah hati. Bukan hati Pak Ustaz, itu yang segumpal, yang sekepal, yang segenggam di sebelah kiri itu bukan hati Pak Ustaz, itu namanya jantung. Ya, daripada kelahi kita pakai dua-duanya, jantung hati. Kenapa dia disebut jantung? Karena memang bentuknya seperti jantung pisang. Kenapa dia disebut dengan hati? Karena memang orang selalu yang disebut itu adalah hati. Saya berangkat tadi, kami berangkat dari Tasik Malaya ke Bandung. Bapak Ibu naik motor, naik mobil, ada gasnya di tangan, ada remnya, ada koplingnya, ada giginya di kaki. Tapi ketika kita di jalan yang tertulis hati, hati, nggak ada kaki-kaki, nggak ada ditulis mata-mata. Padahal yang melihat adalah mata, yang nginjak rem adalah kaki, yang gas adalah tangan. Tapi kenapa disebut hati? Karena yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan dan kaki adalah hati. Kalau hati sudah baik, maka semua menjadi baik. Panglimanya tubuh kita ini adalah hati. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, pertama kali yang terkunci adalah hati. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim. Setelah telinga, wa ala absarihim. Hati dulu, baru telinga, baru mata. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, tuli, peka, bisu, buta, maka mereka tidak akan mungkin bisa kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita ini. Jadi memang judul hari ini hebat juga yang buat judul ini memang. Disuruhnya membersihkan hati. Kalau Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj,
Ja'a Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang. Bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah dan iman. Lalu kemudian jantung Nabi dibelah, summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuh, dicuci dengan air zamzam. Lalu setelah itu summa afraghahu, diisi dengan hikmah dan iman. Summa atbaqahu, lalu dirapatkan kembali. Nabi Muhammad begitu, kalau kita tidak begitu. Jadi jangan sampai selesai pengajian ini semuanya ke rumah sakit minta belah dadanya. Belahlah dadaku, akan kau dapati namamu di sana. Nama istri, bukan nama tetangga. Lalu kemudian bagaimana cara kita membersihkan hati ini? Penyakit hati ini banyak sekali. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Penyakit yang paling mengerikan yang pertama adalah penyakit hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, arti hasad karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaihi. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Jadi kalau ada yang enggak senang melihat saya dapat kursi ini hasad. Karahatun nikmah, enggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat tetangga renovasi rumah, demam. Ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ngelihat tetangga mobil baru, masuk ICU. Tapi kalau saya lihat, ini masyarakat di daerah Yudhistira. Iya, itulah namanya. Ini kelihatannya jamaah Masjid Baitur Rahman ini orangnya hatinya bersih semua. Ustaz tahu dari mana? Dari wajahnya, dari senyumnya yang lepas. Seandainya jamaah ini orangnya busuk hati, dendam kesumat, hasad dengki, pasti wajahnya gak bisa senyum cerah, tertahan senyum, dipancing ketawa dikit. Nah, kalau ada rasa gak senang dalam hati kita ngelihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% kena penyakit hasad. Bagaimana cara melengkapinya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Pertama, enggak senang. Enggak senang rumahnya bagus, enggak senang mobilnya baru, enggak senang istrinya cantik. Ada lagi yang lebih hebat, apa dia? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Rumahnya bagus, gimana supaya nikmatnya hilang? Mobilnya bagus, pasang paku supaya bocor. Maka dari hasad muncullah hasud. Bapak tinggal satu komplek? Iya. Dekat Masjid Baitur Rahman? Iya. Kenapa rumah dia bagus? Iya, dia kan punya ternak, Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak tuyul. Muncul hasad, dengki, dendam kesumat. Kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Karena semua setan anak buah iblis. Iblis itu GM-nya, general manager. Mohon maaf Pak GM, jangan tersinggung. Lalu kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena menyembah berhala. Karena iblis tidak pernah menyembah patung. Iblis enggak pernah nyembah pokok kayu. Iblis bertauhid kepada Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Iblis keluar dari surga karena penyakit hasad. Hasad bukan syirik, bukan munafik. Iblis keluar dari surga karena hasad. Hasadnya kepada siapa? Kepada Adam.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat semuanya, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam. Hasad iblis. Adam makhluk baru kemarin sore. Saya, kata iblis, sudah beribadah ribuan tahun. Iblis itu nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Beribadah 1000 tahun, naik laut langit pertama. Beribadah 1000 tahun, naik langit kedua. Beribadah 1000 tahun, naik langit ketiga. Beribadah 7000 tahun, naik langit ketujuh. Selevel dengan malaikat. Wah, ini langit ketujuhnya. Tapi ada makhluk yang baru diciptakan kemarin sore, tiba-tiba disuruh semua malaikat bersujud kepada Adam. Enak aja, kata iblis, muncul hasad, dengki. Gak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis gak mau. Lalu Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya, bukan Allah gak tahu. Allah Maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Allah ingin ngasih tahu kepada manusia. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan saya dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah, warnanya hitam, letaknya rendah, baunya busuk. Saya dari api, merah, menyala abangku. Enak aja saya mau sujud sama dia. Gak mau. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha. Kamu tidak layak menyombongkan diri di dalam surga. Ukhraj, keluar. Innaka minas saghirin. Kau kecil. Iblis yang sudah pernah tinggal di surga, keluar gara-gara hasad. Apalagi kita yang STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, enggak keluar lagi dari surga, insyaallah. Bapak mau masuk surga sama ibu? Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Di tempat lain pernah saya tanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Enggak. Kenapa enggak mau, Pak? Di dunia aja saya udah enggak tahan, kata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita selamat dari hasad, doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih dari hasad. Amin. Siapa yang ceramah di Masjid Baitur Rahman tadi? Ustaz Somad. Apa judulnya? Hasad. Dia aja hasad. Saya masuk pesawat. Sebelum masuk pesawat, masuk pintu airport. Bapak-bapak, buka jamnya, buka. Buka cincinnya, buka. Buka ikat pinggangnya, buka. Kenapa? Karena di pintu ada detektor logam. Kalau saya lewat, tip, bunyi. Rupanya di dompet ada duit logam. Bayangkan orang Jepang menemukan detektor, tapi bukan detektor logam, namanya detektor hasad. Siapa yang hasad, bunyi. Lalu pintu detektor hasad itu dipasang di pintu Masjid Baitur Rahman. Pas Ustaz Somad lewat tadi, bunyi. Tiba-tiba saya ceramah. Judul kajian kita adalah membersihkan hati dari hasad. Semua jamaah senyum. Alah, hasad. Tadi aja bunyi detektor hasad. Makanya yang tahu isi hati saya hanya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari hasad. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad? Cara menghilangkan penyakit hasad ada 5. Apa dia yang 5 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Nah, dia kalau live di TV gitu. Cara menghilangkan penyakit hasad yang pertama adalah pahami bahaya hasad. Jangan minum teh manis,
Nanti kalau minum teh manis kena diabetes mellitus. Nanti kalau sudah kena diabetes, kalau ada luka diamputasi. Akhirnya orang takut minum teh manis. Betul? Makanya saya dikasih air putih. Ustaz Somad nih nyindir pengurus. Saya tadi di rumah Pak Haji sudah minum teh manis. Makanya kalau sayang sama Ustaz, sama Ustaz Qori kita, jangan kasih minum teh manis. Karena beliau habis ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba dikasih air teh panas gula, itu merusak pita suara. Jadi yang paling bagus adalah dikasih air, air yang paling ikhlas, yang tidak bercampur dengan apa-apa. Jadi cara yang pertama membersihkan hati dari hasad adalah bahwa kita fahami nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu, yang memberikannya adalah Allah. Benci kepada nikmatnya berarti benci kepada yang memberi nikmat. Jadi kalau ada tetangga kita rumahnya bagus, alhamdulillah. Ada tetangga kita mobilnya bagus, alhamdulillah. Ada tetangga kita yang istrinya bagus, jangan bilang alhamdulillah, nanti dia cemburu. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini anaknya? Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya hafal Quran. Alhamdulillah. Orang kalau hatinya bersih, ngomong alhamdulillahnya plong. Alhamdulillah. Itu rumah siapa? Rumah tetangga. Bagus ya, alhamdulillah. Berarti marah. Makanya kita mesti ikhlas. Ini pembagian Allah. Pembagian Allah kepada manusia ini seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih. Wajah aja enggak sama. Ada yang glowing, ada yang pusing, ada yang mancung, ada yang pesek. Maka yang paling bagus mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini anaknya ya? Alhamdulillah. Ini suaminya? Innalillah. Alhamdulillah ya Rabbil. Khairul doa, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu makanya solat kita alhamdulillah ya Rabbil alamin. Doa kita alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Saya waktu baca hadis ini, khairud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Alhamdulillah kan bukan doa. Alhamdulillah bukan doa. Alhamdulillah kan pujian kepada Allah. Kenapa dikatakan alhamdulillah sebaik-baik doa? Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita bersyukur pada Allah. Allah berjanji la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur punya tetangga yang baik, diberi tetangga yang lebih baik. Bersyukur punya mobil yang baik, diberi mobil lebih baik. Bersyukur punya anak yang baik, diberi anak yang lebih baik. Bersyukur punya istri yang baik, istrinya bertambah baik. Ibu jangan marah dulu. Sendalnya jangan dilempar ke bawah.

0: Itu kunci pertama membersihkan hati dari hasad dengki. Yang kedua, bahayanya. Apa bahayanya kalau kita banyak makan santan? Kolesterol. Apa bahayanya banyak makan kacang emping melinjo? Banyak juga yang udah kena ini. Apa bahayanya kalau operasi plastik masuk silikon ke wajah? Menggumpal penyakit hidung, dagu, pipi, bernanah. Nanahnya kata dokter mesti dibelah, wajahnya jadi cacat. Akhirnya karena takut dibelah, terapi lintah. Ditempel lintah 3 ekor di sini. Lintahnya pun sebentar-sebentar jatuh. Asam kata lintah. Bahayanya hasad itu apa? Iyakum wal hasada, hati-hati hasad. Kenapa? Innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad memakan semua amal kebaikan. Abdul Somad, kau jangan hasad. Kalau kamu hasad, sholatmu terbang, sedekahmu melayang, zikirmu hilang, pahala ceramahmu ludes, hilang semuanya. Maka jaga hati, jangan sampai hasad. Ceramah hilang, tausiah terbang, bangun masjid 2 lantai 2 miliar, lantai bawah, lantai atas 2 miliar. Sekarang baru dapat tanah wakaf untuk pembangunan rumah Quran, rumah tahfiz Al Quran. Ini sudah ada tanah. Saya di mana-mana itu diminta untuk pembangunan rumah tahfiz itu peletakan batu pertama. Tapi di sini enggak ada peletakan batu pertama, langsung penandatanganan prasasti. Tapi bangunannya belum ada. Mantap. Perlu ditiru sama yang lain. Ini jadi doa yakin kita semua. Saya yakin dan percaya insya Allah rumah Quran ini akan terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kalau dilihat dari senyumnya Bapak Ibu ini, orangnya gak ada yang punya utang. Masih kaya-kaya semua insya Allah. Sedangkan masjid aja mereka bangun 2 miliar. Lihatlah lampunya, cantik, mahal, berapa puluh juta harganya. Lampunya tergantung langsung ke langit. Biasa. Kaligrafinya emas semua. Ini daerah sini ini aman ini kelihatannya. Kenapa? Kaligrafinya emas tapi dindingnya enggak pakai jeruji besi. Luar biasa. Saya berdoa semoga cepat selesai. Biasanya kalau saya tausiah penggalangan dana untuk pembangunan pesantren rumah tahfiz Quran, itu biasanya kotak-kotak langsung jalan. Tapi di Masjid Baitur Rahman enggak ada kotak jalan. Kenapa? Karena di sini langsung transfer banking. Langsung keluar handphone, langsung scan QRIS, langsung ketik pembangunan rumah tahfiz Quran Yayasan Darul Rahman Pondok Dustira. Tet tet tet tet tet. Habis pencet langsung nangis. Kenapa Bapak nangis? Bapak terharu. Bukan Pak Ustadz, terus salah ketik. Rencana mau nyumbang 100.000. Rupanya terketik nolnya 6 kali. 1 juta. Mudah-mudahan semua salah ketik. Amin.
1: Amin.
0: Ya amin kan lagi.
1: Amin.
0: Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, syukuri bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, ingat bahaya hasad, hilang semua amal. Yang ketiga, bagaimana supaya bersih dari hasad? Orang yang dapat nikmat itu kita doakan langsung, langsung datang. Ini hari Ahad. Hari Ahad biasanya banyak acara walimah nikah. Kamu datang ke acara pernikahan di Hotel Anu? Enggak datang Pak Ustadz. Kenapa? Sakit hati saya Pak Ustadz. Kenapa? Mestinya aku yang di sana. Kuatkan hatimu, datang ke sana, naik ke atas pentas, naik ke pelaminan, ucapkan doa. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Oh, ada yang marah kayaknya. Acara apa? Acara akikah. Loh, saya udah nikah 10 tahun gak ada anak Pak Ustaz. Dia baru nikah kemarin Januari, Maret sudah lahir. Sakit hati, gak mau datang. Lawan, datang ke acara walimah. Doakan. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Tapi saya gak hafal doanya Pak Ustaz. Gak usah kuat-kuat, gerakkan aja mulut. Pak Haji nanti malam datang ke rumah ya, habis maghrib kita ada selamatan. Acara apa? Acara peresmian rumah saya yang baru renovasi 3 lantai yang keramiknya dari Italia itu loh. Sakitnya. Datang, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Selamat. Mudah-mudahan rumahnya berkah. Mudah-mudahan dari rumah ini lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat di rumah ini. Jadikan rumah ini sebagai taman-taman Al-Quran. Begitu caranya. Doakan orangnya langsung. Anak kita sama-sama satu kampus. Sama-sama kuliah. Anak dia 4 tahun selesai. Anak kita sudah 14 semester gak selesai-selesai. Pas acara wisudanya kita diundang acara selamatan. Datang atau gak datang? Datang. Lapangkan hati kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, doakan dia an zahril ghaib, bukan berhadapan. Orangnya enggak ada. Bangun malam tahajud, doakan dia. Bayangkan wajahnya. Ya Allah, tetanggaku yang rumahnya bagus ini, panjangkan umurnya. Tetanggaku yang mobilnya mahal, walaupun baru bayar DP, sehatkan dia. Jangan sampai ditarik leasing. Jangan doakan yang jelek-jelek. Ini kadang orang kalau hatinya hasad, doanya jelek. Matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Ketika kita doakan dia, orangnya enggak ada, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, kamu dapat seperti yang engkau doakan. Jadi kalau kita doakan teman kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang baik-baik, insya Allah kita juga dapat yang sama seperti yang kita doakan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Satu, yakini nikmat datang dari Allah, syukur. Dua, ingat azabnya kalau kita hasad, amal kita hilang. Tiga, doakan langsung di hadapan orangnya. Empat, doakan pas lagi orangnya enggak ada, pas lagi kita tahajud. Lima, doakan hati kita. Saya enggak bisa ngomong bahasa Arab Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, bersihkan hati saya dari penyakit hasad dengki ya Allah. Tapi kalau berdoanya di masjid jangan kuat-kuat. Kalau di rumah boleh, kalau di masjid, ya Allah, hati saya hasad. Nanti dengar kawan, sama siapa? Apakah Ustaz Somad itu hatinya sudah bersih dari hasad? Belum. Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, setan terus berbisik, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kapan setan berhenti? Kabarnya setan udah pensiun Pak Ustaz? Belum. Wallahi, demi Allah, fabi izzatika, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum, saya akan terus menggoda mereka. Madamat arwahukum fi ajsadihim, selama roh masih ada di dalam jasad mereka, saya akan goda mereka. Tetanggamu gajinya lebih besar, anak tetanggamu lebih berhasil, istrinya sudah kerja PNS lebih sukses, mobilnya lebih mewah, cincinnya emas, terus setan berbisik. Selama setan berbisik dan kita tetap terus melawan dengan zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu tiga, di mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, di pikiran la ilaha illallah. Sejalan antara tiga, mulut, hati, dan pikiran. Banyak orang mulutnya yang berpikir la ilaha illallah, hatinya gaji 13 belum cair. Makanya harus serentak antara 1, 2, 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita sudah berzikir, maka Allah mengatakan,

hati yang tenang itu disebut dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan. Kembalilah engkau kepada

membersihkan hati. Penyakit hati itu banyak, Pak Ustadz. Banyak. Ada hasad, ada syirik, ada nifak, ada banyak. Tapi yang kita bahas ini penyakit yang paling kronis aja. Kalau diibaratkan penyakit badan, ini yang sedang kita bahas ini penyakit jantung koroner. Adapun penyakit kadas kurap nggak usah kita bahas. Karena biasanya orang mati itu karena penyakit jantung. Bapak Anu yang dulu waktu saya datang ke masjid ini ceramah beliau ada mana? Tiba-tiba meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Karena serangan jantung. Dua serangan itu yang mematikan. Pertama serangan jantung, kedua serangan Israel. Belum pernah saya dengar cerita jamaah kita kemana? Mohon maaf Pak Ustadz, dia meninggal kena kurap. Makanya jantung. Sebagaimana jantung itu sangat urgent, sangat penting di badan, begitu jugalah dengan hati kita ini. Maka kita jaga jangan sampai kena penyakit hasad. Kalau selamat dia dari hasad, hidup kita tenang. Ini hari Ahad, walimah pesta. Pulang dari acara walimah sampai rumah, tiba-tiba ibu merasa jantungnya detaknya gak normal. Kalau jantung yang normal itu detaknya, tapi kalau gak normal, karena bapak sayang sama ibu, akhirnya dipanggil dokter dari puskesmas membawa balon berwarna hitam. Jangan jauh-jauh dari rumah ya bu. Kenapa? Ini tensinya 180/150. Jangan jauh-jauh. Kenapa jangan jauh-jauh? Susah ngurus jenazahnya. Tadi ada makan daging kambing? Enggak ada. Makan soto kambing? Enggak ada. Makan sate kambing? Enggak ada. Makan gulai kambing? Enggak ada. Ternyata bukan salah kambing. Salah jadi mana? Waktu kondangan tadi, ada teman gelangnya besar betul. Makanya ibu kalau punya gelang yang besar simpan di dalam. Ini kadang ditunjukkan, jam berapa ya? Pulang kita Pak, enggak semua orang di sekitar kita itu hatinya bersih. Iya kalau dia kaget ninggal, kalau dia kedukun, disantetnya kita. Dari hasad muncul hasud, dari hasad muncul santet, dari hasad muncul ain, dari hasad muncul KPK. Sakit hati, ngadu ke KPK, ngadu ke BPK, ngadu ke Inspektorat Jenderal, ngadu ke polisi, ngadu ke Propam. Kemana-mana itu perginya. Cinta ditolak, dukun? Banyak juga yang pernah ke dukun. Jadi kuncinya dunia ini kalau mau aman, bersihkan hati dari hasad. Insya Allah. Kita semua ini menyambut bulan suci Ramadan ini, pakaian sudah bersih, lantai karpet masjid sudah bersih, lingkungan sudah bersih, tapi yang paling penting adalah hati. Tapi jangan dibalik, jangan dibalik, jangan sampai besok pagi bapak masuk kantor nggak mandi, sampai di kantor, sampai di ruko, sampai tempat kerja ditanya, itu tahi matamu sebesar bakso. Kamu gak mandi? Allah hanya melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Allah melihat hati. Seandainya yang dilihat Allah itu wajah, dan yang masuk surga itu cuma yang putih, berapa lama kita mesti minum skincare? Seandainya masuk surga itu karena wajah, dan yang masuk surga itu cuma yang mancung, kita urutan yang keberapa? Eropa, Australia, Arab, habis itu barulah kita, Arab maklum, Arab-Arab cemas. Tapi karena yang dipandang itu bukan hidung, bukan kulit, tapi yang dipandang adalah hati. Kita tinggal bersihkan saja.

0: Makanya selesai bersih wajah.
1: Kak, masak apa sih? Wanginya enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik.

0: Ihan kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, di mana bu?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
3: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
4: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
3: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
4: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
5: Nama saya Ibu Maria, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
4: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
5: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
4: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
5: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
4: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
5: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
4: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
5: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
4: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
5: Saya mendengar dari radio.
4: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
5: Iya, untuk pendengar yang lain ya. Kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Hai, selamat pagi. Masih semangat hari ini? Wajib semangat ya. Iya dong ya, wajib semangat pokoknya ya. Hari ini dia menemani Anda baru acara All These Memories tentunya ya. Iya, sampai jam berapa nih ya? Sampai jam 8 nanti. Pokoknya dia hadir. Jadi buat yang mau ikutan gabung buruan ya. Pagi-pagi nyetel radio langsung deh, ada lagunya banget ya udah diputar. Lagunya banget apa Mbak Nia? Lagu yang ingin diputar maksudnya ya, lagu favoritnya banget gitu ya. Yang mau ikutan gabung masih ditunggu untuk gabungnya di 08 51 8606 9984, 08 51 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, solusi kesehatan mata ya. Kalau pengen sehat, coba deh harus Produk Denatur Indonesia solusinya. Iya ya, harus Produk Denatur ya, sehatkan mata, sehatkan badan tubuh kita juga ya. Dan thank you banget udah yang udah pada gabung pada kesempatan pagi hari ini. Banyak banget ya. Udah pada masak belum nih ya? Udah sibuk-sibuk gabung nih ya, masak-masak menu apapun kalau dikonsumsi waktu kita sehat pasti enak banget ya. Iya dong, masih rasanya tuh enak banget makanya ya. Silakan coba Produk Denatur Indonesia juga ya, setelah sarapan gitu ya. Yang baru bangun cuci muka dulu ya, mandi-mandi. Nanti sarapan yang mau berangkat sekolah juga ya, jangan sampai terlambat. Apalagi mania ya, apalagi yang masih rebah-rebahan santuy. Aduh ya, udah hari itu udah tambah mau siang gitu ya, harus bangun cepat-cepat. Dan okay, thank you banget ya udah pada gabung. Kita lanjut bareng lagu berikutnya di All This Memories pagi ini. Ada Sandiwara Cinta Nike Ardila, session bersama Nia di All This Memories.

0: Kamu gak kerja apa?
1: Oh, kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Satu lagu dasar muncul, Surat Cinta. Asik. Iya ya, Surat Cinta dari koleksi Vina Panduwinata. Pagi ini udah nih munculin. Pagi-pagi udah dapet kiriman surat-surat cinta. Siapa tuh? Ya, ada deh. tapi sekarang udah gak pakai surat ya, Mania. Udah beda. Sekarang tuh pakainya chat gitu ya, inbox, waduh, DM. Iya ya. Kadang ada yang apa namanya ya, ada yang masih SMS lah 1-2 gitu ya. Dan oke, nggak apa-apa, apapun ya cara kita berkomunikasi ya, itu ya hanya perantara gitu ya, untuk mengungkapkan katanya rasa kangen gitu ya. Iya. Dan hai yang lagi masak, iya, masak-masak apa hari ini? Iya, bosan sayur terus sama nih. Hari ini tuh menunya daging dong, menu spesial. Menu spesialnya daging ya, ya. Hati-hati ya, boleh. Tapi kalau bisa menimbulkan sakit kolesterol atau udah kebanyakan kolesterolnya, dijaga ya, jangan sampai meningkat lagi kolesterolnya. Ya, benar, harus minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya, pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara.

Iya, jadi habu tuh udah aman ya, halal, gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi cocok banget nih buat sobat Sarah yang lagi bingung nyari obat herbal apa ya Mbak ya, biar sembuh nih, biar tubuhnya lebih enteng, enakan, kolesterol gak ada, diabetes gak ada. Pokoknya sakit aja tuh mau ke tubuh kita nempel tuh pada takut ya. Karena daya tahan tubuh kita udah sehat, udah full maksimal banget ya berkat Habutop. Nah, minum aja Habutopnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan barangkali juga ada yang apa Mania? Ada yang tanya nih, belinya di mana Mania? Kan belum tahu. Oh iya, belum dikasih tahu ya, belinya tuh di apotek atau di agen-agen resmi kami yang sudah bekerja sama dengan Radio Sarah Kebumen ya. Silahkan nyari Habutop di situ. Mau nyari ke studio Sarah Kebumen boleh, sini merapat aja ke Radio Sarah Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Binangun, Kabupaten Kebumen ya. Yang udah pernah kesini pasti tahu dong. Iya, belok-beloknya tahu lah ya alamatnya. Silahkan bisa beli Habutop. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsul boleh, boleh ya. Silahkan. Iya, harganya berapa Mania? Harganya tergantung dengan kemasan. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah ya. Jadi silahkan bisa dicoba aja. Dan thank you banget yang udah selalu rutin minum. Semoga kita semua sehat selalu bareng Habutop ya. Okay, lanjut baca semua atensinya. Hai. Buat pagi semuanya yang belum gabung, masih ditunggu untuk gabungnya ya di 0851 8606 99 84 0851 8606 99 84. Oke, ada siapa kira-kira nih yang beratensi ya? Wah, selamat pagi nih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Waalaikumsalam. Manit Mbak Nia ya, gimana kabarnya? Sehat selalu sekeluarga? Alhamdulillah sehat. Dan katanya minta lagunya Kangen. Wah, lagi kangen siapa nih Mbak Sri? Salamnya katanya buat ibu yang lagi pada monitor aja. Ada Ibu Tuti di Grabak, ada Bu Saminten, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Yati, ada Bu Tika Darmanto, semoga cepat sembuh. Terus buat Ibu Siti Loana, Bu Siti Kalikutes, Kak Imam Butuh, ada Mas Oyong Bakaran Cikan, Papa Eja, Pak Yanto Marun, Mbah Bubut, Mbah Putri, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mbak Alaska, Mas Andre, Mama Asra, Mama Fian, Pak Sutar, Bundar, Bu Saminten. Dan terima kasih buat Mania, semoga sehat selalu, matugas, cantik suaranya, secantik orangnya. Thank you banget Mbak Sri, sehat-sehat ya. Ya, lanjut lagi. Ada dari Mbah Bubut. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Mbah Bubut. Aldi Sewaris gabung nih Mbak Nia. Salam buat Bundar, Bu Yati, Umi Hanif, Bu Saminten, ada Mama Daomi, Om Bulan, Pak Sagitarius, Mbak Alaska, Mas Oyong, Kang Untung, Mami Syahrini, Bunda Titin, Bapaknya Nora, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, dan Bundanya Salis, Mbak Nur Klirong, Pak Hafe Jambi, dan buat semuanya. Buat Mbak Nia menjalani tugas sampai tuntas. Lagunya Sandiwara Cinta. Thank you buat Mbak Puput ya, lagunya udah muncul. Ada Ibu Tuti di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Ibu Tuti. Oh, salam-salam hadir. Mau bu salam buat Bu Yati, Bu Tika, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mbak Yayah, Umi Hanif, Putri Selatan, Mas Oyong, Mas Ucup, ada Kang Imam Buta dan buat semuanya. Lagu nih katanya untukmu dari Tito Sumarsono. Matur suwun. Iya, sama-sama buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak ya. Lagunya kebetulan udah muncul tadi. Iya. Wah, selamat pagi buat Bunda Wartik nih ya. Iya, lagunya katanya Surat Cinta Mbak Nia. Ya Bunda Wartik dapat Surat Cinta pagi-pagi ya. Ya udah dimunculin nih sampai Loano ya. Salamnya katanya buat Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Durandi Ambal,
Mas Andre, Mbak Isna Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you Bunda Warti. Lanjut, ada Mas Andre. Selamat pagi Mas Andre. Gabung nih di Oldies and Warriors pagi Stara FM. Katanya request lagunya Fatur ya, selalu untuk selamanya. Ya, ditunggu Mas Andre. Salamnya katanya buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bunda Nisalis, Mama Fian Manis, sama Ainu, Mama Asrah, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Yanti, Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mbak Ahmad, Mbak Alaska, ada Om Paryono, Om Gendro, Pak Yanto, Papa Ijo, Bapak Yenora. Dan buat Nia, Mas Yara aja sehat terus dan jangan lupa bahagia. Ya, thank you buat Mas Andre. Dari siapa lagi nih? Oh, ada Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Selamat pagi buat Mas Oyong. Salam sejahtera buat kita semua. Katanya lagunya Natalia Obi Mesak. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Astrid, Mama Bulan, Umi Hanif, Bunda Arvita, Bunda Wartik, Mama Kiki, Mama Naomi, Mama Fitri. Ada Bu Yati, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Ayu, Bu Karmina, Bu Saminten, dan Bu Tuti, Mama Asraf, Mbak Cindy, Mama Rizky, Mama Nadia, Mama Ulfa, Pak Soeharto, Pak Banyinora, Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Paryono, Om Gendro, Kang Imam Butuh, Mas Andre, dan buat semuanya aja. Mat pagi, sembari bernostalgia di acara All This Memories ya. Mat sibuk-sibuk ria aja. Buat media, mat kembali lanjutin siarannya. Iya, makasih buat Mas Oyong ya, sehat selalu. Ada Pak Rete di Depok Kerjo, selamat pagi juga. Katanya mau lagunya Terlanjur Sayang dari Memes ya. Salamnya buat Mbak Cindy, Umi Hanif, Papa Ijo, Mas Andre, Putra Sulung, Mas Oyong, Mbak Puput, Bu Yati, Papa Riono, Bu Kumis, dan buat semua fans Tara FM di mana aja berada. Buat dunia, buat aktivitas, semangat terus sampai nanti. Thank you buat Pak Rete. Aroma-aromania wis matengan Ibu. Mantap. Itu menggoda banget ya. Tahu bacem, semur jengkol. Wis, mantap banget ini ya. Tempe mendoannya juga wah, masih enak banget ya, kayak masih anget-anget ya Ibu ya. Semoga laris manis ya Bu Kumis ya. Berkah barokah selalu juga. Amin. Lanjut dari Putri Selatan. Waalaikumsalam, morning juga. Nimbrung lagunya Rindu Untuk Dia. Salamnya buat Mas Is, Mas Andre, Bapak Romeo, Mas Imam, Mas Safi Jambi, Pak Fatur, ada Bu Fatur, ada Pak Kumis, Bu Kumis, Pak Karim, Putra Sulung, Mas Andi, Mamat, Pak Ade Selamat, Mbak Bubut, Bunda Arvito, Bunda Judit, Mama Ririn, Onti, Mbak Sri, Bu Tuti, Bunda Titin, ada Bunda Rukmi, Bu Sakinah, Umi Hanif, Bunyanya Salis, Mama Afman, Mama Fatma, Mbak Cindy, dan buat semuanya ya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, buat Mania jangan lupa bahagia. Thank you Putri Selatan. Ada Mama Kiki, tembangnya Mania Always Somewhere. Makasih buat Mania. Ya, sama-sama. Ditunggu ya Mama Kiki. Ibu Ayu Cantik, hai, selamat pagi, waalaikumsalam. Maaf nih kalau pagi jarak absen, biasalah mama kalau pagi lagi uprak banget. Wih, sibuk-sibuk ya. Iya, salamnya katanya buat ramane biungnya Bapak Ibu Fatur, Bunda Arvito Akbar, Papa Ijo, Bunda Harti, Bu Heni, Bu Tika Darmanto, Mama Izan, Mama Asrah, Mama Adiba, Mama Fian, Bunda Julit Cantik, Bu Kumis Manis, dan Pak Kumisnya. Ada Bunda Warting, Mbak Sri, Mama Rika, Mama Ririn, Mas Oyong, Bunda Tini Cantik. Dan buat semuanya aja tanpa terkecuali yang masih nyimak Mbak Nia. Semangat Mbak Niaku yang manis. Thank you Ibu Ayu yang cantik. Aduh, orang butuh nih ya. Udah kasih juga atensi. Thank you banget udah nyempetin absen ya Bu Ayu ya. Ada Ibu Saminten, selamat pagi, waalaikumsalam, all the same worries. Request dong lagunya Satu Cinta Tiga Hati dari Ria Angelina ya. Salamnya buat Bu Tika, Bu Yati, Bu Sri, Bu Karmina, Umi Hanif, Bu Heni, Mbak Nur, Mbak Isna, Mbak Yanti, Pak Yanto, Papa Ijo, Pak Sutar, Mbak Bubut, Bapaknya Nora, Mafian, Mas Hafid, Pak Paryono, dan buat semuanya. Buat Bania mah tugas sampai tuntas. Dan nanti hati-hati pulangnya. Thank you. Ada lanjut dari Duren di Ambal, monitor saja. Makasih buat Duren di Ambal ya. Iya, dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam. Katanya Oldies and Warriors, Maria. Bang Imam mau absen bagi salam buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Kiki, Mama Ria, Mbak Cindy, Mama Titin, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Ayu, Bunda Arvita, Mbak Yaya, Umi Hanif, Putri Selatan. Ada Mbak Sri, Bapak Riono, Bapak Ijo, Pak Karim, Bapaknya Nawara, Mas Oyang, Mas Adi, Mas Dani,
dan buat semuanya aja, buat yang lagi tugas mah tugas. Thank you buat Kang Imam Butu. Ada juga dari Kang Arsen. Wah, ini lewat SMS tumben nih Kang. Jadi kelewat ya. Iya ya, padahal lebih cepet nih dari SMS-nya. Oke deh, dibaca ya. Arsen katanya lagunya Kala Project ya. Judulnya Yogyakarta atau Shania Twin ya. Salamnya katanya buat Bunda Julit, Bu Yati, Andre, Main, ada Mama Asraf, masak apa hari ini? Buat Mbak Nia, mau tugas, mau sarapan. Oh, sarapan apa belum? Oh, kalau sarapan mah jam segini ya udah gasik banget. Udah dari pagi banget ya, udah selesai sarapan ya. Thank you banget buat Kang Arsen. Dari Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi Oli Samoris dari Mas Jihan. Minta lagunya Jangan Simpan Tangismu ya. Buat Putri Salju, Mbak Cindy, Mbak Tiwi, Bunda Titin, Bu Yati, Mbak Sri, ada Maningsi, Papa Ijo, Om Pariono, Pak Karen Chicken, Mas Oyong, buat pagi, buat semuanya. Pada semoga pada sehat selalu, buat Mania tetap semangat, sehat selalu dan bahagia selalu. Salam sehat dari Mas Jihan. Thank you Mas Jihan, semangat banget pagi ini ya. Ada Mama Fian, umat pagi buat Mama Fian, Oldie Sam Morris, katanya pengen dengar lagunya Tak Seperti Biasanya. Salamnya buat semua yang lagi monitor Stara FM, buat Manianya, buat tugas dan bahagia selalu. Thank you Mama Fian. Bapak Kekolbi, mas pagi ya. Salam-salam katanya buat Mama Asraf, Bu Yati, Kang Musin, lagunya Gambaran Cinta, buat Mania sama tugas. Thank you banget. Ya yang belum kebaca nanti dibaca di sesi berikutnya ya. Ini udah luar biasa banyak banget ya, masih ada yang belum kebaca ya. Iya, yang nanti belum atensi boleh ikutan gabung di sesi Puan Live. Jadi stay tune terus, jangan diganti-ganti radionya ya. Masih bersama nih ya di Oldies & Waris, nih ya puterin dari kolesnya Fatur ya. Ada Selalu Untuk Selamanya. Stay tune bersama nih ya di Oldies & Waris.

0: Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar.

0: di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM

0: Terlanjur sayang ya dari koleksinya Memes udah Nia munculin. Oke, lanjut. Yuk, ada yang mau naik. Silahkan naik yuk di sesi PonLab. Yang mau naik Nia tungguin ya di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Olise Waris. Selamat pagi, Banian.
0: Hai. Selamat pagi, Bapak Kendaura. Apa kabar? Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Banian sehat tentunya.
0: Alhamdulillah sama sehat, baik.
1: Aku bukan Banian, benar gunung gini hari pagi-pagi.
0: Iya dong.
1: Ini satu kebetulan hasil sarapan nasi uduk, Mbak ya.
0: Oh, enak banget.
1: Anak-anak yang mau berat.
0: Wah, mantap banget. Sambil itu. Sambil medang ya, pokoknya ya.
1: Iya, Mbak. Mbak Cindy, sarapan Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy sibuk desel-desel nggak, Mbak Cindy? Oh, sibuk desel-desel.
1: Maaf ya, agak pada dia duluan, kan pertama kali masuk. Selamat pagi ya, Kato, hadir tentunya. Mbak Nia, minta lagunya, Mbak Nia.
0: Apa lagunya nih? Nanti
1: aku dari Pitar Serata, aku ingin cinta yang nyata.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam buat Banya Salih, selamat pagi. Ada Mama Kemal, Mama Gan, Mama Naomi, Mama Terap. Juga ada Banur Klirong, Mbak Sakina, Pak Karim Tikun, Pak Dislamet. Ada Pak Sipar, ada Kang Mambutu, ada Kang Gimanti Lajar, Kang Ucup, Mas Oyo. Juga ada Umi Hanif, selamat pagi, Selatan. Ada Bu Sabinten, Putra Sepuluh, Bu Wati. Ada Ada selamat pagi, ada Mbak Putri, ada Mbak Pupu. Tidak lupa buat keluarga di Sekolah Wirakat.